0: mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bunuh tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, SAM sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja. Oh, Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Tapi kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini, kalau ada yang viral dulu, baru kepolisian bergerak.

0: aturannya sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

pagi ini tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Gereja Santo Yusuf Bintaran merupakan gereja pertama yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi di wilayah Bintaran dan bagian Tenggara Kota Yogyakarta. Dibangun tahun 1934, hasil karya arsitek J.H. van Ooyen. Monsinyur Sugio Pranoto pernah menempati gereja ini dan sering menjalin komunikasi dengan para pejabat negara seperti I.J. Kasimo dan Presiden Soekarno. Pada masa perjuangan kemerdekaan 1947-48 digunakan sebagai tempat pengungsian penduduk setempat. Gereja berarsitektur gaya Eropa ini terletak di Jalan Bintaran Kidul, Yogyakarta.

0: Sendra Tari Ramayana,
1: Romo Putra Mentang Lang,
0: Wayang Kulit, Ketoprak, Jatilan,
2: Mundur Probat Joko,
0: dan Karawitan. Kesenian tradisional Yogyakarta yang telah lama dikenal bukan hanya di Indonesia, bahkan mengharumkan nama bangsa hingga ke mancanegara. Kita patut bangga dengan warisan budaya Yogyakarta karena Jogja istimewa.
3: Darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Pendengar program 1 di Opini Publik kali ini menjelang Hari Raya Idul Adha, tepatnya di 27 Mei mendatang, satu tema yang kita angkat dalam perbincangan kami di Opini Publik sekaligus nanti dalam Dialog Jogja Menyapa berkaitan dengan hewan kurban aman berkualitas sesuai dengan pedoman. Biasanya nih kalau sudah berbincang terkait dengan Hari Raya Kurban, persiapan untuk Idul Adha, biasanya nih masyarakat sudah mulai memilih hewan kurban begitu. Meskipun sebenarnya biasanya kemudian juga kalau sapi ini rombongan bertujuh, kemudian biasanya takmir masjid atau mungkin kepada petani-petani yang kemudian juga peternak begitu ya, dalam hal ini peternak yang kemudian juga sudah menjadi langganan biasanya sudah masrahkan begitu ya, kalau orang Jawa bilang udah masrai langsung ke peternak-peternak yang kemudian juga memiliki hewan kurban, apakah itu kambing, domba ataupun sapi begitu. Tapi biasanya sebagai masyarakat yang juga lebih aware, lebih teliti, cermat begitu ya dalam memilih hewan kurban, tentunya perlu memahami juga ciri-ciri dari hewan kurban yang aman, di satu sisi ini kemudian juga berkualitas sesuai dengan pedoman. Nanti kita akan bahas pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa bersama dengan para narasumber kami. Selain dari sisi hewan kurban ini aman dan juga berkualitas sesuai dengan pedoman, kita juga ingin tahu ketersediaan hewan kurban di beberapa wilayah, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Kita nanti akan bahas dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi bersama dengan Ibu Dr. Hewan Retno Widya Stuti, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, dan juga Profesor Insinyur Panjono PhD. Beliau ini guru besar bidang produksi ternak potong Fakultas Peternakan UGM. Jangan lupa Anda nanti bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Jogja istimewa.

0: Wihara Buddha Prabha atau yang juga dikenal dengan sebutan Kelenteng Gondomanan diperkirakan didirikan pada 1846 oleh masyarakat Cina di Yogyakarta. Semula nama asli kelenteng ini adalah Ho Ti Biu. Berdasarkan elemen-elemen patung yang terdapat pada bangunan Kelenteng Gondomanan mempunyai dua fungsi sebagai kelenteng Konghucu dan Vihara Buddha. Bangunan kelenteng mencitrakan arsitektur khas Cina, baik bentuk, warna, maupun ragam hiasnya. Kelenteng Gondomanan terletak di Jalan Brigjen Katamso nomor 3, Yogyakarta.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Tentunya masih membuka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung. Dalam Opini Publik kali ini kita membahas terkait dengan hewan kurban aman berkualitas sesuai dengan pedoman. Ada sebuah, kita boleh bilang ini pedoman yang kemudian juga diberlakukan biasanya ini oleh teman-teman di Fakultas Peternakan UGM ataupun juga Fakultas Kedokteran. Jadi memang ada kriteria hewan kurban yang kemudian juga aman dikonsumsi, kemudian juga sehat dan siap untuk disembelih. Biasanya memang dari kampus-kampus dalam hal ini para akademisi ini kemudian juga menurunkan begitu ya mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang kemudian juga mendampingi pada saat penyembelihan hewan kurban sebagai salah satu bentuk juga untuk mengetahui dan memastikan kepada masyarakat bahwa memang hewan kurban ini aman untuk disembelih. Seperti apa yang kemudian juga perlu dipahami, bahkan kita ingin tahu juga bagaimana ketersediaan hewan kurban khususnya di beberapa wilayah seperti Kabupaten Bantul, Sleman, dan juga Gunung Kidul, penyedia hewan kurban atau para peternak ini kemudian juga memahami terkait dengan persebaran hewan kurban. Nanti kita akan bahas pendengar, dan tentunya kesiapsiagaan serupa apa yang perlu diketahui oleh para sahibul kurban. Kemudian di satu sisi terkait dengan hal ini, nanti Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami tentunya di Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Silakan nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Silakan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Hewan Retno Widyastuti, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, dan juga Profesor Insinyur Panjono PhD, Guru Besar Bidang Produksi Ternak Potong Fakultas Peternakan UGM. Selain itu juga kita ketahui bersama pendengar, biasanya kalau berbincang terkait dengan hewan kurban ini ada kalau biasanya itu di masjid, takmir-takmir masjid ini biasanya kemudian sudah diberikan pelatihan. Kemudian di satu sisi ini juga edukasi atau diklat singkat begitu ya, teknis berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Tapi di satu sisi ketika kemudian juga menentukan apakah memang hewan ini layak untuk kemudian juga dikategorikan sebagai hewan kurban, tentunya juga ada tentunya biasanya kemudian juga ahli dalam hal ini ya, yang mengetahui terkait dengan kesehatan hewan kurban, kemudian apakah hewan kurban ini juga sudah siap untuk disembelih begitu. Seperti apa dari sisi kriteria usia dari hewan kurban, kemudian juga ciri-ciri fisik yang perlu difahami sehingga memang hewan kurban ini aman dan tentunya juga bisa berkualitas sesuai dengan pedoman. Nanti kita akan bahas pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa, tentunya di kesempatan kali ini untuk Anda yang akan langsung bergabung nanti dalam Dialog Jogja Menyapa, silakan bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan tentunya Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Sesaat lagi di jam 8.30 pukul 9 pagi kita juga akan membahasnya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Dr. Hewan Retno Widyastuti, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, dan juga Profesor Insinyur Panjono PhD. Beliau ini guru besar bidang produksi ternak potong Fakultas Peternakan UGM. Seperti apa kemudian juga kriteria hewan kurban yang juga aman untuk disembelih, kemudian juga dari sisi kualitasnya seperti apa, dan yang paling penting ini juga ketersediaan hewan kurban di beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memang ini kita boleh bilang produksi dari peternaknya ini juga cukup baik begitu di Gunung Kidul, kemudian juga di Bantul dan Sleman. Tapi di pagi hari ini nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Kami tunggu atensi Anda pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Pendengar, sebelum kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, satu informasi akan dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Ulfa Nurul Aziza, salah satu reporter RRI Yogyakarta dari Kabupaten Gunung Kidul, berkaitan dengan ketersediaan surplus hewan ternak. Kita simak informasinya berikut ini. Sebelum sesaat lagi, kita juga akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa.
1: Untuk sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang siap untuk...
2: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan Gunung Kidul mengalami surplus ribuan ekor ternak sapi maupun kambing. Hal tersebut disampaikan Bupati Gunung Kidul Endah Subukti Kuntaringsih saat melakukan peninjauan di Pasar Hewan Siono bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta serta jajaran dinas terkait pada Kamis 7 Mei 2026.
1: Untuk sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang siap untuk menjadi hewan kurban adalah 11.000, karena untuk kurban tidak boleh jenis kelaminnya itu betina, maka pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan data yang ada 11.000 yang siap dikurbankan dari kebutuhan 4.500, jadi kami surplus.
2: Untuk ternak kambing tersedia sekitar 26.000 ekor dengan kebutuhan diperkirakan mencapai 16.000 ekor. Dengan kondisi tersebut, Gunung Kidul dinilai siap menyuplai kebutuhan hewan kurban ke sejumlah wilayah lain di DIY yang mengalami kekurangan stok.
1: Sudah ada pergerakan, kemarin kambing harganya turun, tetapi tadi kami tanya kepada pedagang kambing dan juga yang membelinya sudah mulai naik. Untuk sapi ini stabil tetapi ada kenaikan harga, karena kalau sapi kemarin tidak ada penurunan dan masih ada 3 pasaran lagi.
2: Endah mengajak masyarakat baik dari DIY maupun luar daerah untuk membeli hewan kurban dari Gunung Kidul karena stok melimpah dan kualitas ternak terjamin.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa. Memasuki bulan Mei ini terasa akan menuju ke Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha. Dan tentunya ini kesiapan bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan ketersediaan hewan kurban, dan bagaimana kemudian juga masyarakat ini menyikapi terkait dengan kesehatan hewan kurban yang nantinya akan disembelih pada saat Hari Raya Idul Kurban, insya Allah 27 Mei 2026. Dan pendengar, berkaitan dengan hal ini kita akan bahas dalam dialog Jogja Menyapa di kesempatan pagi hari ini untuk edisi Jumat 8 Mei 2026. Pada saatnya nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 271 1911, dan tentunya juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Ibu Dr. Hewan Reto Widya Stuti, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum Dr. Hewan Retno, kabar baik Bu Retno? Inci, mohon izin ini Bu Retno, kami belum bisa mendengar suara Bu Retno. Nyun sewu, mungkin tanpa menggunakan headset Bu Retno bisa langsung menyapa pendengar melalui device ini Bu.
1: Ya, sudah kedengeran?
0: Nah, ini dia Bu Retno. Oh, saya sudah bisa dengar suara Ibu ini. Baik. Monggo Bu Retno ingin menyapa pendengar program 1 ini, lama tidak jumpa Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Prima. Indeed. Selamat pagi Prof Panjono. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Para pendengar semuanya, semoga selalu sehat, semangat seperti amin. Itu.
0: Terima kasih ini Bu Retno bisa menyediakan waktu di kesempatan kali ini untuk juga bisa menyapa pendengar program 1. Kita ingin tahu juga ini bagaimana kondisi ketersediaan hewan kurban juga di Kabupaten Gunung Kidul ini. Matur nuwun Bu Retno.
1: Yap.
0: Dan tadi iya sudah disapa juga ini oleh Bu Retno, ini ada Profesor Insinyur Panjono PhD, beliau ini guru besar bidang produksi ternak potong Fakultas Peternakan UGM. Prof Panjono, assalamualaikum, kabar baik, selamat pagi Prof.
2: Waalaikumsalam Mbak Prima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Prima, Dr. Retno dan seluruh pendengar semuanya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di sini.
0: Alhamdulillah, terima kasih ini Prof Panjono juga menyediakan waktu ini bersama dengan Bu Retno untuk bisa menyapa pendengar program 1. Dan pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama dengan para narasumber kami melalui telepon, WhatsApp, dan juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Baik, saya ke Bu Retno dulu ini Prof Panjono.
1: Ya.
0: Bu Retno, kita ingin tahu dulu ini bagaimana kondisi kesehatan hewan kurban di Kabupaten Gunung Kidul, karena kita tahu ini kalau berbincang terkait dengan ketersediaan hewan ini di Kabupaten Gunung Kidul ini hampir juga menjadi destinasi atau jujukan begitu Bu. Ya. Pasti ke Gunung Kidul di seluruh wilayah DIY begitu. Nah, bagaimana kita ingin tahu ini ketersediaan dan juga jaminan terkait dengan kesehatannya begitu. Silakan Bu Retno.
1: Terima kasih. Untuk ketersediaan di Kabupaten Gunung Kidul, sapi di wilayah kami itu populasinya sekitar 136.000, itu total populasi. Nah, untuk hewan yang siap untuk bisa disembelih untuk kurban adalah hewan jantan yang sudah dewasa, paling tidak berumur 2 tahun seperti itu. Ini tersedia hewan tersebut itu sejumlah 11.000 ekor. Sedangkan untuk kambing yang jumlah totalnya sekitar 206.000, ini yang siap untuk dipotong sebagai hewan kurban yang dewasa dan jantan, itu jumlahnya sekitar 16.000 ekor. Kemudian untuk domba, jumlah total populasinya 16.000 ekor yang siap untuk dipotong jantan dan dewasa, itu ada 1.900 ekor Mbak Prima. Kemudian untuk kondisi kesehatan, memang Gunung Kidul dalam beberapa tahun terakhir ini ada beberapa penyakit hewan yang terjadi di wilayah kami, seperti PMK, LSD, dan ada satu penyakit zoonotik. Nah, ini yang perlu di betul-betul dicermati adalah antraks. Namun selama ini kita sudah melaksanakan pengendalian ekstra di wilayah-wilayah tertentu tersebut. Jadi tidak seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul mengalami kejadian kasus penyakit antraks Mbak Prima. Nah, dan jaminan pun ternak yang berasal dari Gunung Kidul, ternak yang keluar dari kabupaten kami secara resmi itu harus mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan. Nah, SKKH ini dapat diakses oleh masyarakat yang akan menggunakan dengan menghubungi petugas kami. Seperti itu, menghubungi Dinas Pertanian dan Pangan, nanti petugas tim itu akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung. Jadi nanti ada dua macam pengecekan. Yang satu adalah pengecekan secara klinis. Jadi melihat kesehatannya secara langsung, suhunya bagaimana, kemudian ada perubahan-perubahan fisiologis lainnya enggak yang mengarah ke suatu penyakit tertentu. Nah, setelah nanti dilaksanakan pemeriksaan klinis itu dinyatakan sehat, nanti akan keluar dokumen kesehatan secara fisiologisnya. Kemudian selain itu, kita juga mengambil sampel, utamanya adalah sampel darah untuk pemeriksaan antraks. Itu wajib Mbak Prima. Untuk sampel yang lain seperti PMK, LSD, ini kita nanti sesuai dengan permintaan dari daerah yang akan dituju. Untuk lalu lintas ternak meninggalkan melalui aplikasi PHM lalu lintas hewan. Nah, nanti sebelum kita mengirimkan ke daerah yang akan menerima ternak kita, itu ada permohonan rekomendasi pemasukan dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi yang akan dituju. Nah, nanti akan keluar rekomendasi pemasukan di mana di dalamnya akan tertera syarat-syarat tertentunya itu, Mbak Prima. Ada bebas antraks yang menunjukkan lab bebas antraks, kemudian ada bebas PMK, bebas LSD, dan lain-lain. Nah, untuk bagaimana lalu lintas itu bisa dilaksanakan, ini sekarang ada Kemenpan yang terbaru nomor 287 tentang situasi status penyakit hewan. Jadi bisa dikirimkan apabila status penyakitnya itu lebih bagus daripada yang akan menerima. Nah, dan kecuali untuk yang kondisi status penyakitnya sama, itu tidak perlu ada analisa risiko. Kados Gunung Kidul misalipun antraks tertular, yeah, mau mengirim ke wilayah Sleman yang sama-sama tertular, itu tidak menjadi masalah karena posisinya sama-sama tertular. Tetapi apabila mau mengirimkan ke wilayah Kota Jogja yang statusnya terduga, itu harus ada analisa risiko tertentu. Yang terunik Bu Prima. Jadi nanti dari dokumen hasil pemeriksaan kesehatan fisik yang ada di lapangan oleh Puskeswan ditambah dengan hasil laboratorium yang diambil oleh kawan-kawan laboratorium, kemudian diujikan untuk apus darah antraks itu di lab kami, lab Keswan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, untuk uji yang PMK, LSD, SE sesuai permintaan dari daerah lain, itu nanti masuknya Balai Besar Veteriner. Dari dua macam hal tersebut nanti baru kita terbitkan surat keterangan kesehatan hewan. Makaten. Jadi ada berbagai hal, tidak hanya ada truk berhenti kemudian di atas ada ternaknya kemudian minta SKKH. Oh ya, tidak seperti itu. Yeah. Jadi kita pakai prosedur dan betul-betul kita periksa di lapangan. Nah, untuk keluar daerah antar provinsi selain SKKH kita membutuhkan sertifikat veteriner. Dan sertifikat veteriner ini yang menerbitkan satu, yaitu Pejabat Otoritas Veteriner Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tentu prima. Tetapi untuk antar kabupaten cukup dengan SKKH karena masih di dalam sekup di dalam provinsi. Baik. Seperti itu yang sudah kami laksanakan dan sebagai penjaminan ketentraman batin masyarakat yang akan menggunakan ternak dari Gunung Kidul sebagai hewan kurban.
0: Yeah. Baik, Bu Retno, kalau tadi disampaikan ini kan juga ketersediaannya mencukupi karena ada sekitar 136.000 dari total populasi begitu ya Bu ya, ada sapi, kemudian juga kambing dan juga domba. Nah, kita ingin tahu ini Bu Retno, kalau berkaitan dengan jaminan ketersediaan, apakah memang ini juga mencukupi untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, atau mungkin ada kemungkinan juga istilahnya ini hewan ternaknya ini kemudian juga ada yang diekspor ke luar daerah begitu. Seperti apa ini? Ya, seperti apa ini Bu Retno? Kemudian kita juga ingin tahu ini Bu, pengawasan, karena kan kalau misalnya dari peternak ini kan pasti terdaftar di Dinas Pertanian dan Pangan, tapi bagaimana kemudian juga yang ada penjual yang biasanya kemudian ada di pinggir-pinggir jalan begitu Bu. Nah, ini seperti apa Bu pengawasannya? Monggo Bu Retno.
1: Jadi begini, untuk kebutuhan internal Kabupaten Gunung Kidul di tahun 2025 itu sapi yang dijadikan kurban, karena kan kita mendata setiap titik-titik pemotongan kurban. Jadi masjid-masjid atau lokasi yang untuk memotong hewan kurban itu kita data. Itu untuk sapi jumlah totalnya dalam tahun 2025 itu yang disembelih ada 4.167 ekor. Kemudian untuk kambing ada 14.004 ekor. Dombanya itu yang 2.127 ekor. Karena sering setiap tahun ada kiriman domba dari luar untuk dipotong di Gunung Kidul. Kemudian ini yang digunakan di internal wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian ada sebagian ternak kami, karena tadi kan berlebih, surplus seperti itu, berlebih. Nah, yang dikirim ke luar daerah itu ada beberapa untuk wilayah-wilayah di seputaran Kabupaten Gunung Kidul, baik itu dalam provinsi maupun loncat ke luar provinsi seperti itu. Memang agak menurun dari tahun-tahun yang lalu karena persyaratannya memang daerah kami kan tertular antraks. Ada beberapa daerah yang dengan tegas yang menolak tidak mau dari Gunung Kidul seperti itu. Jadi memang ada penurunan pengiriman ke luar daerah, Mbak Prima. Dan ini catatannya dari laboratorium, karena kan setiap ternak yang resmi yang keluar dengan SKKH selalu lewat laboratorium kami. Itu untuk sapi yang keluar daerah itu ada 769 ekor. Kemudian untuk kambingnya 349 ekor. Dan dombanya 104 ekor. Jadi secara global masih bisa di-cover dengan potensi jumlah populasi yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya tentang pengawasan. Bagaimana penjual-penjual lapak yang ada di... biasanya kalau di Gunung Kidul itu sifatnya masih penampungan. Terus belum yang seperti kota besar buka lapak di tepi-tepi jalan, belum Mbak Prima. Tetapi seorang pengusaha yang mundut milih di pasar, kemudian dibawa pulang, kemudian ditampung di lokasi tertentu untuk dikirim ke suatu daerah mengaten. Nah, ini harus menghubungi kami untuk dilaksanakan pemeriksaan seperti tadi, untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan mengaten. Jadi nanti setiap puskeswan di wilayah masing-masing, di tempat kami ada 6 UPT puskeswan, masing-masing UPT puskeswan membawai 3 wilayah Kapanewon, bertanggung jawab terhadap lokasi-lokasi pengepulan ternak yang nanti akan dikirim untuk hewan kurban tersebut. Dan ini menjadi satu tim, jadi antara puskeswan, kemudian laboratorium keswan, dan juga dengan Dinas Pertanian dan Pangan bidang keswan, ini menjadi satu. Jadi gerak langkahnya satu komando. Nanti terbitnya tetap satu dari satu pintu SKKH pun, ngaten. Walaupun setiap puskesmas bisa menerbitkan, tapi kita tahu semua SKKH tersebut. Ngaten Bu Prima.
0: Baik, jadi lebih ketat begitu ya Bu ya pengawasannya ini untuk Kabupaten Gunung Kidul ini, karena memang ada resiko-resiko penularan penyakit yang kemudian juga perlu diwaspadai.
1: Jadi dokumen SKKH ini merupakan sebuah jaminan. Seorang dokter hewan berwenang yang bertanda tangan di situ tidak hanya sekedar tanda tangan, Bu Prima, tapi ada tanggung jawab moral bahwa ternak kami yang kita kirim dengan tanda tangan tersebut ini akan aman untuk dikonsumsi masyarakat dimanapun berada. Seperti itu.
0: Baik, baik Bu Retno, ini luar biasa ini upaya-upaya yang juga dilakukan dari tahun ke tahun, ini ada penyempurnaan begitu ya Bu Retno ya. Baik, Bu Retno, saya beralih ke Prof. Pandjono ini. Prof. Pandjono, ini tadi disampaikan oleh Bu Retno gambarannya di Kabupaten Gunung Kidul, betapa kemudian juga di satu sisi ketersediaan hewan kurban, tapi memang disampaikan ada penurunan begitu Prof, berkaitan dengan permintaan untuk hewan kurban, karena memang ada resiko terkait dengan penularan penyakit disampaikan tadi, khususnya antraks begitu. Prof. Pandjono, apa yang kemudian juga perlu dipahami masyarakat begitu, kalau berbincang terkait dengan hewan kurban aman, berkualitas sesuai dengan pedoman begitu. Silakan Prof. Pandjono.
2: Ya, terima kasih Mbak Prima. Kalau kita mencari hewan kurban, tentu kita ingat pada peristiwa kurbannya Habil dan Hobil. Ya, pada saat putra Nabi Adam dulu diperintahkan mereka berdua berkurban, ya, tentu kita akan memilih kurban yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Habil sehingga bisa diterima oleh Allah SWT. Dan itu pengorbanan yang baik itu tentu membutuhkan pengorbanan yang besar, dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim di mana beliau mengorbankan putranya sendiri, ya, orang yang paling dicintainya, yang sangat diharap-harapkan kehadirannya, susu dikorbankan. Nah, kalau menurut saya, kalau mau mencari hewan kurban yang seperti itu, artinya mencarilah hewan kurban yang terbaik. Tentu terbaik untuk masing-masing berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian berikutnya yang terbaik yang seperti apa? Salah tadi misalnya jenis kelamin. Ya, kalau dalam konteks produksi daging tentu jantan lebih baik dari betina, sehingga jantan diutamakan. Apalagi tadi disampaikan Dr. No, betina produktif itu tidak boleh dipotong gitu. Jadi dari sisi pemilihan tentu kita lebih

0: Tadi sampaikan juga ya, sehat itu tentu utama. Jangan sampai kita mengorbankan ternak yang tidak sehat, apalagi apa istilahnya, mengandung penyakit menular gitu. Nah, sakit menderita sakit sakit menular, nah, itu sangat berbahaya. Jadi tentu kita harus memilih yang sehat, gemuk, nah, dan tidak ada cacat. Saya kira itu, Mbak Prima, yang penting untuk kita pahami. Yang penting adalah pilihlah yang terbaik untuk kita kurbankan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terima kasih. Gitu.
1: Baik, Prof, ini yang kemudian juga perlu digarisbawahi ketika kemudian kita pasti memilih hewan yang betul-betul sehat, yang kita ketahui juga begitu ya. Artinya masyarakat awam ini kan biasanya melihat ke peternakan-peternakan begitu ya. Ada survei terlebih dahulu sebelum kemudian juga menentukan begitu ya hewan kurban yang nantinya akan dibeli begitu. Nah, Prof Pandjono, kalau kita melihat ini kan berkaitan dengan beberapa penyakit tertentu yang kemudian juga hanya bisa dideteksi ketika tidak terlihat secara fisik begitu. Apa yang kemudian juga perlu difahami oleh masyarakat begitu, Prof? Kadang-kadang ketika kemudian juga tadi sehat, gemuk, tidak cacat begitu ya. Tapi di satu sisi kadang-kadang karena masyarakat itu sebagai masyarakat awam begitu, tidak memahami begitu bahwa sebenarnya ada kondisi penyakit-penyakit tertentu yang mungkin tidak terlihat secara fisik begitu pada hewan kurban. Seperti apa ini, Prof Pandjono?
0: Ya, terima kasih, Mbak Prima. Tentu kalau kita cari ternak yang sehat, jalan terbaik adalah surat keterangan sehat. Tadi sampaikan dokter No. Ya. Namun demikian, apabila kita tidak mendapatkan apa istilahnya, tidak ada surat keterangan sehat, dan kita istilahnya dalam tanda kutip ya, terpaksa memilih sendiri, tentu kita memilih ternak yang terlihat sehat. Artinya dari tanda-tandanya itu sehat gitu ya. Tanda yang pertama tentu rambut mengkilat ya, bersih lah, kelihatan bersih. Ya, khususnya kalau ngelihat yang bersih itu ada pada bagian, mohon maaf ya, anusnya. Anusnya itu kalau gobel, kalau orang Jawa bilang ya, gobel itu saya itu berarti sakit mencret kan, misalnya gitu ya. Kemudian matanya tidak, kalau orang Jawa bilang bel apa, tidak berwarna putih, merah, dan matanya bernih, jernih gitu. Kemudian mulut bersih, tidak ada keropeng, tidak ada inilah. Ya pokoknya intinya kelihatan segar. Kemudian badan tadi saya sampaikan kelihatan gemuk ya. Kalau paling gampang sebenarnya kalau melihat gemuk tidaknya itu kan dilihat rusuknya ya, Mbak Prima. Kalau kalau sapi, kalau rusuknya kelihatan garis-garis menonjol lah, itu berarti kurus kan gitu. Tapi kalau rusuknya ketutup nggak kelihatan, nah itu gemuk, gampangannya begitu. Kemudian gerakannya lincah ya. Jadi kalau beli sapi, kalau saran saya sebaiknya sehat, bukan hanya sapi ya, kambing, domba itu ngelihat dia gerak gitu, jangan hanya diikat. Ketika diikat belum tentu dia diikat kelihatan sehat, tapi ketika dilepas dalam arti dikeluarin jalan, ternyata bincang atau malah nggak mau jalan dan sebagainya. Nah itu menurut saya salah satu cara. Yang kedua juga berikutnya adalah nafsu makan. Biasanya ternak itu kalau sakit nggak mau makan, jadi kalau makan itu berarti sehat, kemudian gitu. Dan yang terakhir, yang utama, kalau kita bicara tentang sapi, kambing, domba, kerbau, mereka itu kan ternak ruminansia istilahnya. Ternak yang memamah biak. Jadi salah satu ciri utama ternak yang sehat itu adalah dia memamah biak. Memamah biak itu gayemi ya, Mbak Prima ya.
1: Leras.
0: Gayemi, jadi apa, habis makan kenyang, terus dia duduk, apa, mulutnya gerak-gerak itu. Nah itu namanya gayemi itu. Nah itu cara, kalau menurut saya ciri utama bahwa ternak ruminansia itu sehat gitu, karena dia gayemi. Saya kira itu, Mbak Prima, yang utama.
1: Baik, jadi ini betul-betul menjadi catatan begitu Pak ya, kalau memang terpaksa harus memilih sendiri begitu, seperti disampaikan tadi. Baik, Prof Pandjono dan juga Bu Retno, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Kita membahas terkait dengan hewan kurban aman, berkualitas sesuai dengan pedoman. 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya menyapa dulu ini pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini, Prof. Pandjono dan juga Bu Retno. Yang pertama ya, dari Pak Tung.

0: Min di Kulon Progo. Bagaimana kesiapan stok hewan kurban di Kabupaten Gunung Kidul menjelang Idul Adha kali ini? Dan langkah apa yang dilakukan dinas untuk memastikan semua hewan tersebut bebas dari penyakit menular? Apakah beberapa waktu terakhir ini juga dilakukan pengecekan sampai ke beberapa peternak-peternak di Kabupaten Gunung Kidul? Serupa apa ini, Bu, pengecekan yang dilakukan? Matur nuwun, Pak Tumin di Kulon Progo. Kemudian selanjutnya ini ada Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Para narasumber dalam dialog Jogja menyapa menjelang Idul Adha ini keamanan dan kesehatan hewan. Bagaimana kemudian juga kerjasama yang juga dilakukan, apakah kemudian dari akademisi dalam hal ini dari fakultas yang ada di UGM, salah satunya ini kedokteran hewan ataupun juga peternakan, bekerjasama begitu dengan panitia penyembelian hewan yang ada di beberapa lokasi yang DIY. Seperti apa ini kedepannya, khususnya untuk pada saat pelaksanaan Idul Kurban? Terima kasih Pak Hasan di Pleret Bantul, ini jaminan supaya kemudian juga di masing-masing wilayah ini juga bisa termonitor dengan baik begitu. Nanti akan ditanggapi juga oleh Prof. Panjono, apakah ada kerjasama begitu dari teman-teman takmir yang ada di DIY bersama dengan fakultas-fakultas yang ada di UGM, khususnya juga Fakultas Peternakan begitu. Matur nuwun Pak Hasan di Pleret Bantul. Satu lagi nih Prof. Panjono dan juga Bu Retno, ada Pak Tugiman yang ada di Sleman ini. Apa saja syarat teknis minimal yang harus dipenuhi oleh seekor hewan agar dinyatakan layak kurban menurut standar pedoman kesehatan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul? Terima kasih Pak Tugiman di Sleman, layak kurban ini tadi. Nanti akan ditambahkan juga Prof. Panjono dan juga Bu Retno. Tapi saya ke Bu Retno dulu ini, Pak Tumin di Kulon Progo. Apakah ada pengecekan secara periodik begitu, Bu, yang ditanyakan tadi oleh Pak Tumin di Kulon Progo? Sebelum saya ke Prof. Panjono, ini kerjasama juga dengan akademisi. Monggo Bu Retno bisa menanggapi Pak Tumin di Kulon Progo.
1: Terima kasih Pak Tumin. Dari Kulon Progo, persiapan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul dalam menghadapi Idul Kurban, langkah apa saja yang dilakukan pemeriksaan dari peternak? Tentu saja Bapak, karena kegiatan kami ini tidak berhenti-berhenti sepanjang tahun. Jadi untuk pengawasan pasar hewan, pertama pengawasan pasar hewan yang menjadi sumber ketika masyarakat mencari ternak di lapangan dia untuk bisa digunakan sebagai kurban, kan biasanya jujukannya pun pasar seperti itu. Yeah. Nah, pasar hewan itu setiap Wage di Sionoharjo maupun Kliwon di Munggi itu kita selalu tempatkan petugas, walaupun pasar itu kan dinasnya berbeda nih, Mbak Prima. Yeah. Jadi dinasnya di bawah Dinas Perdagangan. Namun kami sejak tahun 2019 kalau tidak salah itu sudah menempat di sana. Jadi setiap pasaran itu ada dua tim dari puskeswan yang ada di wilayah tersebut, jadi puskeswan Pelayan untuk Sionoharjo dan puskeswan Semanu yang ada di Munggi, Mekaten, dibantu dengan satu puskeswan yang lain. Itu setiap pasaran selalu berjaga. Itu untuk memantau kesehatan hewannya, mungkin ada masyarakat juga yang menginginkan cek kebuntingan, itu kita layani di sana, Mekaten. Nah, pada saat dulu PMK baru luar biasa di tahun 2022, bahkan setiap ternak yang turun dari truk masuk ampalan, itu selalu kita cek suhunya berapa. Kalau suhunya demam, kita minta untuk keluar kembali dari pasar, kita karantina, kemudian kita berikan terapi, pengobatan, diminta untuk pulang. Nanti KTP kita foto, pengobatan dilanjutkan oleh puskeswan setempat. Seperti itu. Nah, itu yang di pasar. Kemudian berikutnya, di penampungan-penampungan ternak, kita penampungan itu mulai paling tidak sebulan sebelum hari H Idul Kurban ngaten menika. Jadi nanti kita tim dari puskeswan bergabung dengan lab maupun bidang keswan itu menjadwal untuk keliling Pak ke masing-masing penampungan-penampungan hewan tersebut untuk mengecek. Kalau waktunya masih lebih dari satu bulan, kita bisa memberikan obat cacing kepada ternak yang akan digunakan tersebut. Juga bisa kita berikan vitamin, seperti itu. Kemudian kepada masyarakat luas, yang kita lakukan karena kita selalu melaksanakan kegiatan vaksinasi. Jadi vaksinasi itu masih terus-menerus kita laksanakan di lapangan, Pak. Baik vaksinasi PMK untuk seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul, vaksinasi antraks untuk di wilayah yang zona merah. Kalau antraks kan tertentu nih lokal, tertentu tidak seluruh wilayah ngaten niku, itu kita masih lakukan terus-menerus. Dan sekarang berlaku di Kabupaten Gunung Kidul untuk mengendalikan pemanfaatan ternak sakit atau ternak yang mati kemudian bangkainya dikonsumsi. Ini di Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Bupati sudah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang tata cara penggantian bantuan ternak yang mati karena penyakit hewan menular atau kompensasi ternak sehat yang kemudian didepopulasi karena penyakit hewan. Jadi setiap masyarakat yang ternaknya mati kemudian dilaporkan kepada petugas, kemudian memenuhi syarat-syarat matinya kenapa, ada SK 7 penyakit hewan, SK Bupati 7 penyakit hewan tertentu itu, maka masyarakat tersebut akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, penggantian ternak. Ngaten menika. Jadi harapan kami tidak ada lagi pemanfaatan ternak yang sakit kemudian dipotong atau ternak yang mati bangkai kemudian masih dikonsumsi. Ngaten menika. Itu yang dari Pak Tumen tadi. Kemudian sedikit untuk yang Pak Hasan tadi tentang kerjasama dari fakultas. Jadi untuk tahun 2025 kemarin, kami juga dalam pemantauan hewan kurban di lapangan pada saat hari H, hari H dan juga tasrik. Jadi kan ada 4 hari J, seperti itu dibantu oleh mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Kalau tahun kemarin kita dibantu 86 mahasiswa, itu dilatih, bimtek, dan kemudian disebarkan ke seluruh masyarakat. Untuk tahun ini kami meminta 100 orang Mbak Prima dari Fakultas yang Kedokteran Hewan. Mungkin ke depan Pak Profesor dari peternakan seandainya kami juga bisa nyuwun ngaten, kami juga pareng nyuwun tanjeh Pak. Jadi nanti semakin karena di beberapa zona yang merah yang ada antraksnya Mbak Prima, kami tidak bisa hanya melihat kemudian memantau sebentar terus kita tinggal untuk ganti di masjid, karena titik masjidnya ada sekitar 3000-an masjid. Petugas kami dari dinas itu hanya 125 orang. Padahal kalau kurban itu mesti serentak. Kalau harinya sama, jadwalnya Idul Adha-nya itu satu hari sama, mereka serentak semua motong. Dan jamnya mesti pagi setelah sholat Idul Adha. Ngaten lah, petugas kami yang 125 ditambah mahasiswa FKH 100 itu tasih kurang. Karena untuk yang zona merah, kami minta satu orang petugas mahasiswa itu untuk bisa netap mantengin masjid itu, tidak pindah kemana-mana. Ngaten menika. Agar bisa betul-betul memantau, karena untuk zona merah itu memang ngeri-ngeri sedap ya di wilayah tertentu. Karena sebetulnya di wilayah itu kan agak rawan untuk membuka, memotong hewan, Bapak Anu Prof Panjeno. Jadi harus ada perhatian khusus. Milani pun ketika kita keliling monitoring, gimana limpahnya? Aman Bu, limpahnya tidak bengkak. itu kita merasa, oh ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di sana. Jadi yang kita harapkan adalah dengan adanya pemantauan dari awal, pemeriksaan antemortem sebelum ternak dipotong, kemudian menunggu pada saat dipotong, dan pemeriksaan postmortem setelah ternak itu dipotong, nanti akan mendapatkan produk daging yang siap dikonsumsi dan memenuhi kaidah aman, sehat, utuh, halal. Utamanya adalah untuk menjaga ketentraman batin masyarakat yang mengkonsumsi tetap sehat, ngantemniko Mbak Prima. Terima kasih.
0: Baik, begitu Pak Hasan dan juga Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Nah ini juga Pak Tumin juga menggarisbawahi ini di Fakultas Peternakan. Tapi Prof, sebelum ditanggapi nyun sewu, saya terima dulu ini ada pendengar yang bergabung melalui telepon J Prof di 580333. Selamat pagi, Dialog Jogja menyapa.
2: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi Bang Taufik di Sleman, monggo silakan Bang Taufik.
2: Ini ada dari peternakan enggak, Mbak Prima?
0: Betul, ada Profesor Insinyur Panjono PhD, beliau ini guru besar bidang ternak potong ini dari Fakultas Peternakan UGM ini, Bang Taufik, dan juga Ibu Dr. Hewan Retno Widyastuti, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Pangan Gunung Kidul.
2: Ini kalau sekarang ini kan kita ini apa ya, sudah menghitung hari ya. Jadi kalau Bang Taufik melihat bahwa di Gunung Kidul itu kan dulu setiap tahun itu kan selalu terdapat penyakit, apa itu, penyakit hewan itu ya. Pada saat hari raya, mau mendekati hari raya, itu yang pertama itu. Yang kedua, mungkin ke Pak Profesor dari peternakan dari UGM, yeah. Ini kan lalu lintas ternak itu kan ada di Gunung Kidul itu, dari Jawa Timur, dari mana itu. Nah itu apa antisipasi untuk kita mengetahui ternak yang masuk ke Gunung Kidul itu dalam kondisi baik, bagaimana caranya? Itu yang pertama itu. Yang kedua, sekarang ini di daerah Istimewa Yogyakarta ini kebutuhan korban hewan yang ada saat ini, yang layak, yang akan disembelih, itu kalau Bang Taufik lihat di pasar-pasar sekarang, pertama juga harganya sudah mulai merangkak naik nih. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana menurut kedua narasumber, hewan-hewan sekarang yang ada ini, apakah sudah memenuhi persyaratan? Karena sebelum saatnya disembelih, itu kan mungkin dari dokter, dari tim dokter atau dari tim umpamanya di bagian pemotongan-pemotongan hewan itu, itu kan juga dia harus diberikan pembelajaran juga. Jadi pembelajaran bagaimana memotong hewan yang baik, bagaimana cara mengetahui hewan yang apa, itu kan paling tidak mahasiswa-mahasiswa yang tadi kata ibu tadi itu,
0: yeah.
2: Bu Retno itu tadi itu mengatakan bahwa pada saat mau pemotongan ini kan sekali serentak ini kan banyak tuh. Nah, bagaimana 2 atau 3 hari sebelum ternak itu dipotong, itu kan sudah bisa diketahui identitas hewan itu bagaimana, dalam kondisi bagaimana, apakah dia dalam sakit atau bagaimana, itu kan sudah lebih enaknya diketahui sebelum dipotong. Nah, tapi pada saat dipotong terdapatnya ada cacing di dalam hatinya itu Bang Taufik, itu beberapa tahun yang lalu itu kondisinya bagus, tapi begitu dipotong, dibelah, itu ada terdapat hatinya. Nah ini sekarang bagaimana caranya supaya masyarakat yang ada di kampung-kampung yang ingin memotong itu, nah ini kan butuh tenaga juga. Mereka kan tidak bisa mengawasi, tidak bisa mengetahui bagaimana bentuk hewan itu sehat atau tidak. Yeah. Nah ini caranya bagaimana Universitas Fakultas Peternakan UGM dan juga bagian Dinas Pertanian yang ada di kabupaten, 4 kabupaten 1 kota ini. Nah bagaimana caranya untuk mungkin dari Bapak Prof dari Kehutanan Peternakan itu untuk mendistribusikan anak mahasiswanya supaya bekerja sama dengan tim yang ada di dalam kampung-kampung yang akan berkorban itu.
0: Baik.
2: Itu salah satu solusi yang Bang Taufik lihat harus bisa dilaksanakan itu aja masukan Bang Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bang Taufik yang ada di Sleman, nanti ditanggapi oleh Prof. Pandjono dan juga Bu Retno ini. Satu pendengar sebelum saya ke Prof. Pandjono di kesempatan pagi ini, di belakang Bang Taufik ini. Selamat pagi, Dialog Jogja menyapa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika dengan Ibu
3: Jalan Wates.
0: Ibu Sri di Jalan Wates. Nggih, monggo Bu.
3: Kalau hatinya ada cacingnya itu, kalau masak bagaimana?
0: Ya.
3: Kemudian yang kedua, kalau masak daging itu sebaiknya dicuci atau tidak? Dan selanjutnya satu lagi, bagaimana cara menyimpanan daging supaya tetap segar dan sehat? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat ini Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Saya langsung ke Prof. Pandjono ini. Ada beberapa materi pertanyaan yang juga disampaikan oleh Bang Taufik, hampir mirip ini seperti Pak Tumin di Kulon Progo tadi ini. Monggo silakan Prof. Pandjono.
4: Ya, terima kasih Mbak Prima, Pak Tumin, dan satu lagi siapa tadi ya?
0: Bang Taufik di Sleman, Pak.
4: Pak Taufik, ya. Yeah. Untuk partisipasi kami, tentu karena kami dari sisi akademisi, ya istilahnya tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya istilahnya otoritas atau apa permintaan dari pihak pemangku kepentingan ya, pemangku wilayah dalam ini dinas. Tapi kalau dari si Fakultas Pertanian sendiri, selama ini kami sudah rutin ya terlibat pada pemantauan hewan kurban di Kota Jogja, itu sudah rutin. Bantul saya agak lupa, Sleman, saya pernah Bantul dan Sleman, cuma saya lupa seberapa rutin. Kalau Gunung Kidul memang kami belum ditimbali Dr. Retno, jadi belum pernah disowan ke sana. Jadi pada prinsipnya Fakultas Peternakan siap untuk membantu surveillance, pemantauan hewan kurban yang ada di masing-masing wilayah. Dan tentu kami akan sangat senang karena bisa memberikan pengalaman yang lebih juga untuk para mahasiswa supaya mereka lebih terampil lah dan begitu. Dan tentu tadi disampaikan juga bahwa sebelum mereka berangkat pasti ada pembekalan sehingga orang bilang tidak tong-tong bolong ya, pong-pong bolong itu datang tanpa tahu apa yang dikerjakan ya, tentu semua ada koordinasinya. Kemudian tadi terkait kalau hati yang kena cacing.
0: Yeah.
4: Mohon maaf ini kalau bahasa kasarnya ya sebenarnya asal cacingnya di mati ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau dari sisi baiknya kan ya sebaiknya nggak usah. Tapi kalau dari sisi ini sebenarnya itu dimakan juga nggak terlalu anu, asal mateng artinya benar-benar mati gitu. Tapi saya menurut saya lebih baik tidak dikonsumsi karena istilahnya kan tidak apa, tidak toyib lah gitu ya. Tapi kalau daging, tanya daging kalau mau dimasak dicuci atau tidak, kalau menurut saya sebaiknya ya dicuci gitu kalau mau dimasak. Tetapi nah ini kalau mau disimpan jangan dicuci, karena kalau dicuci nanti kemungkinan kan justru terjadi apa istilahnya pencemaran ya dari air yang kita gunakan. Jadi memang sebaiknya petugas atau panitia kurban itu benar-benar menjaga daging itu jangan sampai terkontaminasi, mulai dari proses penyembelihan, pengulitan, pengeluaran jeroan, kemudian pemotongan daging dan sebagainya, itu harus benar-benar dijaga kebersihannya. Jadi kalau daging itu akan dimasak pada masa mendatang, sebaiknya memang tadi saya sampaikan setelah bersih, artinya kita pastikan bersih, kemudian sampai ke rumah kita itu di packing istilahnya untuk sekali masak. Di packing ya terserah, kalau misalnya di rumah sekali masak setengah kilo daging ya di packing per setengah kilo, kalau sekali masak seperempat kilo ya di packing seperempat kilo misalnya gitu. Setelah di packing disimpan di freezer. Bagus lagi kalau itu di vakum ya, tapi kalau nggak ada vakum saya kira yang penting di packing dengan plastik atau apa yang benar-benar bersih, tidak ada pencemaran. Nah gitu, jadi nanti kalau mau masak baru dikeluarin satu pack gitu. Jadi jangan sampai sudah beku dikeluarkan, dipotong-potong, dicuil istilahnya gitu ya untuk masak, sisanya masuk freezer lagi lah, itu nggak bagus. Okay. Saya kira itu ya Mbak Prima, salah satu caranya gitu.
0: Baik, begitu Bu Sri di Jalan Wates, Bang Taufik yang ada di Sleman. Dr. Retno mungkin ada tambahan begitu untuk Bang Taufik ini juga tadi. Monggo Dr. Retno, J.
1: Siap, J. Pak Taufik, Sleman, memang di Gunung Kidul setiap tahun seringkali menjelang hari raya ada penyakit hewan, Bapak. Seperti itu. Bahkan ada masyarakat yang bilang, ah ini mesti disengaja agar harga sapi rendah, seperti itu. Tidak, Pak. Ya memang mungkin itu faktor dari lalu lintas ternak yang akan semakin padat ketika menjelang hari raya, seperti itu. Ya, tapi kita sudah berupaya sedemikian, juga komitmen daerah, Ibu Bupati menggandeng beberapa lintas sektor bersinergi untuk bisa mengentaskan penyakit-penyakit yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul gitu, seperti itu Bapak. Kemudian bagaimana cara menjamin ternak yang dari luar, dari Jawa Timur masuk ke Gunung Kidul gitu, dan lain-lain itu betul-betul sehat? Ngaten menika. Kuncinya satu Bapak, dokumennya lengkap. Jadi mempunyai dokumen surat keterangan kesehatan hewan yang diterbitkan dari daerah asal ternak tersebut. Nah, jadi itu menjadi bukti bahwa ternak tersebut sudah melalui serangkaian uji, serangkaian pemeriksaan dan dinyatakan sehat. Belum lama ini ada pemohon dari luar daerah yang ingin memasukkan sapi Bali itu ke wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Sebanyak 25 ekor, memang baru pertama kali ini. Jadi Gunung Kidul gudang ternak pun ada yang ingin masuk untuk bersaing di situ. Tapi itu kan juga dibolehkan, ngatanya, karena hak setiap masyarakat seperti itu. Tetapi kita rangkaikan juga, kita turutkan juga syarat-syarat, ikut sertakan syarat untuk membolehkan ternak tersebut masuk ke wilayah kami. Naten meninggal. Jadi ada bebas antraks tetap, bebas PMK tetap, bebas LSD, bebas SE, dan khasnya adalah bebas penyakit jembrana. Naten, kalau sudah ada uji lab tersebut, maka ternak itu bisa masuk ke wilayah tertentu. Naten, tidak hanya Gunung Kidul, dimanapun wilayah syaratnya sama seperti itu Pak untuk lalu lintas ternak. Naten meninggal. Kemudian kalau misalnya hewan itu, tadi Bapak bertanya, hewan itu dari luar tampak sehat. Kok kemudian setelah disembeli di dalam hatinya ada cacing? Itu caranya bagaimana? Nah, antisipasinya Bapak, berarti ternak tersebut ketika sudah diinginkan menjadi hewan kurban, maka seperti yang kami laksanakan sebulan sebelum dilaksanakan hewan apa penyembelihan hewan kurban, maka kita keliling ke pemantauan hewan tersebut, ke penampungan hewan tersebut untuk dilakukan pengobatan cacing. Jadi nanti efek obat cacingnya sudah bisa berasa sehingga pada saat hari H disembelih hewan tersebut sudah tidak cacingan kembali. Caranya mengetahui kecacingan bagaimana? Dia memeriksakan feses dari ternak tersebut, dibawa kemudian diujikan ke laboratorium. Mungkin saya seringkali matur tentang surat keterangan kesehatan hewan, tentang SKKH, tentang uji dan lain-lain. Bisa saja masyarakat, mesti mahal seperti itu. Tidak, Bapak. Jadi untuk dokumen SKKH, itu terbit, itu hanya membutuhkan biaya Rp5.000. Naten. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, itu tidak memerlukan biaya, tetapi untuk penyuntikan vitamin, kemudian pemberian obat cacing, itu biayanya dengan biaya TPKH Puskeswan. Jadi paling mahal Rp10.000. Kemudian untuk biaya uji lab untuk antraks itu, pengambilan sampel dan pengujiannya Rp6.000. Jadi untuk mendapatkan seperangkat surat keterangan kesehatan hewan itu tidak sampai Rp25.000 sudah menjamin hati kita yakin bahwa ternak yang kita gunakan untuk beribadah besok adalah hewan yang sehat. Makaten. Jadi tidak dengan tarif yang luar biasa yang tidak terjangkau masyarakat, tidak, tapi bisa dijangkau oleh masyarakat semuanya. Makaten Mbak Prima.
0: Iya, baik. Begitu Pak Tugiman, kemudian juga Pak Tumin Kulon Progo, Bang Taufik di Sleman, dan tadi ada Bu Sri di Jalan Wates. Prof Panjono dan juga Bu Retno, kita rehat dulu sejenak. Nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Ada live chat dan juga pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini. Nanti akan kita bahas di sesi yang berikutnya. Tetap terhubung bersama kami, Ji, melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan tentunya masih kami berikan kesempatan untuk pendengar bisa ikut berinteraksi langsung meskipun waktunya memang cukup singkat bersama dengan para narasumber kami yang terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita masih membahas terkait dengan hewan kurban Anman berkualitas sesuai dengan pedoman bersama dengan Ibu Dokter Hewan Retno Widya Stuti, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, dan Profesor Insinyur Panjono PhD, Guru Besar Bidang Produksi Ternak Potong, Fakultas Peternakan UGM. Saya sapa pendengar yang bergabung di line telepon sekaligus juga pendengar terakhir kita ini. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
1: Selamat pagi Mbak Prima, ini Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Oke, monggo Bu Siti dari Bangun Tapan, silakan Bu Siti.
1: Assalamualaikum Bapak Ibu Narasumber, ini Simbah Uti Siti mau matur tanya.
0: Nggih, monggo Bu.
1: Dulu Mbok desa ya itu kan masak hati, tapi aku diberi itu kok ngeres ada seperti pasir. Itu apakah itu cacing yang matang atau gimana saya, sehingga sampai sekarang itu rasanya itu kalau mau makan itu ngeri. Karena seperti ngeres seperti pasir itu, saya mohon penjelasannya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti ini yang ada di Bangun Tapan, makanya ditanggapi oleh para narasumber. Bu Retno dan juga Prof. Panjono, ini ada Pak Badatri Utomo dari Godean hadir menyimak kepada narasumber ini. Terima kasih sekali atas pencerahannya. Matur nuwun Pak Badatri Utomo yang bergabung melalui kanal YouTube kami. Kemudian saya ke WhatsApp ini dari Ibu Gita di Jalan Godean. Langsung ditujukan ini kepada Prof. Panjono. Prof. Panjono, bagaimana sebaiknya peternak juga mengantisipasi terkait kebutuhan hewan kurban? Karena sebagai peternak juga biasanya memenuhi kebutuhan untuk MBG, Prof. Nah, bagaimana sebaiknya proses penyediaannya? Maksudnya, meskipun bulan ini memenuhi kebutuhan untuk Idul Adha, tapi peternak juga tetap bisa memenuhi kebutuhan MBG dan tetap terjamin kelayakannya. Mohon tanggapannya. Ibu Gita di Jalan Godean. Monggo Prof. Panjono bisa menanggapi terlebih dahulu sebelum saya ke Bu Retno. Monggo Prof.
2: Ya, terima kasih Mbak Rima. Terima kasih Bu Gita. Saya kira menarik sekali ini bagaimana peternak bisa menyediakan kebutuhan kurban sekaligus tetap menyediakan kebutuhan MBG. Ya. Terima kasih. Kalau untuk MBG, saya kira kan itu rutin ya. Jadi tentu apa istilahnya, sistem produksi atau mekanismenya dibuat rutin ya, tahunan, mungkin setiap hari atau sebulan sekali. Saya nggak tahu, waktu itu kan ada berita misalnya sehari motong seekor sapi dan sebagainya. Ini kalau realitanya apakah nanti di lapangan juga setiap SPPG akan memotong satu ekor sapi sebulan sekali, seminggu sekali, atau seberapa sekali, saya nggak tahu. Ataupun ternak-ternak yang lain. Tapi biasanya kalau dari SPPG kan menerima apa istilahnya bahan makanan itu kan dari supplier ya. Nah, tentu supplier ini bisa diambil dari peternak atau dari yang lain. Jadi saya kira sebagian besar rantai dalam konteks SPPG itu pada supplier. Nah, apakah supplier bekerja sama dengan peternak dan lain, ini tentu perlu penelitian atau pengamatan lebih jauh. Tapi kalau memang peternak itu sudah bekerja sama dengan pihak MBG, SPPG ya, penyedia MBG, ya tentu itu rutin, harus tersedia rutin kan. Jadi ya memang misalnya di kandang dan sebagainya itu sudah diset untuk bisa dikeluarkan secara rutin. Tetapi sekarang kalau untuk kurban, nah kurban ini kan setahun sekali. Ibaratnya bisnis, kalau peternak itu biasanya bisnis kurban itu kan bisnis setahun sekali. Nah, ini biasanya konteksnya mereka itu kalau sapi bisa jauh-jauh hari ya, karena mesti biasanya sebelum kurban itu sudah mulai kalau tadi dokter Nur bilang sudah mulai stocking gitu, masuk. Nah, jadi kan itu khusus siapan untuk kurban itu harus sebelum Ramadan itu. Nanti kalau setelah Ramadan biasanya panitia sudah cari hewan kurban. Nanti kalau sebulan sebelum Ramadan nanti sudah nggak laku malah kan, panitia udah pada punya gitu. Kemudian kalau domba, kambing, ini biasanya kan konsumen mencari itu pada hari-hari menjelang kurban. paling cepat seminggu sebelum kurban itu baru pada beli kan. Nah, ini biasanya teman-teman stocking untuk kurban itu malah nggak terlalu jauh dari apa istilahnya, dari sebelum Idul Fitri kurban. Jadi kalau memang dia nggak punya sendiri, dia stocking dari tempat lain, itu biasanya ya kalau nggak minimal misalnya sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelum. Karena apa? Biasanya itu 2 minggu setelah dalam perjalanan itu domba-domba mengalami penyesuaian. Paling enggak biasanya dokter Nom mungkin bisa ngoreksi ya. Biasanya apa matanya apa agak kayak merah-merah itu kan karena penyesuaian lingkungan ya. Itu biasanya 2 minggu. Jadi kalau 2 minggu sehat, aman, biasanya lancar lah, ternak itu akan sehat. Sehingga kalau nyetok atau persiapan kurban, biasanya sebulan sebelum kurban, atau kalau mau singkat, dalam waktu yang sangat singkat, itu jangan sampai lebih dari 2 minggu sebelum kurban. Artinya sebelum terjadi munculnya gejala-gejala seperti tadi, mata merah atau pink eye dan sebagainya. Jadi saya kira kalau peternak, dari si peternak atau pengusaha, kalau untuk penyediaan hewan kurban ini harus dijaga ini, bahwa ini bisnis musiman, setahun sekali gitu. Jadi kalau mau dibuat rutin ya berbeda ya, nggak bisa saya kira, ketersediaannya tahunan kok gitu. Tapi kalau untuk peternak penyedia MBG ya memang harus rutin sesuai dengan kesepakatan para pengelola MBG mau kebutuhannya berapa gitu. Saya kira itu utamanya ya, Bu
0: Gita.
2: Mbak Prima, Bu Gita tadi. Terima kasih atas pertanyaannya.
0: Baik, Bu Retno ini bisa menanggapi Bu Siti di Bangun Tapan ini, cacing berpasir Mekaten. Monggo Bu Retno.
3: Jadi apabila hati seekor hewan ternak, ya sapi atau kambing, itu ada cacing hatinya, maka saluran empedu, kan kalau di dekat hati itu nanti ketemu kantong empedu, tanya ibu. Ini kagum Ibu Siti tadi, ada kantong empedu lah di dalam jaringan hati itu ada saluran empedu. Nah, apabila ada terinvestasi cacing hati, maka saluran empedu itu akan mengalami pengerasan, pengapuran seperti karang gigi itu kuning-kuning gitu. Jadi hati itu sebetulnya kalau sudah rusak, begitu dibalik saluran empedunya, kita pegang, kalau hati yang normal itu kan kenyal nggih, Mbak Prima nggih. Kita pegang, tapi kalau begitu kita tekan gitu kok krepes krepes krepes kayak ada hal apa, barang yang keras di dalamnya, oh pasti itu ada cacing hatinya. Nanti ductus biliferusnya, saluran empedunya kita koyak pakai pisau gitu, nanti cacingnya bisa nongol keluar. Mekaten. Milanipun Bu Siti, kalau misalnya badhe masak, hati yang kan hati itu bisa total kena. Kalau total kena, kita anjurkan untuk diafkir. Ya. Jadi disingkirkan saja, tidak usah dikonsumsi. Kalau bahaya sih, tidak, cuman kan manusia layaknya itu hanya mengkonsumsi sesuatu yang paling bagus. Kalau yang nggak bagus, nggak usah dikonsumsi. Ngaten menika, udah kita singkirkan saja, kita buang. Ada yang parsial, yang hanya separuh. Nah, kalau parsial, menika bagian-bagian yang kotor atau rusak itu, kita cuplik dulu. Kita afkir, kita singkirkan. Nanti yang bisa dimasak adalah jaringan hati yang masih bagus, Ibu. Jadi nanti saluran-saluran yang tadi jadi ngeres kayak pasir itu tidak ikut termasak dan ikut didahar, ngaten menika. Ngaten Mbak Prima sarannya. Baik. Dari kami
0: begitu, Bu Siti yang ada di Bangun Tapan. Jadi toyibnya begitu ya Bu ya, yang kemudian juga kadang-kadang ini juga perlu menjadi pemikiran begitu Bu Siti. Baik, tidak terasa ini Prof Pandjono dan juga Bu Retno, kita sampai ke penghujung perjumpaan. Tapi kita ingin ada beberapa hal penting yang disampaikan kepada pendengar ini berkaitan dengan hewan kurban aman, kemudian juga berkualitas sesuai dengan pedoman. Dari Bu Retno dulu, nanti pamungkasnya ditutup Prof Pandjono ini. Monggo Bu Retno.
3: Ya, jadi jumlah ternak untuk kurban itu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Jadi jangan khawatir tidak kebagian hewan kurban, ngaten. Dari Gunung Kidul saja sudah surplus bisa untuk kabupaten yang lain, ngaten. Dan kemudian bila membeli hewan untuk kurban, pastikan disertai dengan dokumen surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal hewan itu berada. Seperti itu Mbak Prima, itu untuk menjamin ketentraman batin masyarakat Kabupaten Mimika.
0: Baik, terjamin begitu ya untuk ketersediaannya ya. Di Kabupaten Gunung Kidul. Baik, terima kasih Bu Retno. Prof. Pandjono, mengakhiri perbincangan kita di hari ini, pesan penting kepada masyarakat ini. Silakan Prof.
2: Ya, terima kasih untuk para pendengar semuanya. Utamanya mari kita berkorban mengambil contoh dari Nabi Ibrahim dan Habil, ya. Mencari atau mengorbankan ternak terbaik yang kita mampu. Kemudian kalau sudah mendapatkan hewan kurban, mari kita manfaatkan baik-baik dagingnya. Kalau tadi disampaikan ada yang tidak baik, tidak toyib, ya nggak usah dikonsumsi. Kalau mau disimpan, disimpan dengan cara yang baik, bersih, tempatnya, dan sebagainya. Sehingga kemanfaatan dari daging yang kita punya itu akan lebih baik lagi. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Prof. Pandjono dan juga Bu Retno, ini luar biasa. Pesan pentingnya ketersediaannya mencukupi, tapi di satu sisi juga tadi Prof. Pandjono juga menggarisbawahi ini berkaitan dengan storage atau penyimpanannya ini betul-betul harus diperhatikan oleh masyarakat begitu. Supaya halal dan juga halalan toyiban begitu ya, halal dan juga toyib begitu. Baik, terima kasih Prof. Pandjono, matur nuwun Bu Retno sudah bersedia berbincang di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Mbak Prima, Dr. Reno, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon diri juga.
0: Matur nuwun.
2: Mohon diri.
0: Terima kasih Prof. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: bersyukurlah dengan apa yang Anda peroleh. Tidak ada salahnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kesuksesannya lebih baik dibanding kita. Asalkan itu sebagai motivasi pribadi, malah saya menyarankannya. Tetapi apabila itu dijadikan sebagai membanding-bandingkan secara materi, apa yang didapat dan apa yang diperoleh, maka sebaiknya jauhkanlah hal itu dalam pikiran, bahkan perbuatan kita. Setiap pribadi akan memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Daripada pusing memikirkan itu, lebih baik menerima dan bersyukur terhadap apa yang sudah kita peroleh. Bukannya semakin bersyukur seseorang, maka rasa syukur itu akan menambah nikmat dari Yang Maha Kuasa. Mendengar, sesungguhnya sikap kita terhadap kehidupanlah yang membuat kehidupan ini menjadi terasa pahit dan membosankan. Sedangkan kehidupan itu sendiri sudah berjalan sesuai ritme alam yang mengaturnya. Sikap ini pula yang membuat setiap pribadi setengah-setengah atau sepenuh hati untuk mengisi hari-harinya. Apa yang dipikirkan biasanya akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita pikirkan itu. Dan selanjutnya bisa mempengaruhi setiap aktivitas kita. Maka mengapa kita tidak membiarkan pikiran ini untuk selalu memberi yang terbaik?
1: Inspirasi hari ini bersama

0: ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: 101,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Hallo RRI.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih pastinya kami haturkan untuk Anda, matur nuwun yang masih setia bersama kami. Pendengar, sebuah kota bukan sekedar deretan beton dan aspal, melainkan nafas kolektif dari kita semua yang mendiaminya. Namun terkadang langkah kita terhenti oleh trotoar yang retak, harapan kita meredup di balik loket layanan yang tertutup, atau juga kenyamanan yang pastinya terusik oleh fasilitas yang kian usang dimakan waktu. Kami percaya bahwa suara Anda adalah kompas bagi pembangunan, karena aduan bukanlah sekedar keluhan, melainkan wujud cinta paling jujur dari seorang warga kepada kota tercintanya agar tumbuh menjadi lebih baik. Di hari ini, Halo RRI kembali membuka ruang seluas-luasnya untuk Anda yang akan bergabung. Sampaikan mungkin keresahan Anda, utarakan ketidaksesuaian layanan Anda. Pastinya mari kita rajut kembali jembatan antara harapan masyarakat dan tanggung jawab pelayanan publik. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 580333, atau juga bisa menyampaikan pesan singkat Anda di 0811 2711 911. Karena di sini pendengar, suara Anda bukan sekedar getaran udara, melainkan nyawa bagi perbaikan layanan publik yang ada di sekitar kita. Silakan Anda bisa menyampaikan aduannya di 580333 atau juga di 0811 2711 911. Halo RRI hadir dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Dan kali di Jumat 8 Mei 2026 kami akan menemani Anda, pastinya membuka ruang untuk Anda pendengar yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, dalam arti warga daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun Anda tinggal di luar Yogyakarta, Anda juga bisa menyampaikannya, namun harus ber-KTP daerah istimewa Yogyakarta. Begitu di kesempatan pagi hari ini, tidak hanya terkait dengan mungkin jalan yang berlubang, namun ketika Anda melihat trotoar yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya, ya harusnya digunakan untuk pejalan kaki, namun sampai saat ini masih dipergunakan untuk tempat jualan dan lain sebagainya. Anda bisa menyampaikan kepada kami, dan nantinya kami juga akan memfollow up ke pihak-pihak terkait, di mana nantinya juga akan difollow up terkait dengan apa yang Anda adukan, dan semoga saja mendapatkan solusi yang solutif. Ya, pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami undang untuk Anda yang akan bergabung 580333 atau juga di 0811 2711 911, karena memang aduan Anda ini kami tunggu agar nantinya fasilitas publik yang perlu pembenahan agar segera di-follow up oleh instansi terkait atau pihak-pihak terkait di 580333 atau juga di 0811 2711 911.

Ya, ada yang bergabung di 0811271911. Selamat pagi RRI, saya Altaf di Sleman ingin mengadukan lampu lalu lintas yang tidak hidup menyebabkan para pengendara yang melintas menjadi tidak beraturan di Jalan Makam Dr. Wahidin, Jalan Magelang, Melati, Beningan, sedangkan di Melati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah lama belum ditangani oleh pihak terkait. Mohon solusinya, sudah dikirimkan fotonya dan traffic light-nya memang tidak hidup begitu ya. Nanti akan kami follow api ke pihak-pihak terkait. Semoga saja dengan adanya informasi tersebut terkait dengan matinya traffic light di Jalan Makam Dr. Wahidin, Jalan Magelang, Melati, Beningan bisa segera di follow api. Terima kasih Altaf yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kami masih juga akan mengundang untuk Anda pendengar yang akan bergabung untuk menyampaikan aduannya yang pastinya akan kami follow up begitu ya. Di 5803333 atau juga di 0811271911. Dari Victoria di Sleman juga izin melaporkan terkait dengan jalan berlubang di Jalan Magelang kilometer 7 dari arah Magelang atau tepatnya di depan toko plastik 60. Mohon bantuannya untuk disampaikan ke pihak terkait karena apabila sedang keadaan hujan deras, jalan tersebut tidak terlihat bahwa terdapat jalan yang berlubang karena terdapat genangan air sehingga hal ini dapat membahayakan pengguna jalan khususnya kendaraan roda 2. Terima kasih. Ada Victorio yang ada di Sleman yang sudah menyampaikan terkait dengan jalan yang berlubang tepatnya di Jalan Magelang kilometer 7. Sudah diberi inisiasi dengan tanda putih begitu ya. Dan ini mungkin sudah akan divolapi oleh pemerintah yang ada di Sleman. Baik, terima kasih untuk Victorio. Dan juga kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung pendengar untuk menyampaikan aduannya di 5803333 atau juga di 0811271911.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ya, peringat, terima kasih yang sudah bergabung di 580333 ta. Maksud kami di 0811271911. Selamat pagi, halo RRI. Saya Rizky dari Sleman. Mau melaporkan di Jalan Gejayan depan Fit Hub ada kabel yang menggelantung rendah dan membahayakan jika ada mobil atau truk yang lewat. Mohon untuk dinas terkait bisa menangani agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih atas informasinya. Dan pastinya dari Rizky ini nanti kami akan juga mencoba untuk memfollow api begitu ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung di 0811271911. Halo RRI, selamat pagi. Saya Firdaus, ingin melaporkan kabel listrik yang kendur di alamat terdekat di Jalan Seturan Raya, Kledokan, Catur Tinggal, Kecamatan Depok Sleman, begitu ya, daerah istimewa Yogyakarta. Kabel yang sudah turun terlalu jauh, tidak sampai 2 meter dari tanah, dan ini bisa membahayakan pejalan kaki yang melintas. Terima kasih atas informasinya ini, dan ini juga sangat membahayakan ya, sudah disampaikan oleh Firdaus di kesempatan pagi hari ini. Dan juga terima kasih sudah bergabung di 0811271911. Halo RRI, saya Galih dari Sleman, mau melaporkan ada jalan bolong di tengah-tengah pertigaan jalan begitu ya. Sangat mengganggu pengendara, lokasinya di Jalan Rogo Yudan Sinduadi Melati Sleman, tepatnya di depan penyetan Pak Man. Terima kasih ini sudah disampaikan dan pastinya nanti juga akan kami follow up begitu ya, karena memang ada benjolan gede begitu ya, atau tonjolan gede di jalan begitu. Baik, terima kasih sudah menyampaikan kepada kami. Dan pastikan Anda yang akan bergabung bersama kami, masih kami tunggu hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Madu memang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kesehatan. Tahukah Anda, madu merupakan makanan yang tidak akan pernah kadaluarsa. Sekentong madu pernah ditemukan di pot tanah liat yang dikubur dalam tanah. Konon madu ini berasal dari zaman Mesir kuno. Ketika diuji, cairan yang dihasilkan dari lebah ini masih mempunyai rasa yang manis dan enak meski ribuan tahun disegel. Rahasia di balik masa simpan madu yang abadi adalah kandungan gula alaminya yang tinggi. Selain itu, madu juga bersifat asam sehingga bakteri tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak.
1: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.

Ya, peningkatan Anda masih setia bersama kami di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta. Tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam Halo RRI. Yang pasti terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Dan pastinya setiap tutur kata dan keresahan yang Anda bagikan hari ini bukan sekedar angin lalu, melainkan gema dari harapan kita semua untuk pelayanan publik yang lebih bermanfaat. Saya Agus Pramana harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Selain ini nanti ada Ria Agustin dan juga Agatha Irna yang akan menemani Anda. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Salam sehat, salam bahagia.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah kita sejenak bangkitkan rasa nasionalisme kita dengan bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siang pendengar, jumpa lagi dengan Ria Agustin dan nantinya ada Agatha Erna di edisi hari ini ya, Jumat Berkah di tanggal 8 Mei 2026. Kita akan menemani pendengar semuanya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di Indonesia Sehat kali ini, kita akan berbincang mengenai satu tema yang menarik, yaitu penuhi kebutuhan gizi, optimalkan pengobatan tuberkulosis, yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita Mbak Nara Citarani SGZ dari Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Dan di siang hari ini kita sudah bersama dengan Mbak Nara via sambungan Zoom. Halo, selamat siang Mbak Nara.
1: Halo, selamat siang Mbak Ria.
0: Iya, sehat-sehat ya Mbak Nara ya.
1: Alhamdulillah. Gimana Mbak Ria, sehat juga?
0: Iya, alhamdulillah sehat juga ini. Ini panggilannya sebenarnya Mbak Nara apa Mbak Cita apa Mbak Rani?
1: Kuda pilih bisa buat panggilan Nara. Semuanya Nara aja Mbak.
0: Oke, baik, Nara. Cantik ya, secantik orangnya loh pendengar. Iya baik, Mbak Nara, kita akan berbincang mengenai penuhi kebutuhan gizi, optimalkan pengobatan tuberkulosis. Nah, seperti kita ketahui ya pendengar, bahwa tuberkulosis atau TBC itu adalah penyakit infeksi menular paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu ini Mbak Nara, ketika orang terkena TBC gitu ya, seringkali kita hanya fokus pada obat untuk terapi TBC. Nah, sebenarnya bagaimana sih peran gizi dalam proses penyembuhan pasien TBC ini Mbak Nara?
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi, tuberkulosis itu kan memang salah satu penyakit infeksi ya. Dan penyakit infeksi itu biasanya menyerang sistem imunitas tubuh atau sistem daya tahan tubuh. Nah, gizi sendiri itu berperan dalam membangun dan menjaga sistem imunitas tubuh kita. Sistem imun itu memerlukan beberapa kandungan gizi, yaitu ada energi, protein, vitamin, dan mineral untuk melawan infeksinya, seperti itu. Mungkin salah satunya ya, ada protein, dia berperan dalam membentuk komponen sel imun, misalnya antibody atau sel imunnya itu sendiri, seperti itu. Nah, ketika infeksi ini terjadi, sistem imun ini bekerja menjadi lebih aktif, sehingga kebutuhan gizi tentu saja menjadi lebih tinggi atau meningkat, seperti itu. Nah, ketika pemenuhan gizinya baik, maka sistem imunnya ini menjadi lebih kuat tentu saja, lebih baik lagi, seperti itu. Sehingga bisa membantu proses untuk penyembuhan pasien TB sendiri. Jadi, modelnya untuk sembuh itu selain dari obat, memang sebaiknya dipenuhi gizinya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak.
0: Berarti bisa dikatakan, kalau orang terkena TBC atau pasien TBC ini harus memiliki gizi yang lebih baik dibanding dengan kita yang tidak terkena TBC, seperti itu ya Mbak Naraya?
1: Betul memang, jadi secara kebutuhan gizinya pun akan lebih tinggi daripada teman-teman yang sehat, seperti itu. Jadi kebutuhan makannya seharusnya memang makan jauh lebih banyak ketimbang teman-teman yang sehat, seperti itu.
0: Nah, jenis nutrisi apa sih Mbak yang harus ada dalam makanannya pasien TBC ini?
1: Baik, biasanya kalau secara klinis kita bisa bilang untuk prinsip dietnya itu adalah yang tinggi energi dan tinggi protein. Energi itu adalah akumulasi dari kalori yang ada di dalam makanan dan minuman kita ya. Jadi ada makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, hingga ke snack atau minum-minuman juga, kadang-kadang kan minuman juga ada kalorinya. Lalu yang protein tinggi, dia memang menjaga jaringan, memperbaiki jaringan, dan meningkatkan daya tahan tubuh itu tadi. Kemudian sumber protein terbesar biasanya ada di dalam lauk, baik lauk hewani maupun lauk nabati, seperti itu. Kemudian ditunjang juga dari sisi vitamin dan mineral, karena vitamin dan mineral ini juga membantu sistem imun untuk bekerja lebih baik dalam melawan infeksi. Biasanya yang ditekankan dalam terkait sistem imun ini itu ada vitamin A, sumbernya kurang lebih ada di sayuran hijau, ada wortel, ada hati sapi, ada minyak ikan, ada telur, seperti itu ya. Lalu ada vitamin C. Mungkin ini teman-teman sudah banyak yang tahu kalau vitamin C itu biasanya ada di jambu biji, itu justru paling tinggi di situ. Kemudian ada jeruk, pepaya. Kemudian ada vitamin D. Itu sumbernya beberapa di antaranya ada ikan, kuning telur, dan juga harus diaktivasi dengan sinar matahari. Lalu ada vitamin E juga, ada di kacang-kacangan biasanya, dan juga zinc. Zinc ini juga sangat berperan dalam sistem imun. Zinc ini ada di daging sapi, susu, telur, dan juga ada di seafood juga. Begitu.
0: Nah, mungkin juga bisa dijelaskan ya, Mbak Nara. Kadang kita tahu kalau misalkan pasien TBC itu biasanya mengalami penurunan berat badan yang drastis. Nah, sebenarnya kenapa sih, Mbak, kok bisa langsung drastis gitu turunnya?
1: Baik, nah sebenarnya berat badan itu kan hasil atau selisih dari energi yang masuk melalui makanan dikurangi dari energi yang keluar atau yang digunakan oleh tubuh, seperti itu ya. Jadi saat kita makan ada energi yang masuk, lalu saat tubuh beraktivitas energi tersebut keluar. Nah, sisa energinya itu akan disimpan dalam bentuk cadangan, biasanya berbentuk lemak, lemak atau protein dalam otot. Nah, saat tubuh terinfeksi TBC, terjadi proses inflamasi atau peradangan dan juga aktivasi sel imun. Hal ini itu memerlukan pengeluaran energi yang lebih tinggi daripada biasanya. Jadi, proses inflamasi akibat infeksi bakteri tadi itu meningkatkan energi yang keluar. Nah, selain itu, pada saat seseorang terinfeksi TB itu biasanya kan juga ada gejala penyakitnya, misalnya batuk, sesak, demam, bahkan ada yang mual karena efek samping obatnya juga yang menyebabkan nafsu makannya itu secara umum menurun, begitu. Nah, saat asupan makan ini menurun, tubuh ini menjadi padahal tubuhnya memerlukan energi yang lebih tinggi ya, jadi tubuh menggunakan cadangan energi yang tersimpan. Dia akan memecah cadangan lemak. Lalu, jika cadangan lemak ini habis, dia akan memecah cadangan otot, cadangan energi di otot atau protein. Begitu, sehingga nanti berat badannya bisa turun. Seperti itu, kurang lebih.
0: Iya, tadi disebutkan bahwa nafsu makan itu menurun. Nah, terus apakah ada tips ini, Mbak, untuk memenuhi gizi agar nutrisi tetap terpenuhi, walaupun memang nafsu makannya menurun?
1: Baik, biasanya kami sarankan juga untuk makan porsinya lebih kecil tapi sering. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sehat kan biasanya makan 2 atau 3 kali sehari gitu ya. Ya 3 kali sehari paling umum. Tapi ini bisa sampai 5 atau 6 kali sehari dengan porsi yang lebih kecil di piring-piring kecil gitu ya. Karena ketika seseorang ini memang nafsu makannya menurun atau mual, kalau lihat makanan yang wah banyak gitu ya, itu kemungkinan akan lebih mual lagi atau jadi malah tidak berselera lagi gitu. Jadi bisa dicoba dengan konsumsi makanan yang porsinya kecil, tapi nanti lebih sering gitu. Terus juga dapat mengonsumsi makanan yang padat energi, misalnya ada susu atau telur seperti itu. Atau salah satu tipsnya juga itu bisa zoomnya.
0: Iya, Mbak Nara.
1: Oh ya, mohon maaf.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Oke, saya lanjutkan ya Mbak. Tadi sampai di ya menambahkan topping ya. Jadi misalnya sering makan snack gitu ya. Misalnya ada pasien TB nggak mau makan nasi, pengennya roti atau misalnya yang lain, bisa ditambahkan dengan topping misalnya keju. Keju itu kan tinggi protein juga ya. Jadi salah satu sumber yang bisa dikonsumsi untuk pemenuhan proteinnya juga, seperti itu. Itu beberapa tipsnya.
0: Nah, beberapa obat itu kan pasti memiliki efek samping ya, Mbak ya, khususnya di saluran cerna. Nah, pastinya juga obat TBC ini seperti itu ya, Mbak ya. Nah, apakah ini ada makanan tertentu yang bisa membantu mengurangi efek samping dan juga mungkin bisa untuk membantu penyerapan obat itu lebih baik lagi, Mbak Nara?
1: Baik ya. Salah satu efek obat TBC, obat OAT ya, itu dapat menyebabkan beberapa keluhan di lambung memang, jadi menyebabkan mual dan nyeri lambung. Pada saat itu terjadi, sebaiknya bisa mengonsumsi makanan yang lunak dan mudah cerna, jadi seperti bubur atau makanan-makanan yang lebih lembut seperti itu. Kemudian bisa juga mengurangi makanan yang mengandung gas, karena gas ini akan membuat lambung menjadi lebih penuh lagi begitu ya, jadi semakin mual. Contohnya makanan yang mengandung gas itu ada kol, sawi, kemudian ada nangka, nanas, dan durian. Kalau bisa dihindari dulu pada saat memang ada keluhan mual dan nyeri lambung. Kemudian juga bisa mengurangi makanan yang berbumbu tajam, misalnya terlalu pedas atau terlalu asam, seperti itu.
0: Dan apakah juga ada makanan atau minuman yang harus dihindari nih, Mbak?
1: Iya, jadi dari yang setahu saya ya, jadi ada beberapa obat yang memang justru dikonsumsi itu pada saat perut posisinya masih kosong. Jadi ada obat TB rifampisin dan isoniazid, dia memang justru diminta untuk dikonsumsi ini pada saat perutnya memang masih kosong, karena ketika ada makanan, untuk efektivitas obatnya jadi menurun, seperti itu. Jadi ini biasanya atas saran dokter dan mohon diikuti. Tetapi yang saya baca juga, ketika memang pasiennya benar-benar mual untuk mengonsumsi salah satu obat dari yang saya sebutkan tadi, nanti bisa berkonsultasi dengan dokter, mungkin akan diperbolehkan untuk makan makanan ringan supaya efek mualnya itu menjadi lebih

0: Di beberapa sumber itu untuk obat isoniazid diharapkan untuk mengurangi makanan tinggi histamin seperti keju yang sudah tua, kemudian fermentasi tape seperti itu, terus kemudian ikan yang diawetkan. Jadi beberapa penelitian menunjukkan hal itu, tapi ini kembali lagi bisa didiskusikan atau dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu.
1: Berarti memang umumnya sih nggak ada penghambat gitu ya Mbak ya. Tapi bisa
0: Betul, betul.
1: dikomunikasikan dengan dokter. Iya, baik. Nah, apakah pasien TBC ini memerlukan suplemen atau vitamin tambahan Mbak? Atau cukup dari makanan atau juga kalau kita konsumsi sayuran ya pastinya kan udah ada vitaminnya. Nah, cukup dari makanan dan ya dan minuman yang dikonsumsi atau memang kita harus menambah minum vitamin lagi?
0: Baik, secara umum ya, kalau sebagai ahli gizi kami menyarankan untuk bisa memenuhi dari asupan makanan dari sumber alami saja, seperti itu. Nah, kemarin saya baca juga dari beberapa penelitian, suplementasi vitamin D, vitamin E, dan juga zinc itu sebenarnya tidak berdampak terlalu signifikan. Nah, tapi ada salah satu obat, TBC, itu yang biasanya perlu disertai dengan vitamin. Obatnya itu tadi yang isoniazid, biasanya perlu ada tambahan suplemen vitamin B6. Tapi itu mungkin sudah termasuk dari obat yang akan didapatkan dari layanan kesehatan ya, yang didatangi oleh pasien seperti itu. Ketika isoniazid ini dikonsumsi oleh tubuh, biasanya dia akan menyebabkan vitamin B6 di dalam tubuh kita itu menjadi inaktif atau tidak aktif, kemudian bisa menyebabkan kesemutan hingga gangguan saraf. Jadi memang setiap hari biasanya diminta untuk minum vitamin B6.
1: Berarti memang ada vitamin tambahan ya Mbak ya. Jadi inget zaman COVID gitu ya. Kan ada vitamin-vitamin tambahan juga yang harus dikonsumsi. Oke, baik Mbak
0: Betul.
1: Nara. Di tengah perekonomian yang sulit nih Mbak Nara, ketika kita punya pasien TBC. Nah, ini gimana caranya kita menyusun menu harian yang sehat tapi tetap terjangkau? Gimana ini Mbak Nara?
0: Baik, sebenarnya untuk makanan sendiri tidak harus mahal ya, tidak harus mungkin yang sesuai tren terkini gitu ya. Kadang-kadang kan tren terkini itu menyebabkan harganya juga naik gitu ya. Nah, saya kemarin sempat searching untuk di sekitar Jogja ya, itu untuk harga protein yang paling terjangkau itu biasanya ada di tahu, tempe, nah kemudian ada telur juga nih Mbak. Jadi kalau tahu sama tempe itu kan memang lauk nabati, sedangkan telur ini kan lauk hewani. Jadi telur ayam ini menjadi salah satu alternatif yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan protein. Jadi untuk protein itu memang protein yang hewani atau bersumber lauk hewani, dia lebih mudah untuk dicerna, lebih mudah untuk diserap, dan lebih mudah untuk digunakan oleh tubuh ketimbang protein dari sumber nabati seperti tahu dan tempe. Jadi kalau misalnya memang masih bisa terjangkau, silahkan bisa untuk menggunakan tempe, maaf, telur sebagai alternatifnya seperti itu.
1: Dan dari segi harga pastinya terjangkau ya Mbak ya telur ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, baik. Kalau misalkan ikan-ikan gitu Mbak,
0: Iya,
1: bisa
0: ikan
1: kali ya.
0: merupakan salah satu sumber lauk protein hewani ya, dan ikan yang lokal, ikan sungai seperti mungkin apa ya, mujair atau nila gitu ya, dengan harga yang lebih terjangkau itu bisa juga menjadi alternatif seperti itu. Dan untuk ikan ini, ikan sungai justru rendah lemak, jadi malah lebih bagus untuk dikonsumsi secara lebih banyak gitu ya porsinya, ketimbang misalnya daging seperti itu. Sementara kalau telur, biasanya kandungan kolesterolnya itu ada di kuning telurnya. Ketika nanti diminta untuk apa namanya menambahkan protein, biasanya kami sarankan untuk tambahannya itu dari putih telurnya, karena putih telur itu isinya protein aja. Itu, Mbak.
1: Iya, baik. Nah, ada nggak sih Mbak Nara mitos seputar makanan TBC yang sering ditemui di lapangan? Namun ternyata justru salah secara medis.
0: Kemarin saya sempat, kalau di lapangan sendiri sih saya belum menemui ya, tapi kalau sempat baca itu ada beberapa yang bilang, nggak boleh makan yang amis-amis. Nah, itu justru salah ya, karena memang protein ini yang berperan sangat penting dan justru perlu peningkatan

0: asupan yang lebih tinggi ketika seseorang terkena infeksi tuberkulosis seperti itu. Jadi apa mitos-mitos tersebut itu tidak benar ya, karena tadi kita sudah bahas juga bahwa hampir tidak ada pantangan makanan apapun untuk penyakit untuk pasien dari TBC ini. Kemudian mungkin mitos yang lain adalah menggunakan alat makan yang sama, namun udah dicuci tentu saja ya, itu bisa menyebabkan TBC. Nah, itu mitos yang salah, karena ketika alat makan itu sudah dicuci, tentu juga sudah bebas dari bakteri, itu tidak akan bisa menularkan TBC ini. Dan untuk tertular TBC, itu perlu kontak yang erat, sangat erat sekali dengan penderitanya. Jadi, ketika berganti mungkin sekali atau dua kali itu masih tidak ada apa kemungkinan untuk tertular seperti itu.
1: Oh iya, malah baru tahu, Mbak. Karena setahu saya juga, kalau misalkan ada pasien TBC ya, katanya sih alat makannya disendiriin gitu. Jadi khusus untuk dia gitu, nggak boleh dicampur-campur ke yang lain. Walaupun itu satu keluarga. Ternyata salah ya, Mbak Nara ya?
0: Iya, itu salah satu mitos yang salah ya, yang ya tentu, tapi untuk penyuciannya perlu benar-benar dipastikan bahwa bersih. Dalam hal ini memang kita berupaya untuk mengeliminasi stigma terhadap pasien TB ya, tidak untuk benar-benar dijauhi seperti itu. Jadi masih bisa mungkin ngobrol satu dua kali seperti itu masih sangat bisa, dan untuk keluarganya juga masih bisa hidup berdampingan seperti itu.
1: Kalau di Rumah Sakit Sarjito sendiri ada layanan gizi gitu nggak sih, Mbak?
0: Iya, jadi kami memang ada beberapa layanan gizi, ada layanan gizi rawat jalan, itu semacam konsultasi gizi di poli gizi. Beberapa pasien yang memerlukan pengaturan diet yang khusus itu biasanya akan dirujuk ke poli gizi, nanti akan mendapatkan konseling gizi begitu ya. Lalu ada juga layanan rawat inap. Pasien yang dirawat inap di Sarjito itu akan dikaji oleh ahli gizi untuk menentukan pemberian diet yang tepat selama dirawat inap di sini. Kemudian juga ada layanan penyelenggaraan makanan. Kami ada dapur instalasi gizi sendiri yang menyediakan makanan untuk seluruh pasien. Kemudian yang terakhir, yang terbaru, kami ada catering Anjani. Itu bisa melayani pemesanan makanan diet, non-diet, sonde, maupun menu khusus bagi masyarakat umum yang ingin mencoba makanannya Sarjito seperti itu.
1: Wow, luar biasa. Sekarang merambah ke catering juga ya, Mbak ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Dan cara pemesanannya gimana itu, Mbak?
0: Jadi pengen pesan ya, Mbak?
1: Kayaknya
0: Ya,
1: iya nih.
0: ada ya, ada nomor yang bisa dihubungi nanti kalau misalnya Mbak berkenan pengen konsultasi dulu atau pengen nyoba.
1: Oke, baik. Oke, baik Mbak Nara, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 0811271111. Di WA Pro 1 ini nampak sudah ada dua penanya yang bergabung. Ini Mbak Nara, kami bacakan. Yang pertama dari Ibu Heni yang ada di Umbul Harjo. Sebaiknya mengkonsumsi makanan apa yang tepat untuk anak-anak penderita TBC? Karena biasanya yang mengidap TBC atau flek istilahnya ketika anak masih kecil sering susah makan. Apa olahan makanan yang bagus ya untuk anak-anak penderita TBC? Nah, yang pertama itu. Yang kedua ini dari Ibu Meta yang ada di Jalan Wates. Selain pengobatan rutin dengan obat-obatan, apakah benar menghirup udara pantai di pagi hari bisa mengurangi potensi TBC atau hanya sekedar melegakan pernafasan saja? Mohon penjelasan. Nah, dua itu Mbak Nara, tapi jangan dijawab dulu, kita akan rehat sejenak dengan yang satu ini ya Mbak Nara.
0: Baik ya Mbak.
1: Iya, pastikan bersama kami pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Sehat, dan juga kita masih berbincang mengenai penuhi kebutuhan gizi, optimalkan pengobatan tuberkulosis. Dan pastinya kita juga masih bersama dengan Mbak Nara Citarani SGZ dari Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Iya, Mbak Nara, tadi sudah ada dua pertanyaan yang bergabung. Monggo, mungkin langsung bisa dijawab Mbak Nara.
4: Baik, terima kasih Mbak Ria. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira menu apa gitu ya untuk anak yang mengalami TB, karena biasanya nafsu makannya menurun. Jadi memang kalau untuk anak-anak ini kan moodnya memang masih sulit ya, kadang-kadang untuk diprediksi seperti itu. Nah, mungkin tips pertama, bisa hindari untuk makan camilan yang berenergi tinggi menjelang jam makan. Jadi misalnya pada saat udah waktu makan atau menjelang jam makan, jangan makan permen misalnya atau makan es krim dulu seperti itu. Karena kalau misalnya camilan-camilan seperti itu kan kandungan gizinya cenderung tidak lengkap ya. Jadi takutnya jadi anak setelah itu merasa kenyang dan malas makan selanjutnya seperti itu. Nah, untuk bentuk makanannya disarankan untuk bisa menyajikan dengan lebih menarik. Contohnya misal ada ini ya, telur puyuh itu bisa dibuat dalam bentuk sate misalnya seperti itu. Telur puyuh itu kan salah satu sumber protein ya. Nah, kalau tampilannya sate biasanya anak-anak lebih suka. Atau bisa juga menambah susu atau keju gitu ya ke dalam makanan. Misalnya bikin rolade ayam, nanti juga termasuk bisa dibuat sup ayam seperti itu. Atau membuat nugget ayam, homemade seperti itu. Atau yang lain-lain, misalnya membuat alpukat ya, buah alpukat ditambah dengan susu, seperti itu. Jadi memang tipsnya adalah membuat sajiannya menjadi lebih menarik bagi anak-anak ya. Mungkin bisa coba-coba buat bento seperti itu, karena kan biasanya cukup lucu-lucu dan anak-anak jadi lebih suka untuk makan. Dan tadi bisa ditambahkan makanan berenergi tinggi seperti telur ataupun susu atau keju, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin langsung yang pertanyaan kedua atau gimana, Mbak?
3: Iya, boleh Mbak, langsung pertanyaan yang kedua. Karena ini nanti ada beberapa pertanyaan lagi yang mengantri.
4: Oke.
3: Iya.
4: Ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua nih, sebenarnya kalau untuk saat ini, standar pengobatan TB itu tentu saja masih pengobatan selama 6 bulan. Dan gizi ini menjadi salah satu penunjangnya, begitu ya, pendukungnya. Nah, kalau misalnya datang untuk menghirup udara di pantai, itu biasanya memang menciptakan sensasi lebih seger aja gitu ya, untuk menyegarkan tenggorokan saja atau pernafasan saja, tapi tentu belum bisa untuk menjadi media penyembuhan dari penyakit tuberkulosis sendiri, seperti itu.
3: Iya, baik. Oke, Mbak Nara, ini juga ada yang bertanya, ini dari Bu Narti yang ada di Cebongan. Mengapa kepatuhan minum obat dan pola makan sehat harus berjalan beriringan dalam terapi tuberkulosis? Bagaimana jika pasien lupa minum obat? Apakah berpengaruh pada lamanya kesembuhan? Nah, mungkin bisa ini langsung dijawab ya, karena pertanyaannya kok agak panjang ini, Mbak Nara.
4: Yeah. Baik, terima kasih Mbak Ria. Jadi memang seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, gizi itu sangat mempengaruhi sistem imun. Ketika seseorang sudah terinfeksi TB, tapi kemudian melakukan minum obat rutin, tapi secara gizi itu tidak dipenuhi, maka sistem imunnya kan menjadi tidak kuat ya, tidak begitu kuat, sehingga tidak bisa mendukung efektivitas pengobatannya begitu. Jadi istilahnya nanti apa ya, akan berat sebelah begitu ya, Mbak. Jadi tidak bisa benar-benar maksimal dalam proses pengobatannya seperti itu. Nah, untuk ketika lupa minum obat, setahu saya, pada saat itu terjadi memang harus dikonsultasikan ke dokter, karena beberapa yang saya tahu perlu untuk mengulang pengobatan dari awal. Seperti itu, karena memang proses ini kan untuk membunuh kuman-kuman tuberkulosis yang ada di dalam tubuh ya. Ketika akhirnya tidak minum obat sehari saja, maka kan proses itu akan tidak efektif, tidak sesuai yang diharapkan, seperti itu. Bahkan mungkin dulu sempat ada istilah pengawas minum obat. Jadi memang ada orang terdekat dari pasien tuberkulosis yang perlu untuk mengawasi proses minum obat setiap hari. Jadi diingatkan setiap hari, saking memang pentingnya obat ini untuk dikonsumsi rutin, seperti itu, setiap hari, seperti itu.
3: Nah, ini apakah berarti nggak boleh lupa atau gimana, Mbak? Misal nih kelupaan, karena kan memang seringnya mengkonsumsi gitu ya, terus kadang juga lupa gitu, terus gimana nih, Mbak? Apakah harus obatnya nanti didobel atau biarin aja deh yang udah lupa tapi tetap minum obat, apa seperti ya apa itu, Mbak Nara?
4: Jika itu terjadi, nanti bisa konsultasi ke dokter. Ya, untuk misalnya mengetahui bagaimana status tuberkulosisnya seperti itu, dan mungkin nanti dokter akan memberikan apa ya, advis atau saran tertentu seperti itu. Tapi memang kalau misalnya sudah sering lupa seperti itu, ditakutkan bakterinya itu ini menjadi resisten terhadap obatnya, atau malah bakterinya itu juga sudah tidak bisa di apa ya, dibunuh dengan obatnya seperti itu, dan perlu dosis yang lebih tinggi lagi jadinya. Seperti itu.
3: Iya, berarti kalau kayak ini ya, Mbak ya, kalau kita harus minum antibiotik ya, itu kan juga nggak boleh lupa ya, dan harus habis gitu ya.
4: Betul, mirip-mirip seperti itu, karena programnya adalah misalnya antibiotik untuk 3 hari gitu ya, biasanya satu kaplet itu. Nah, memang harus habis dan disesuaikan dengan jamnya. Saya berjarak 8 jam setiap kali minum, karena memang program obatnya seperti itu. Nah, di TB juga seperti itu. Memang programnya harus setiap hari selama kurang lebih 6 bulan.
3: Nah, ini kalau pengobatan TB ini kurang lebih kan 6 bulan. Nah, kalau misalkan memang sebelum 6 bulan itu ternyata sudah sembuh, nah ini apakah obatnya harus tetap diminum sampai minimal 6 bulan itu, atau dihentikan nih, Mbak Nara?
4: Iya, kalau mungkin dari sisi saya ya, mungkin perlu untuk konsultasi langsung ke dokter ya, Mbak ya. Jadi memang mungkin ada perlu pemeriksaan ulang lagi, misalnya di ronsen dulu lagi, atau misalnya ada pemeriksaan dahak lagi begitu. Tapi secara umum untuk paket pengobatan di Indonesia itu masih harus 6 bulan. Itu benar-benar tuntas seperti itu ya, karena beberapa pasien itu kan bahkan ada yang infeksi ulang. Jadi setelah sembuh begitu ya, kemudian mungkin sistem imunnya masih belum kuat, bisa juga terjadi infeksi ulang terkena tuberkulosis kembali seperti itu.
3: Oh, berarti bisa terkena lagi gitu ya. Karena ini juga
4: bisa.
3: Ada pertanyaan ini, Mbak, berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Dani yang ada di Condong Catur. Apakah penderita TBC bisa sembuh total? Misal bisa sembuh, apakah berpotensi terkena lagi? Berarti masih bisa gitu ya, Mbak Meta ya?
4: Iya, jadi untuk bisa terinfeksi lagi itu bisa, masih bisa sekali, karena kan penyebabnya adalah bakteri ya. Jadi ketika nanti terpapar lagi dengan mungkin bakteri yang lebih banyak, itu sangat bisa untuk terinfeksi lagi. Tapi apakah bisa sembuh total? Sangat bisa juga. Ada banyak pasien yang sudah berhasil sembuh, tentu saja dengan kepatuhan minum obat dan juga didukung dari berbagai hal lain seperti tadi. Contohnya untuk gizi, pemenuhan makanannya, itu juga penting untuk tadi ya, sistem imunnya jadi lebih kuat sehingga bisa benar-benar sembuh total seperti itu.
3: Iya baik, oke. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Dani yang ada di Condong Catur. Nah, ini ada lagi yang bertanya dari Mbak Angel yang ada di Sleman. Kadar gizi yang dibutuhkan penderita lebih ke protein, vitamin, gula, atau karbohidrat. Lalu benar-benar dinyatakan sembuh jika seperti apa? Monggo Mbak Neta.
4: Baik, terima kasih Mbak Ria. Jadi memang yang paling utama itu biasanya diminta untuk memenuhi proteinnya Mbak, karena dia yang protein itu membangun sistem imun di dalam tubuh ya. Dia zat pembangun, jadi komponen sistem imun itu utamanya berasal dari protein. Jadi kita bisa bilang bahwa protein itu salah satu yang paling besar. Tapi vitamin dan mineral ini juga sangat mendukung, contohnya terutama beberapa vitamin yang tadi saya sebutkan ya, termasuk mineral zinc juga, seperti itu. Lalu maaf, yang kedua, saya agak lupa apa Mbak?
3: Dinyatakan sembuh itu jika seperti apa? Mungkin juga harus cek juga ya Mbak ya ini ya. Kalau dari segi fisik kan mungkin juga nggak bisa ya langsung kita lihat, oh itu udah sehat, itu udah sembuh gitu kan. Nggak bisa juga kali ya Mbak ya.
4: Betul. Jadi memang ya, harus kembali ke tempat yang berobat semula ya misalnya, terus konsultasi dengan dokter juga. Nanti kemudian biasanya akan dicek kembali untuk fototoraksnya atau foto ronsen untuk mengetahui sudah bersih atau tidak. Kemudian juga mungkin ada cek laboratorium yang lainnya, seperti itu.
3: Iya. Mbak Neta, selama ini apa sih yang udah dilakuin Rumah Sakit Sarjito dalam mengedukasi masyarakat terkait pemenuhan gizi terutama bagi penderita TBC?
4: Baik, ya, yang mungkin selama ini rutin itu ada edukasi di polituberkulosis. Kami di sini ada polituberkulosis di instalasi rawat jalan ya, jadi ada beberapa teman saya yang bertugas untuk memberikan edukasi di sana. Memang fokusnya jadi ke pasien-pasien yang sudah suspek atau suspek itu dicurigai gitu ya, atau sudah TB gitu. Nah, jadi di sana nanti akan ada semacam penyuluhan atau edukasi nanti. Tuberkulosis itu apa, lalu cara penularannya seperti apa, dan untuk kebutuhan gizinya itu bisa dipenuhi apa saja. Nah, itu sudah disampaikan di sana, seperti itu.
3: Berarti memang selama ini sudah dilakukan juga ya Mbak ya? Oleh Rumah Sakit Sarjito gitu ya?
4: Betul, okay. Cuma memang lingkupnya di sini gitu, di dalam gedung lah ya istilahnya.
3: Maksudnya belum ya, ada sosialisasi keluar ke masyarakat gitu belum ya Mbak ya? Dalam lingkup rumah sakitnya saja, seperti itu kan Mbak Neta?
4: Iya betul.
3: Iya baik. Ini ada satu pertanyaan lagi Mbak Neta, ini dari Pak Agung yang ada di Pogung. Bagaimana menjaga semangat pasien tuberkulosis agar tetap optimis menjalani pengobatan hingga tuntas? Memang benar ini Mbak. Kadang kan apalagi dulu saya pengalaman pas kena COVID, obatnya itu banyak. Kadang mau minum obat itu kayak udah jenuh gitu loh Mbak Neta. Nah, apalagi ini kalau pasien TB kan tadi minimal 6 bulan. Nah, ini gimana nih Mbak menjaga semangat pasien agar tetap optimis menjalani pengobatan?
4: Ya, memang support system itu menjadi penting ya, terutama memang di lingkungan terdekat dari pasien itu sendiri, biasanya dari keluarga, memang harus benar-benar mendukung. Untuk mengingatkan minum obat, lalu juga misalnya pada saat pasien itu ngerasa sedang lemas atau misalnya mual, seperti itu bisa memenuhi makanan yang memang sedang diinginkan gitu ya, misalnya sama pasiennya sendiri. Selain itu mungkin kalau selain support dari keluarga, bisa juga saling ngobrol gitu ya sama sesama pasien, karena kan pasti ada banyak pengalaman-pengalaman atau sharing pengalaman lah ya, oh ya saya makan ini jadi gak lemes misalnya, seperti itu. Nah ini tuh cukup penting. Terus bisa juga dengan membaca success story atau pasien-pasien lain yang sudah berhasil sembuh gitu, jadi istilahnya ada harapan untuk bisa sembuh, seperti itu. Jadi harapannya dengan itu support dari keluarga, support dari sesama mungkin pasien, dan bisa mencari juga pelajaran dari yang sudah sembuh gitu ya, harapannya jadi lebih termotivasi untuk mengikuti program pengobatan sampai 6 bulan itu.
3: Berarti dari lingkup keluarga ya yang pastinya ya.
4: Betul.
3: Iya, baik. Mbak Nara, seru sekali perbincangan kita di siang hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri Dialog Indonesia Sehat di sini. Namun kita pengen ada sedikit closing statement yang mungkin bisa disampaikan ke pendengar Pro 1 mengenai tema kita di siang hari ini, penuhi kebutuhan gizi, optimalkan pengobatan tuberkulosis. Monggo Mbak Nara.
4: Baik, terima kasih Mbak Ria. Pemenuhan gizi dapat mengoptimalkan pengobatan TBC. Pastikan makan yang cukup, terutama yang mengandung protein tinggi. Minum obat yang teratur selama 6 bulan dan gizi yang baik dapat memperkuat sistem imun agar peluang kesembuhan menjadi lebih tinggi. Itu aja Mbak Ria, terima kasih atas kesempatannya hari ini.
3: Iya baik, terima kasih Mbak Nara sudah menjadi narasumber kami. Yang pasti semoga Mbak Nara dan juga tim dari Rumah Sakit Sarjito sehat selalu ya Mbak ya.
4: Amin, Mbak Ria juga dengan tim RRI semoga sehat selalu juga.
3: Amin, terima kasih ya. Selamat bertugas kembali Mbak Nara. Selamat siang, ya. Sampai jumpa di Dialog Indonesia Sehat selanjutnya ya Mbak ya.
4: Ya, terima kasih. Selamat siang.
3: Iya, siang. Iya, baik. Pendengar, demikian tadi Dialog Indonesia Sehat dengan tema penuhi kebutuhan gizi, optimalkan pengobatan tuberkulosis yang tadinya sudah disampaikan oleh Mbak Nara Citarani SGZ dari Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Dialog Indonesia Sehat selanjutnya. Dan pendengar, jangan lewatkan berita olahraga baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Bagaimana, Sep, hasilnya? Diterima, kan?
1: Tidak sesuai harapan, Tes. Bahkan bapak yang mewawancarai tadi mengingatkanku agar kembali berpikir jika ingin melamar kerja. Entahlah, apakah hanya karena kondisi kakiku yang berbeda dengan kebanyakan orang? Lantas aku tidak punya kesempatan untuk bekerja.
2: Penyandang disabilitas saudara kita mempunyai hak juga memperoleh kesempatan kerja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka.
1: Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
1: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
2: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
1: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan diamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Bu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United

kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Selamat datang pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Film Festival. Pendengar, selamat menikmati siang hari ini. Kalau tadi ada Ria Agustin, kali ini saya Agatha Erna melanjutkan kembali kebersamaan kita. Edisi hari Jumat yang membuat semangat ini adalah banyak berkahnya. Maka di siang hari ini kita nanti juga akan mengikuti siaran langsung. Ada khotbah sholat Jumat edisi hari ini ya, dari Masjid Syuhada Kota Baru Yogyakarta, Masjid Kota Yogyakarta. Baik, pendengar sembari menantikan waktu siaran langsung khotbah dan sholat Jumat, satu koleksi lagu Islami akan saya hadirkan di siang hari ini.

0: Baik, pendengar, seperti sudah kami informasikan sebelumnya, segera saja kita akan menuju ke Masjid Syuhada Kota Baru, Yogyakarta. Kita akan ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di siang hari ini. Pengarah acara kita, Agus Pramana, silahkan.
1: Baik, terima kasih Agatha Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, pendengar Pro 4, dan juga pendengar RDG. Kami hadir langsung dari Masjid Agung Syuhada Kota Yogyakarta. Perlu kami sampaikan untuk Anda, rangkaian ibadah sholat Jumat akan diawali nantinya dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana nantinya untuk khotib akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Hanafi Rais SIPMPP, dan untuk hari nantinya akan dibacakan oleh Ustadz M. Nur Sadam SPD dan juga Ustadz Saiful Rahman MG, sedangkan imam nantinya akan dipimpin oleh Ustadz M. Nur Sadam SPD. Perlu kami sampaikan untuk Anda, Yasma Syuhada membuka donasi amal jariah untuk pembangunan Asra Putra Masjid Syuhada. Untuk konfirmasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Dr. Yasma Syuhada dengan nomor telepon 0274-561189. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum ibadah sholat Jumat dimulai, akan diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang pastinya akan dilantunkan oleh Ustadz M. Nur Sadam SPD dengan mengumandangkan surat Al-Waqiah diawali ayat ke-75. Pendengar, kita akan menuju ke mimbar tilawah.

All right.

المخلص يا الله.

Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله kita patut dan wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang ini kita diberi nikmat anugerah sehat dan juga kesempatan untuk kita menunaikan kewajiban kita menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid yang sangat indah ini, dan tentu dengan niat hanya satu, ikhlas karena Allah dan menjalankan kewajibannya dengan cara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah teladankan kepada kita, maka kita sangat layak berharap bahwa kewajiban yang kita tunaikan siang hari ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amal soleh yang kita niatkan ikhlas hanya karena Allah lillahi ta'ala dan kita tempuh dengan cara yang benar sesuai rencana Rasulullah, maka Allah itu ridho atas kewajiban-kewajiban kita, kewajiban sholat Jumat kita, kewajiban kita menjadi orang tua, kewajiban kita sebagai anak birrul walidain kepada orang tua kita, dan juga kewajiban-kewajiban lain yang sudah diperintahkan Allah kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang dikirim untuk seluruh umat manusia. Utusan Allah yang dikirim tidak hanya untuk orang muslim saja. Islam rahmatan lil alamin, untuk seluruh rahmat sekalian alam. Sehingga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan untuk kita ini, maka kita wajib mengikuti ucapan beliau, sikap beliau, perilaku beliau, dan melalui risalah yang dibawa oleh beliau yaitu Islam sebagai agama yang kita yakini, yang kita sudah syahadatkan atas nama Allah dan Rasulullah, maka kita wajib mengikutinya. Nabi telah menggelar ajaran Islam secara kafah sempurna. Dari mulai bangun tidur, bangun keluarga, rumah tangga, bangun bisnis, bahkan sampai membangun negara, Nabi telah menggelar semua contoh-contoh terbaik itu. Kita tidak perlu cari best practice dari negara lain selain dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an manusia itu disebut dengan tiga sebutan. Yang pertama itu manusia sebagai basyarun, seperti di surat Al-Kahf ayat terakhir 110. Mungkin sebagian besar dari kita membiasakan diri untuk membaca surat Al-Kahf, Al-Kahfi di hari Jumat ini. Maka di situ dikatakan innama ana basyarum mithlukum. Nabi menyampaikan kepada umat manusia di ayat tersebut, aku ini ya seperti kalian, basyarun, manusia seperti kalian. Dalam berbagai tafsir, istilah manusia disebut dengan basyarun ini adalah manusia dari sisi biologis. Kemudian diksi yang kedua yang dipakai oleh Allah adalah manusia sebagai al-insan. Pada diksi ini dimaksudkan manusia sebagai makhluk spiritual atau intelektual. Di surat Al-Alaq ayat 5, allamal insana ma lam ya'lam. Manusia itu punya akal, manusia itu punya ruh, koneksi dengan Allah, punya spiritualitas, ya. Dan disitulah manusia disebut sebagai dimensi yang kedua, yaitu makhluk spiritual atau al-insan.
Yang ketiga, manusia disebut oleh Allah itu sebagai khalif. Di surat Al-Baqarah disebut, di surat As-Sad juga disebut. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini adalah dimensi manusia yang ketiga, manusia sebagai makhluk politik. Semua memang milik Allah. Semua yang ada alam semesta ini adalah milik Allah, tetapi sebagai khalifah manusia diberi kepercayaan untuk mengelola bumi dengan segala isinya, dengan cara-cara yang Allah sudah atur lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul banyak kebutuhan. Manusia sebagai basyarun, sebagai al-insan, sebagai khalifah, tentu muncul banyak kebutuhan yang sifatnya naluriah, yang sifatnya alamiah. Untuk kebutuhan-kebutuhan biologis, tentu itu sudah fitrah. Manusia lapar, maka dia makan. Ketika dia haus, maka dia minum. Ketika dia suka lawan jenis, dia perlu penyaluran. Itu semua adalah fitrah manusia. Untuk dimensi yang pertama ini, saya kira hampir mungkin sebagian besar dari kita faham bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Yang namanya kebutuhan biologis, kalau tidak terpenuhi, bisa mati. Orang bertahan tidak makan, tidak minum, bisa mati. Maka dari itu, kemudian kita memenuhinya dengan makan dan minum. Tetapi untuk kebutuhan naluriah, seperti lawan jenis, di mana itu adalah fitrah manusia, kita pun juga perlu memenuhinya. Karena setiap kebutuhan naluriah yang tidak punya cara memenuhinya, maka terus timbul rasa gelisah yang tidak sudah-sudah. Sehingga kita sebagai orang Islam, atas kebutuhan manusia biologis, manusia spiritual al-insan maupun khalifah makhluk politik, manusia politik, maka ada satu yang mengikat itu semua, yaitu memenuhinya dengan apa yang sudah Allah dan Rasulullah tentukan dalam Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketiga identitas manusia tadi atau kebutuhan manusia tadi diikat oleh satu syarat yang hanya bisa dipenuhi dan dilakukan oleh manusia, yaitu dengan menaati syariat Allah. Syariat Allah itu komplit. Tentu bahasa Al-Qur'annya kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi' khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi begitu kita sudah berikrar bersyahadat kita ini Islam muslim, maka memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan intelektual, kebutuhan spiritualitas, bahkan juga kebutuhan-kebutuhan politik, ekonomi dan lain sebagainya, hanya satu, yaitu dengan bagaimana Allah sudah menuntun, memberikan syariat untuk kita ikuti. Untuk urusan biologis, insya Allah kita semua faham. Kalau butuh makan, lapar, pastikan makanannya halal, minumnya halal. Cara mendapatkan pun dengan cara-cara yang halal, halal. Begitu haram, kita tinggalkan. Subhat pun lebih baik juga kita tinggalkan. Untuk memenuhi kebutuhan naluri, suka lawan jenis, kita pun juga sudah tahu solusinya, yaitu menikah atau menahan diri. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang di antara kita mungkin berbagai macam berseliweran, tidak hanya yang suka lawan jenis, tetapi juga sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Itu pun Islam juga sudah mengatur aturan-aturannya. Hukum asal wanita dan pria yang bukan mahram adalah terpisah, kecuali ada hajat-hajat tertentu di pasar, di rumah sakit, di sekolah dan lain sebagainya. Selebihnya tidak ada hajat syar'i, maka dipisahkan. Itu semua insya Allah kita sudah faham. Tetapi ada dimensi ketiga, yaitu khalifah manusia makhluk politik yang bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan intelektual, spiritual, kita tahu, oh caranya dari syariat Islam, caranya dari cara Allah. Tetapi tampaknya begitu menginjak untuk urusan politik, ekonomi, kita lebih percaya Adam Smith, kita lebih percaya Montesquieu, justru kita lupa atau mungkin malah belum faham bisa jadi bahwa Rasulullah SAW
sudah menggelar itu sejak 1400 tahun lalu. Bagaimana mengelola masyarakat, memiliki negara, mendesain sistem politik yang pasti adil dan membawa kebaikan bahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sisi ketiga ini kita perlu menjadikan sebuah koreksi. Bisa jadi kita selama ini asyik dengan politik karena terbawa dengan narasi besar yang namanya kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu artinya kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum. Dan itu kita meyakini atau memahami dengan sekarang diserahkan kepada rakyat, kepada manusia, kepada kita-kita. Pertanyaannya, apakah kita pasti benar? Apakah manusia itu tidak pernah punya dosa dan punya salah? Tentu ini sebuah pertanyaan retoris yang jawabannya pasti yang namanya manusia, orang atau rakyat punya salah. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita itu masih terjerumus dalam berbagai macam praktek kemaksiatan, dalam riba, judi online, pinjaman online, pergaulan bebas tanpa batas, yang mungkin karena kita belum paham, kita menikmati hal-hal maksiat tersebut, sehingga ketika diminta taat rasanya berat sekali. Apa-apa yang sudah terlanjur kita nikmati keharaman itu, kalau disuruh taat, umumnya berat. Maka dari itu, dimensi politik itu ini perlu kita koreksi. Allah berkali-kali mengulang di surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 dan 48. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun. Dan dipuncaki dengan ayat 48, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwahakum amma ja'aka minal haqq. Kebenaran itu sudah datang kepada kita dan kita yakini kebenaran itu adalah Islam beserta seluruh syariatnya. Hablum minallah, urusan ibadah. Hablum minan nafs, urusan manusia dengan diri sendiri, makan, minum, pakaian, menjaga kesehatan, belajar, dan juga hablum minan nas, politik, ekonomi, hukum, pendidikan, pergaulan, bahkan sampai politik luar negeri. Maka dari itu, yang ketiga ini perlu kita tafsirkan ulang. Bisa jadi kedaulatan rakyat itu yang hasilnya adalah berbagai macam regulasi yang tergantung kompromi antar manusianya, kelompok-kelompok orang, partai politik, itu yang menjadi akar dari segala macam masalah yang kita hadapi ini. Kita menjadi muslim yang sudah bersyahadat dan meyakini memang Al-Quran adalah petunjuk Allah, penjelas, maka fahkum bainahum bima anzalallah. Kedaulatan itu ada pada syariat, bukan pada rakyat. Asyadah lesyari. Karena begitulah yang maha benar mendesain kehidupan dan tahu betul mana sebenarnya cara untuk mengatasi masalah, yaitu dengan cara-cara Allah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita merevisi pemahaman kita. Apa yang sudah kita fahami sebagai agama Islam, maka jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita hadapi sekarang ini, setiap kesempatan menjadi momentum muhasabah untuk kita, untuk bertaubat atas dosa-dosa sebelumnya, dan juga untuk berkomitmen, yaitu menegakkan kedaulatan hanya pada syariat ataupun aturan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha innahu wal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

صب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.

Claro. Allahu Akbar.

0: Pendengar Kompas 95 dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4 dan juga RRI Digital. Demikian tadi rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Suada, Kota Yogyakarta. Akhirnya saya Agus Pramono yang bertugas dan juga tim siaran luar Sultan Malo Perkasa dan juga Rifai Samudra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik Agus Pramana, juga kru tim teknik siaran luar, Sultan dan Rifai, terima kasih sudah menghadirkan siaran langsung ibadah dan sholat Jumat di siang hari ini. Tentu saja di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, saya pun juga dibantu kru tim teknik, ada Damas Tejo dan Ubay. Baik, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.

0: Ia mendengar sedia payung sebelum hujan, sedia biaya sebelum berbelanja. Itulah kenapa kami terus menghadirkan dan memperbarui beberapa harga komoditas ya. Hari ini seperti apa di Pasar Imogiri Bantul? Saya bersama dengan salah satu pedagangnya, Bu Sudaria. Selamat siang, Bu Sudaria.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Halo.
0: Halo. Bu, kemarin saya sempat ngecek-ngecek harga tuh di beberapa supermarket swalayan. Sepertinya harga minyak sudah ini ya, stabil lagi ya.
1: Iya, stabil, tapi stabil dengan harga yang tinggi.
0: Iya, tetap ya seperti kemarin.
1: Iya.
0: Oke. Iya, nengok-nengok ke telur ayam boiler juga tuh.
1: Murah.
0: Iya. Baik, Bu Sudaria, tentu bukan hanya harga minyak, harga telur saja yang kita ingin tahu, tapi juga harga komoditas lainnya. Seperti apa, Bu Sudaria? Selengkapnya.
1: Iya. Siap, Mbak Erna. Ini cuaca cerah, panas. Harga-harga ada yang turun, ada yang banyak yang tetap. Misalnya harga beras mungkin 13.000, yang ada menerima. Yang bagus putih 15.000 per kilo. Beras ketan juga masih tinggi, belum turun 26.000, nggak begitu putih. Yang putih bagus adalah beras ketan luar 28.000. Ada pula ketan hitam 25.000, beras hitam 20.000, beras merah masih tetap 17.000, kacang hijau 25.000, kacang perol yang untuk bening 42.000, kacang perol yang untuk konsumsi tapi putih 40.000, yang untuk konsumsi tapi agak merah itu namanya kacang perol dari luar, itu yang gede per kilo 34.000, agak naik, dan yang cukupan 33.000, yang kecil-kecil 32.000. Kedelai hitam pun masih tetap 21.000 yang untuk konsumsi, 23.000 yang untuk ini, dan kedelai putih yang buat tempe 13.000 per kilo, dan kedelai putih yang untuk buat susu asli 16.000 per kilo. Dan ada juga jagung merah, jagung putih yang besar, yang kecil masih tetap 7.000 per kilo. Minyak berbagai minyak, kalau minyak sawit yang curah dirinan gede-gede itu malah per dirinan naik 2.000, tapi kita masih bisa jual per liter 19.000. yang dari pabrik, botol, etil itu paling murah per liter 22.000, dan yang 23 juga 23.000 juga ada lain merek, dan paling tinggi harga per liter 24.000. Lalu yang kurang

Kampung masih 75.000, daging sapi yang nomor satu belum turun, masih tetap 145.000 per kilo, yang nomor dua 140.000 per kilo. Kalau gula pasir juga masih murah, eceran per kilo 17.500. Pembelian partai besar bisa 17.000. Lantas gula Jawa belum turun, masih 20.000 gula Jawa yang paling murah. Ada yang 28.000 dan paling mahal 30.000. Gula batu juga paling murah, masih 22.000. Yang herbal 24.000, lain merek ada yang 25.000. Bawang cincau juga masih murah, per kilo 31.000, agak turun bawang. Dan yang kating 34.000, bawang merah masih tetap. Paling bagus gede-gede kering 47.000. Yang 41.000 yang kupang nggak gede nggak kecil, yang paling kecil 32.000. Masih ada brambang yang gede-gede murah 35.000 per kilo. Ada brambang bombay, blodor, karet, dan lain sebagainya. Kalau terigu naik. Yang curah 8.000 itu sekarang menjadi 9.000. Yang kemasan berbagai merek ada yang 11.000, 12.500. Kalau pati kanji paling murah itu sekarang juga 11.000 itu yang curah, yang kemasan 12.000. Karena tepung terigu dan ganti sama-sama naik. Lantas ada bateri masih 4. Masih 58.000 yang kecil kering. Yang gede-gede cuma 54.000. Yang ikan asin kecil-kecil 25.000. Yang gede-gede hitam 32.000. Lele masih 30.000, belum turun. Kutuk 80.000, gerameh 48.000, lima 45.000, bumbung. Bumbung 53.000, banyar 43.000, tuna 45.000, patin masih 33.000, capalan 30.000, tongkol 38.000. Ada udang dulu juga masih 110, udang gede 95.000 per kilo, udang kecil 85.000 per kilo. Jadi banyak mengalami penurunan lagi. Yang cabai riwet kecil pedas sekali ya, sudah tiga lama. Sekarang cuma 65.000 per kilo, kemarin 70.000. Dan ada cabai keriting masih 40.000 yang fresh, kalau yang ada lembutnya itu 35.000. Cabai lalap 40.000 juga turun. Cabai putih riwet 30.000, cabai gede hijau juga turun 24.000 per kilo. Kobis, kalau kobis kembali 8.000 per kilo. Wortel 10.000, tomat juga 16.000, timun 7.000, brokoli, mangkun sama 25.000 per kilo, kentang yang gede-gede super per kilo 17.000. Kalau garam brokos yang genap 1 kilo masih 5.000, garam botol gede per batang 14.000, garam botol kecil per batang 8.000, wedang uwoh masih 17.000.

0: Kayaknya yang gede mungkin mahal. 28.000. Udah agak turun dikit. Kencur juga turun. 40.000 yang super. Dan yang kecil 35.000. Kunir 10.000 yang gede. Temulawak 5.000. Kelapa saat ini masih murah. Per kilo. Per butir yang gede 9.000, yang itu 7.000, yang kecil aja nggak kecil banget itu 4.000 sudah lumayan ya. Begitu Mbak Erna, halo.
1: Yo, Bu Sudaria, selalu ada fluktuasi harga ya. Ada yang naik, tapi juga ada yang turun.
0: Iya, betul.
1: Iya, baik. Siang hari ini bagaimana nih Pasar Imogiri Bantul, Bu?
0: Ya,
1: Ramai, masih
0: cukup
1: ramai?
0: tanggal muda. Kalau sekarang sudah sama pulang, tinggal beberapa pedagang yang sudah mulai berkemas-kemas.
1: Baiklah, termasuk Bu Sudariah ya, sudah mulai berkemas ya Bu.
0: Iya,
1: Iya,
0: iya.
1: baik. Selamat berkemas-kemas Bu Sudariah. Terima kasih
0: Iya.
1: informasinya. Selamat siang.
0: Selamat siang, Mbak Erna. Sehat selalu.
1: Amin. Doa yang sama juga untuk Bu Sudariah.
0: Amin ya Rabbi.
1: Nah, mendengar Bu Sudariah tadi, itu adalah salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah memperbarui harga beberapa komoditas hari ini.

Cinta Bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari Demam Bola Dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Baik, mendengar dari seputar Imogiri Bantul, kita menuju ke Gamping Sleman ya. Kita akan mengetahui agenda serta persediaan darah di PMI DIY. Saya sudah terhubung bersama dengan salah satu staf unit donor darah PMI DIY, Mbak Pingkan Permata. Selamat siang, Mbak Pingkan.
1: Halo, selamat siang. Semangat pagi, Mbak Erna. Gimana kabarnya, Mbak Erna?
0: Halo, baik-baik saja dan sedikit kenyang.
1: Kalau saya belum, Mbak Erna.
0: Oh, belum. Ini
1: masih di Sleman City Hall, Mbak Erna.
0: Oh, kirain ada di markas, Mbak.
1: Enggak, hari ini kita baru survei tempat, Mbak. Ini ditemani juga Mbak Yani dan juga Mas Aspan, Mbak, di Sleman City Hall.
0: Hey, salam untuk mereka ya, Mbak Yani
1: iya,
0: dan Mas Aspan ya.
1: Mbak
0: Baiklah, gimana? Halo, Mbak Pingkan.
1: Halo, ya, Mbak Erna.
0: Iya, baik. Tadi seperti sempat terputus, tapi kita sudah sambung kembali. Jadi sedikit mengganggu waktu surveinya nih ya. Di
1: iya,
0: sana.
1: Mbak, enggak apa-apa, tenang saja.
0: Oke. Karena kita butuh tahu agenda kegiatan donor darah di luar kantor unit donor darah. Seperti apa nih, Mbak?
1: Baik, Mbak Erna, untuk kegiatan donor darah hari ini itu ada 6 kegiatan, tetapi 5 telah terselesaikan pada pukul 11. Masih ada 1 nih kegiatan yang bisa diikuti oleh pendengar. Karena baru akan dimulai pukul 1, Mbak Erna, bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo bertempat di ruang kesehatan FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Mbak Erna, kampus Karangmalang, Jalan Kolombo nomor 1 Yogyakarta. Tetapi bagi pendengar yang jauh nih dari UNJ, tenang saja, bisa banget Mbak Erna untuk dapat mendonorkan darah di unit donor darah PMI terdekat, karena kita buka untuk pelayanan darahnya 24 jam, sedangkan untuk pelayanan donornya pada jam 8 sampai dengan 20 waktu Indonesia bagian barat, itu di unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul. Sedangkan untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo itu mulainya pada pukul 8 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia bagian barat, Mbak Erna. Nah, jadi pendengar bisa milih nih, Mbak Erna, mau donor di UNY atau mau donor di unit donor darah PMI Kabupaten Kota terdekat, Mbak Erna, yang biasa dikunjungi.
0: Oh, semuanya bisa ya?
1: Benar, Mbak Erna.
0: Itu untuk hari ini. Esok hari sudah adakah muncul agenda?
1: Untuk esok hari, sementara yang tercatat pada kami itu ada 3 kegiatan yang bisa pendengar ikuti ya, Mbak Erna. Yang pertama bersama dengan unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, itu bertempat di SMA Angkasa Adi Sucipto, Jalan Janti Lanut Adi Sucipto Maguwo, Kabupaten Sleman. Kegiatannya dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan yang kedua masih dengan PMI Kota Yogyakarta, itu bertempat di Universitas Atmajaya Yogyakarta, Kampus 3, Gedung Bonaventura, Jalan Babarsari, Depok, Sleman. Kegiatan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Dan yang terakhir bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, itu bertempat di Pengabdian Lingkungan Kampus PLK Universitas Negeri Yogyakarta di Kalitirto Berbah Sleman, Mbak Erna. Kegiatan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, Mbak Erna. Bisa milih nih, Mbak Erna. Kebanyakan di Sleman, begitu, Mbak Erna.
0: Iya, baik. Baik, dan di semua kantor unit donor darah ya, seperti tadi Mbak Pingkan sampaikan.
1: Benar, Mbak Erna. Walaupun hari Sabtu Minggu, weekend itu tetap buka kita melayani, Mbak Erna.
0: Mantap. Baik, Mbak Pingkan, kita juga pengen tahu nih persediaan atau stok darah di PMI DIY hari ini khususnya seperti apa?
1: Baik, Mbak Erna, untuk stok darah pada siang hari ini relatif mencukupi, tetapi beberapa komponen perlu mendapat perhatian dari pendengar. Itu ada 3 komponen yang akan kami sampaikan. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, red blood cell berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita awali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, golongan A WB3 PRC 109 TC 12, golongan B WB3 PRC 286 TC 11, golongan O WB3 PRC 292 TC 19, golongan AB WB3 PRC 72 TC 2. Pendengar bisa banget nih mendonorkan darah atau keperluan dengan darah, kebutuhan darah bisa banget di Jalan Regimen Sucen Triharjo Sleman, Line telepon di 0274-869-909. Dari Sleman kita ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, golongan A WB21 PRC21 TC3, golongan B WB7 PRC5 TC3, golongan O WB14 PRC65 TC8, golongan AB PRC2 TC2. Alamatnya di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih, Kulon Progo. Line teleponnya di 773-244. Lalu kita ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, golongan A WB16 PRC20, golongan B WB10 PRC38, golongan O WB58 PRC15, golongan AB WB11 PRC23. Alamatnya di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line teleponnya di 394-500. Dari Gunung Kidul kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan A WB5 PRC23 TC2, golongan B WB10 PRC62 TC4, golongan O WB10 PRC32 TC3, dan golongan AB WB10 PRC23. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line telepon di 281-0022. Kita bergeser ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, golongan A PRC48 TC24, golongan B TC29, golongan O PRC88 TC18, dan golongan AB PRC18 TC11. Bagi Anda yang ingin menambahkan stok darah bisa banget nih, langsung datang ke Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede Yogyakarta. Line teleponnya di 372-176. Kembali ke Mbak Erna.
0: Siap, Mbak Pingkan, sudah tercatat agenda di siang ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan tugas ya, bersama dengan rekan-rekan
1: Mbak Erna.
0: PMI DIY lainnya.
1: Salam untuk teman-teman di RRI semuanya ya, Mbak Erna.
0: Siap, tak sampaikan. Yuk, Mbak Pingkan, terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Erna.
0: Nah, pendengar itu tadi Mbak Pingkan Permata, salah satu staf unit donor darah Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Ke informasi yang berikut pendengar, kali ini kita akan perbarui informasi berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.
1: Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026, bahwa secara memhasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 7 Mei 2026, kejadian tanah longsor yang berlokasi di Baiku, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo, pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Tanah longsor menimpa dinding dapur rumah. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati 16 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, jika terjadi tanah longsor, segera evakuasi apabila terdengar suara gemuruh dari lereng atau terjadi pergerakan tanah di sekitar rumah. Perkuat saluran drainase agar air hujan tidak menggenang dan meresap berlebihan ke tanah lereng. Jangan menambah beban di atas tebing, seperti menumpuk material bangunan atau menanam pohon berakar besar terlalu dekat bibir lereng. Jika bagian rumah terdampak longsor, matikan aliran listrik di area tersebut untuk menghindari korsleting. Kemudian simpan dokumen penting dan perlengkapan darurat di tempat yang mudah dibawa saat evakuasi. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Push Download BBBDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Iya, pendengar, sebab bukan hanya informasi, tapi kita juga membutuhkan solusi. Itulah kenapa tadi sudah kita dengarkan juga tips kebencanaan di siang hari ini. Mbak Sita, terima kasih atas informasinya.

0: prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.
1: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, toh.
2: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Terima kasih Cinta, terima kasih pendengar semua ya. Kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Satu koleksi lagu milik Delon tadi segera akan mengantarkan kita untuk mendengarkan Warta Siang.

0: Politik ini untuk bagaimana membawa bangsa ini lebih besar, untuk membawa negara ini lebih maju. Nah, bagaimana tentang nasib bangsa ini ke depannya itu tentu ditentukan dengan kebijakan-kebijakan politik yang ada.
1: Potensi ISPA akan meningkat, satu dengan cuaca ekstrim, kemudian dengan mobilitas penduduk yang cepat, misalnya pada saat hari raya, atau ini pada saat mobilitas, atau mungkin pada saat-saat penerimaan mahasiswa baru yang dari luar.
2: Pendengar, selamat siang. Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Yogyakarta menggelar Sekolah Politik dan Demokrasi. Kegiatan yang dibuka Ketua DPRD DIY ini menyikapi munculnya pandangan negatif tentang politik di kalangan anak muda. Infeksi saluran pernafasan akut ISPA menjadi kasus tertinggi di Fasilitas Kesehatan Pertama Kabupaten Sleman. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, Cabang Yogyakarta menggelar Sekolah Politik dan Demokrasi. Kegiatan yang dibuka Ketua DPRD DIY ini menyikapi munculnya pandangan negatif tentang politik di kalangan anak muda. Wahyu Suryo melaporkan.
1: Karena banyak yang menganggap bahwasanya politik itu hanya tentang uang, politik hanya tentang jabatan, politik hanya tentang kekuasaan, memperkaya diri, dan lain sebagainya.
2: Pandangan negatif tentang politik di kalangan anak muda menjadi tantangan demokrasi di Indonesia. Hasil survei nasional Muda Bicara tahun 2025 menunjukkan sekitar 49% anak muda tidak percaya partai politik sebab mereka kecewa terhadap kinerja para elit parpol. Sejumlah faktor penyebabnya mulai dari penyalahgunaan wewenang saat berkuasa hingga melakukan politik uang ketika pemilu. Maka, Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Yogyakarta ingin merubah pandangan negatif itu menjadi sebuah narasi baru. Melalui program Sekolah Politik dan Demokrasi, Sekretaris HMI Cabang Yogyakarta, Nuri Abdul Aziz, ingin mewujudkan politik yang bersih dan berintegritas.
1: Politik ini untuk bagaimana membawa bangsa ini lebih besar, untuk membawa negara ini lebih maju. Nah, bagaimana tentang nasib bangsa ini ke depannya itu tentu ditentukan dengan kebijakan-kebijakan politik yang ada.
2: Kegiatan Sekolah Politik dan Demokrasi HMI Cabang Yogyakarta digelar di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Politisi senior sekaligus Ketua DPRD, Nuryadi menyampaikan apresiasi usai membuka kegiatan tersebut.
3: Mengasah betul tentang politik dan demokrasi itu, sehingga satu ketika anak ini yang mau menggantikan semua, sehingga pada saatnya nanti dia siap untuk menggantikan.
2: Program Sekolah Politik dan Demokrasi menjadi kegiatan pertama yang diselenggarakan HMI Cabang Yogyakarta. Sebanyak 50 pesertanya berasal dari berbagai organisasi kepemudaan.
0: Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi kasus tertinggi di Fasilitas Kesehatan Pertama Kabupaten Sleman. Selengkapnya akan dilaporkan Vika Asalia.
4: ISPA, ISPA itu merupakan kasus tertinggi, jumlah kunjungan tertinggi di Faskes itu, terutama Faskes pertama.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang menjadi kasus dengan jumlah kunjungan tertinggi di Faskes tingkat pertama di Sleman. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, menyebut adanya potensi peningkatan kasus ISPA pada tahun ini, terutama dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim serta tingginya mobilitas penduduk.
4: Potensi ISPA akan meningkat satu dengan cuaca ekstrim, kemudian dengan mobilitas penduduk yang cepat, misalnya pada saat hari raya atau ini pada saat mobilitas ataupun pada saat penerimaan mahasiswa baru yang dari luar itu. Poin setiap ada pergerakan penduduk itu pasti akan berisiko terhadap peningkatan penyakit-penyakit menular, tidak hanya ISPA.
5: Ia menegaskan masyarakat perlu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah utama dalam pencegahan penyakit menular. Selain itu, ia menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker sebagai upaya perlindungan, terutama saat sakit maupun berada di fasilitas pelayanan kesehatan.
4: Kami himbau masyarakat selain ber-PHBS tadi, juga memakai masker kalau dia sakit. Memakai masker kalau dia di pelayanan kesehatan, kan itu tempatnya orang sakit. Ke puskesmas, ke klinik, dokter keluarga maupun rumah sakit, pakai masker meskipun dia sehat, karena itu tempatnya orang sakit.
5: Ia menambahkan ISPA dapat menyerang semua kelompok usia, namun kelompok paling rentan yakni bayi, balita, ibu hamil, serta lanjut usia, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh.
0: Masih dari seputar Sleman, Dinas Lingkungan Hidup Sleman mengklaim kualitas udara dalam kategori baik. Meski demikian, berbagai upaya tetap ditempuh untuk menjaga kualitas udara agar tetap bersih. Selengkapnya bersama Karin Anissa.
6: Kalau dari target kemarin IKLH, kemudian utamanya di indeks kualitas udara, kita masih aman.
7: Kualitas udara di Kabupaten Sleman terpantau dalam kategori yang baik. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Sugeng Rianta, menjelaskan ini dibuktikan dari indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH di Sleman yang telah melampaui target. Penilaian dilakukan pada 4 aspek, diantaranya adalah transportasi, permukiman, perdagangan jasa, dan perkantoran.
6: Kalau dari target kemarin IKLH, kemudian utamanya di indeks kualitas udara, kita masih aman. Kumulatif hasilnya masih, targetnya masih baik. Kemarin kita target 71, sekian, kemarin dapatnya 83. target indeks kualitas udara kita 71,43, mudah-mudahan nanti terpenuhi.
7: Meski IKLH termasuk dalam kategori baik, tapi Sugeng memastikan pihaknya berupaya untuk terus mengendalikan kualitas udara di Sleman, salah satunya dengan melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin. Terbaru, Dinas Lingkungan Hidup Sleman turut menggelar uji emisi kendaraan di lapangan Denggung. Kegiatan ini turut menyasar 1.000 kendaraan dinas dan kendaraan milik masyarakat. Sementara, Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto mengatakan, uji emisi kendaraan bisa menjadi strategi untuk menjaga kualitas udara agar tetap bersih dan asri. Di sisi lain, dia juga turut mengimbau para pemilik kendaraan untuk merawat kendaraannya.
8: Ini adalah upaya, salah satu upaya mewujudkan itu dengan melakukan uji emisi gas yang dikeluarkan dari kendaraan roda 4. Tentu ini adalah sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran lingkungan dari sektor kendaraan maupun transportasi. Kemudian ini juga sekaligus nanti bisa digunakan untuk sarana edukasi bagi pengelola pembawa kendaraan roda 4 untuk lebih tertib dalam merawat kendaraannya.
7: Susmiarto turut mendorong Dinas Lingkungan Hidup Sleman bisa lebih banyak lagi menyasar kendaraan untuk melakukan uji emisi, utamanya pada kendaraan-kendaraan dinas. Dengan berbagai langkah yang ditempuh Dinas Lingkungan Hidup Sleman ini, diharapkan kualitas udara dapat terus terjaga dan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Ya, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban di UD Segar Farm berlokasi di Pakuncen Wirobrajan pada Jumat siang. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pengawasan dilakukan mulai sebelum hingga sesudah hewan disembelih. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban bebas dari penyakit berbahaya seperti antraks dan PMK. Menurutnya, hingga saat ini Kota Yogyakarta masih bebas dari kasus antraks.
1: Provinsi DIY yang terbebas dari penyakit itu baru Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan tahun ini juga begitu.
2: Rahasianya?
1: Ya, rahasianya kita ketat melakukan pengawasan, Pak. Iya, jadi hewan yang masuk harus menyertakan SKKH dan sertifikat veteriner, SP. Setelah itu pun nanti kita periksa juga. Kalau ternyata sakit secara fisik, kita tolak untuk masuk Kota Yogyakarta.
0: Sementara itu, pendengar, pemilik UD Segar Farm, Sudi Harsoyo, mengatakan perawatan sapi dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan kandang dan pemberian vitamin berkala. Tahun ini, pihaknya menyiapkan sekitar 250 hingga 300 ekor sapi berbagai jenis. Adapun jenis sapi yang paling banyak diminati, yakni sapi limousin. Pendengar, masih seputar hewan kurban. Untuk meningkatkan populasi sapi pejantan serta mengurangi kelangkaan hewan ternak jelang Idul Adha, Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Bantul menggencarkan program inseminasi buatan. Selengkapnya disampaikan Aji Permono.
3: Kita populasi sapi kita sekitar hampir 70.000, 90% betina.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul menyebut jika ketersediaan sapi pejantan untuk kebutuhan kurban sangat terbatas. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh DKPP Bantul untuk meningkatkan populasi sapi, salah satunya dengan mengoptimalkan program inseminasi buatan. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menjelaskan, saat ini populasi sapi di Kabupaten Bantul mencapai sekitar 70.000 ekor. Dari jumlah tersebut, 90%-nya merupakan sapi betina. Untuk itu, pihaknya menggencarkan inseminasi buatan dengan kebutuhan sperma beku mencapai 50.000 dosis per tahun. Joko menegaskan, langkah ini dilakukan karena tingkat keberhasilan inseminasi buatan pada sapi cenderung lebih tinggi daripada hewan ternak lainnya.
3: Persentase keberhasilan IB sapi itu lebih besar daripada kambing dan domba. Kita mencapai sekitar 70%. Tapi kan pola di Bantul itu umur 4-8 bulan sapi dijual karena kemampuan para petani peternak di Bantul hanya memelihara 2 ekor betina. Kami juga memberikan sosialisasi pada petani, kita maksimalkan calving interval 1 tahun. Jadi 3 bulan setelah bayan, kita kawinan lagi 9 bulan lahir.
4: Sementara itu, Ahmad Suwardi, salah satu pedagang sapi di Kabupaten Bantul, mengaku jika terpaksa mencari suplai sapi tambahan dari luar daerah. Meski begitu, ia memprediksi jika pembelian sapi untuk kurban pada tahun ini mengalami sedikit penurunan.
5: Kecenderungannya ada sedikit penurunan karena kondisi ekonomi yang pertama. Yang kedua, memang barang memang tidak begitu mudah didapat karena kelangkaan, kesediaan. Dikarenakan para petani wilayah Gunung Kidul cenderung ada rasa takut karena ada dulu gejala, ada dulu ajak PMK dan penyakit yang terkena selatu-latu. Sehingga barang agak langka lah. Gitu.
4: Lebih lanjut, selain keterbatasan jumlah sapi pejantan, harga sapi kurban di Kabupaten Bantul juga sudah mengalami kenaikan, meski tidak terlalu signifikan. Kondisi ini juga ditambah dengan kecenderungan masyarakat yang lebih memilih berkurban dengan kambing atau domba.
0: Resmi dibuka Galeri Eco Print yang digagas Asosiasi Eco Printer Indonesia menjadi wahana menampilkan beragam produk fashion dan kerajinan eco print yang ramah lingkungan. Selengkapnya akan disampaikan Nana Rohmana.
6: Nah, saya menangkap ini tadi produk-produknya memang premium ya. Tidak sekedar dibuat ikut-ikutan tapi melalui riset. Ini saya lihat, ini riset, kami riset berkali-kali sehingga
7: Asosiasi Eco Printer Indonesia atau AIP Daerah Istimewa Yogyakarta resmi membuka Galeri Eco Print di Jalan Diponegoro nomor 64 Gowongan Yogyakarta pada Kamis siang. Kehadiran galeri ini menjadi ruang baru untuk memperkenalkan karya fashion berbasis ekoprint sekaligus mendukung perkembangan industri kreatif ramah lingkungan di Yogyakarta. Mewakili Wali Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Rianto Raharjo mengatakan, Ecoprint dapat menjadi ciri khas baru Yogyakarta selain batik. Menurutnya, produk Ecoprint memiliki nilai lebih karena memanfaatkan bahan alami dari tumbuh-tumbuhan tanpa penggunaan bahan sintetis.
6: Tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia, khususnya di Jogja. Jadi ini benar-benar ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan obat-obatan sintetis, iya. Ya, seperti ini. Jadi ini benar-benar memanfaatkan potensi-potensi kekayaan alami Indonesia.
7: Ia menambahkan tantangan industri ecoprint saat ini adalah menjaga kualitas agar tidak sekedar menjadi tren sesaat. Sementara itu, Ketua IP Wilayah Yogyakarta, Vivia Yana Chandra mengatakan galeri ini lahir dari kecintaan para perajin terhadap seni ecoprint yang terus berkembang sejak komunitas tersebut berdiri pada 2020 lalu. Saat ini sedikitnya ada 15 perajin turut mengisi galeri dengan berbagai produk kreatif.
2: Pada awalnya AEPDY ini adalah orang-orang yang mungkin tadi seperti pidato saya tadi adalah orang-orang yang pertama itu penasaran dengan hasil ecoprintnya, sehingga lama-kelamaan tuh mereka merasakan bagaimana uniknya, bagaimana senangnya, bahagianya, sehingga terus mereka mencintai produk ecoprint dan jadilah mimpi kami untuk membuat sebuah galeri adalah produk teman-teman AEPDY yang disetorkan di sini untuk nanti kita jualkan ke pasaran ke luar.
7: Beragam produk ecoprint yang ditampilkan antara lain pakaian, tas, sepatu, hingga aksesoris berbahan alami. Melalui galeri ini, IP Yogyakarta berharap ecoprint tidak hanya dikenal masyarakat lokal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional hingga internasional.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Yogyakarta menggelar Sekolah Politik dan Demokrasi. Kegiatan yang dibuka Ketua DPRD DIY ini menyikapi munculnya pandangan negatif tentang politik di kalangan anak muda. Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi kasus tertinggi di Fasilitas Kesehatan Pertama Kabupaten Sleman. Demikian pendengar Warta Siang kali ini bersama Prima Hapsari di meja redaksi. Saya Agatha Erna, terima kasih, selamat siang.

0: rajin banget bersih-bersih halaman ya.
1: Inge Pak Agus, mumpung libur nih.
0: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
1: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
0: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh? Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak. Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
2: Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun

hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional, dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.

0: Assalamualaikum sahabat haji. Yuk, pastikan perjalanan ibadah Anda lancar dengan mematuhi ketentuan barang bawaan. Karena Bea Cukai Yogyakarta akan terus serta menyukseskan ibadah haji pada tahun 2026 ini dengan memberikan berbagai fasilitas.
1: Hal-hal yang harus diperhatikan seperti misalnya adalah sebelum tiba di Arab Saudi, laporkan uang dan barang berharga sesuai aturan. Dan pada saat kembali ke Indonesia, isi formulir kedatangan melalui aplikasi All Indonesia.
0: Patuhi ketentuan yang berlaku, hindari membawa barang terlarang. Ingat, jangan pernah menerima titipan dari orang lain.
1: Jika masih ragu dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait barang bawaan haji, hubungi Bea Cukai Yogyakarta di 0811-2831-051.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Halo warga Bantul, saat ini kasus campak sedang banyak ditemukan di sekitar kita. Penting bagi kita untuk kembali waspada dan saling menjaga. Kalau si kecil demam, muncul ruam merah, dengan atau tanpa batuk, pilek, mata merah, jangan dibiarkan ya. Segera periksakan ke puskesmas atau klinik terdekat agar segera mendapat pengobatan tepat. Untuk yang belum sempat imunisasi atau jadwalnya terlewat, mari kita lengkapi imunisasi campak untuk memastikan seluruh keluarga terlindungi. Ingat, hindari kontak fisik langsung dengan penderita untuk memutus rantai penularan di lingkungan kita. Sehatnya satu warga, sehatnya seluruh warga Bantul. Mari bersama wujudkan Bantul yang sehat dan kuat. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar. Ya, benar banget, Ria Agustin menemani kebersamaan kita di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, di siang hari ini udah makan belum pendengar? Tapi Ria tanya gitu bukan karena Ria pengen traktir lo ya. Tapi karena kita akan ngomongin, pendengar biasanya kalau makan itu harus ada kerupuk atau enggak sih gitu ya. Karena memang tiap orang sendiri-sendiri ya. Ada yang memang harus pakai kerupuk. Kayaknya ada yang kurang kalau enggak ada kerupuk atau kletik-kletik gitu ya. Itu kayak Ria banget ya. Nah, kalau pendengar sendiri gimana? Kalau makan itu harus ada kerupuk atau enggak? Boleh ya cerita bareng Ria di sini di line telepon 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung, coba langsung kita sapa. Halo Indonesia Banget.
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Iya, Bangga Musik Indonesia.
1: Selamat siang, Mbak Ria yang tampil.
0: Iya, selamat siang juga. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah baik. Ini bentar, Ria kok agak ini ya, pangling ya.
1: Ya, baru kemarin rebo nelpon, cuma udah lupa.
0: Oh, ya. Oh, ini Pak Hadi ya.
1: Ya, betul, nggak salah.
0: Iya, kayaknya suaranya tuh mirip-mirip sama Mas Ardi di Klaten nggak sih? Iya nggak sih, Pak Hadi?
1: Ya, enggak lah.
0: Masa sih?
1: Baikan sono suaranya.
0: Iya, Pak.
1: Suara aku pecah ya, ember pecah gini kok.
0: Oh, itu Pak Hadi sendiri lo ya yang bilang lo ya. Lo kan ya, ketawanya.
1: Ya, memang suara aku tuh kalau berhasil kok jelek banget yo.
0: Lah ini bagus kok, udah ya, disaring ini
1: ya, ada kayak penyaring. Suaranya penyaring gitu.
0: Waduh. Pak Hadi.
1: Nah, suara aku bawa di radio nanti saingan sama Mbak Ria ya.
0: Ya nggak apa-apa, sini daftar jadi penyiar radio. Nanti kita duet bareng ya.
1: Nanti Mbak Ria ngalah ya sini.
0: Iya, kayaknya bakalan didominasi ya, sama ini ya,
1: kalah,
0: Pak Hadi ya.
1: Ngalah tuh nggak mesti kalah.
0: Bener banget.
1: Betul.
0: Nah, Pak Hadi, ini udah makan siang belum nih?
1: Makan siang alhamdulillah belum.
0: Waduh, kok belum gimana?
1: Ya, habis yang dimakan nggak ada.
0: Oh gitu.
1: Kan nunggu matang dulu tau.
0: Oh, berarti lagi nanak nasi ya ini?
1: Betul.
0: Wah, enaknya ya. Nah, Pak Hadi kalau
1: sambil dengerin suaranya Mbak Ria.
0: Asik gitu. Biar nggak kerasa ya. Ternyata nasinya udah matang gitu ya.
1: Kalau suaranya Mbak Ria tuh nggak lapar kok.
0: Oh iya toh.
1: Jadi irit.
0: Ya udah, makanya nanti
1: ya. Cukup nggak usah masak gitu loh.
0: Oh ya, ya udahlah.
1: Cukup tiap hari siaran, siang itu nggak usah masak.
0: Kirain karena lihat Ria kok bulat gitu ya, udah kayak bakpo.
1: Tapi suaranya itu, wah pokoknya lain daripada yang lain, baru satu dulu.
0: Waduh.
1: Wow.
0: Pak Hadi, Ria mau nanya nih, kalau makan itu biasanya harus ada kerupuk atau enggak sih?
1: Harus ada kerupuk apa enggak? Kalau diriku pribadi itu nggak harus pakai kerupuk.
0: Oh gitu.
1: Berarti, yang penting ada sayur. Itu harus dan wajib. Ya syukur-syukur ada sayur, ada sepotong rendang itu lebih bagus.
0: Itu mah semua orang juga mau ya, Pak.
1: Kerupuk tuh nggak wajib dan nggak harus.
0: Oh, berarti memang nggak wajib ya. Baiklah. Soalnya kalau Ria harus ada, Pak. Kayaknya kalau nggak ada yang kletik-kletik-kletik gitu, waduh, kayak ada yang kurang.
1: Kalau suruh milih ya, mendingan tempayak gitu loh. Tempayak itu aku nggak pernah, nggak bisa melupakan, Mbak Ria. Karena tiap hari itu ada yang keliling itu, pasti dia bawa.
0: Oh, ini apa? Payak kacang apa yang teri, Pak?
1: Payak kacang panah itu. Nah, bulat-bulat kayak, ya kayak gitu lah.
0: Oh, kirain bulat.
1: Nyantep itu penuh gitu kacangnya.
0: Iya, bener.
1: Utuh-utuh. Ya, itu. Enak gitu. Tapi kalau nggak buat lawuh ya buat cemilan. Cuman kadang-kadang ya cuci-cuci bermasalah enak kayak itu. Kacangnya itu kan kadang-kadang menggriul ke cuci itu. Ada masalah sedikit
0: kan, enggak. Berarti
1: karena
0: memang
1: apa?
0: Harus cari yang empuk banget,
1: tua.
0: Pak. Cari yang empuk banget berarti harusnya.
1: Harus direndam dulu.
0: Pak Hadi yang bilang lo ya.
1: kalau udah tua itu pasti Mbak Ria.
0: Oh gitu ya, jangan lah.
1: Masih muda dulu.
0: Oh ya, tetap beda ya Pak ya.
1: Beda.
0: Gak apa-apa lah, yang penting jiwanya tetap muda ya kan. Pak Hadi ya.
1: Yang penting sering dengar suaranya Mbak Ria tuh.
0: Asik.
1: Gembira terus.
0: Waduh, alhamdulillah. Wow. Ya. Pak Hadi, Ria ada 3 lagu ini, mau pilih mana? Ada. Oke, ada Terdiam dari Malik and the Essential, Kaulah yang Terbaik dari Ruth Sahanaya, dan Izinkan Aku Menyayangimu dari Iwan Fals. Mau yang mana?
1: Aku pilih Ruth Sahanaya.
0: Oke, dikirim untuk siapa?
1: Dari aku, dari Rabu kemarin nomor 1 ya.
0: Iya, bener.
1: Kalau nomor 1 itu lagunya 2.
0: Oh gitu. Yang satu ngikut aja lah ya.
1: Ayo enggak deh, cuman janda aja lah. Ya, salam Mbak Ria.
0: Nggih, monggo.
1: Salamnya buat Ibu Rayu Jalan Pare, Rambang Monitor, salam sehat selalu. Ada Putri yang punya Nogo Derto, ada Putri yang di Kemendaman, ada Mbak Mawar Kuning dan si cantiknya Mbak Novi, selamat siang, sehat selalu, bahagia. Mas Arti yang punya Kelatan Timur, kalau Monitor ya selamat siang, biasanya kalau Minggu masuk ya. Kalau nggak minggu kan mungkin dia nggak libur.
0: Nah, mungkin.
1: Nah, juga Mbak Christine yang punya Korbenen, Mbak Ines Intan Rayu yang punya Temanggung. Mbak Mus Tanjung bilang kalau mentor ya selamat siang. Tanya hari Minggu kemarin minggul saya ya Mbak Mus siang-siang.
0: Oh iya?
1: Lama itu nggak muncul di Pro 1.
0: Iya, kemarin itu sempat telepon, cuman teleponnya ya, di WA Pro 1. Lagi kita belum
1: dari Pro
0: terhubung. Ya.
1: Tapi waktu malam-malam juga masuk kok.
0: Oh iya, di Ruang Rindu ya?
1: Iya. Juga Mbak Andin, kalau monitor ya selamat siang. Ada Mas Dodi, yang Pak Walaman, kalau monitor ya selamat siang. Ya, Kanggo KPW lah.
0: Iya, ini dapat salam juga loh Pak. Amin, terima kasih.
1: Sampai jam berapa nih?
0: Sampai jam 3, bentar lagi ya.
1: Oh, kayak kemarin tebu ya?
0: Iya, benar. Pak, ini dapat salam loh dari Pak Budi Santoso. Katanya salam
1: iya,
0: untuk Pak Hadi.
1: Buat Mas Budi Santoso, selamat siang. Okay. Yang kemarin tak tanya Wonogirinya di mana itu tuh. Oke, makasih. Aku hampir lupa. Masih ya, Mas Budi, sehat selalu ya. Dan katanya sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Sehat seperti sedia kala.
0: Amin, amin.
1: Pokoknya sering dengerin suara Mbak Ria, nanti cepat sembuh kok.
0: Masya Allah, matur nuwun sangat. Ditunggu lagunya ya Pak Hadi.
1: Lewat sebelah kiri minggir.
0: Lah iya jelas.
1: Tapi
0: itu.
1: Jangan sampai minggir Sleman loh. Minggir Sleman ke Jawa nih.
0: Jauh.
1: Nanti ngulon tekan kentreng malah. Matur nuwun selamat siang, Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Hadi yang ada di Pundong. Nah, kita ke WA ya pendengar, ada yang bergabung ini dari Mas Rianto yang ada di Jalan Wates. Request lagunya kalau ada Terlalu dari Kire. Ada ya, karena memang pernah di request juga ya sama Mas Rianto waktu itu ya. Salamnya untuk Mbah Kakung Utitri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Wigati, Bu Sri Rahayu, Pak Beni, Mas Marta, Mas Ipul, Mas Ardi, Mas Teguh, Mas Dodi, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Buat Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, sehat, dan sukses selalu. Terima kasih. Oke, kembali kasih ya. Lagunya ditunggu ya, Mas Rianto. Di 580333, kembali ada yang bergabung. Halo Indonesia Banget.
2: Halo Indonesia Banget.
0: Oke, ini apakah Bu Sri di Jalan Wates?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih Bu Sri?
2: Alhamdulillah, Mas Sri, Mas. Semuanya sehat.
0: Iya.
2: Pendengar semuanya sehat, mendengarkan
0: Pro 1.
2: Iya.
0: Nggih, matur nuwun. Bu Sri, mau tanya nih Bu Sri, kalau misal Bu Sri lagi dahar gitu ya, itu harus pakai kerupuk enggak sih?
2: Kalau saya apa adanya lomba, tidak harus.
0: Berarti kalau pas enggak ada ya enggak usah pakai gitu ya, Bu ya.
2: Kurang keluar kalau adanya saja.
0: Nggih, siap. Ibu, ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Ada Terdiam dari Malik and the Essential, Kaulah yang Terbaik dari Ruth Sahanaya, dan Izinkan Aku Mencintaimu dari Iwan Fals. Mau pilih
2: yang
0: mana
2: terbaik
0: nih? Kaulah yang terbaik.
2: Ya.
0: Nggih, sama kayak requestnya Pak Hadi tadi ya.
2: Ini saya
0: nggih
2: kirimkan semua pendengar RRI, baik yang sudah masuk maupun yang belum masuk.
0: Mm-hmm. Sabun?
2: Mohon ya, maaf juga nih, Pak.
0: Oh, kirain ada dikirim untuk siapa lagi, Bu? Buatan ya, semuanya aja gitu
2: sama
0: ya.
2: Sama penyiarnya, yang cantik.
0: Matur nuwun, Bu Sri. Sehat-sehat ya, Bu Sri. Angge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Bu Sri di Jalan Wates ini ikutnya Mutiara Pagi loh. Jadi Ria agak kaget, lo kok di Indonesia banget muncul ya Bu Sri ya. Oke, matur nuwun. Ini di WA Pro 1 ada yang kembali bergabung. Pak Budi Santoso di Wonogiri. Oh ya, tadi salamnya udah disampaikan ya Pak Budi ya. Dan ini Pak Budi, salam untuk Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Lilis, Bu Kus, Bu Rahayu, Bu Nunung, Mas Ardi, Mas Rianto, Pak Ipul, Pak Hadi, Pak Yono dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Request lagunya ada band Fit Gita Gutawa. Yang apa tuh lagunya ada band Fit Gita Gutawa ya. Sembarang aja yang penting duetnya mereka ya. Oke, lagunya ditunggu ya Pak Budi ya. Ini di belakang Pak Budi ada Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Selamat siang Mbak Ria Gustin. Tolong diputarkan Terlalu dari Kire. Aduh, samaan ini ya sama Mas Rianto ya. Mungkin sehati ya. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Yayu, Bu Eni, Bu Lilis, Bu Sakilah, Bu Tuti Dino Gotirto, Bu Wigati, Pak Hadi Pundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Mbak Lisanti, dan juga Mas Ipul. Salam untuk semuanya saja. Buat Mbak Ria Agustin selalu diberi kesehatan dan bertugas. Oke, kalau Mbak Christine makan harus pakai kerupuk. Oh gitu ya, sama dong kayak Ria ya, harus ada kerupuk. Oke, di ujung telepon sana ada yang bergabung lagi. Halo Indonesia banget.
3: Bangga musik Indonesia bareng.
0: Iya, ya ampun Mas Andi, udah berapa purnama sih kita gak ketemu.
3: Itulah, gara-gara Siti Nuraliza nyanyiin 7 purnama jadinya.
0: Iya bener, kayak udah lama banget loh ini. Kayak udah bulan-bulan ya. Alhamdulillah ya Mas Andi, sehat juga ya.
3: Alhamdulillah, sehat. Batam ini lagi hujan-hujan nih. Ini aja mendung nih.
0: Di seputar Mekah Baru cuaca? Masih berawan nih.
3: Oh, masih berawan. Ini udah hujan dari sebelum subuh sampai tadi berhenti, terus hujan, nih mendung, nanti hujan, tapi alhamdulillah lah. Jadinya seger.
0: Awet ya berarti hujannya ya.
3: Iya,
0: ya.
3: Betul. Sawet. Cintaku padanya.
0: Oh, padanya, bukan padaku.
3: Temanya apa, Mbak Ria?
0: Temanya kalau Mas Andi lagi makan itu sukanya pakai kerupuk enggak sih?
3: Tergantung.
0: Lah kok tergantung gimana tuh?
3: Tergantung iya. Kalau lagi batuk memang kerupuk berkurang.
0: Tapi kalau pas gak batuk?
3: Kalau makan bubur, soto, suka kerupuk. Gitu. Tapi kalau yang biasa-biasa, kurang, seleranya kurang.
0: Oh gitu, berarti tergantung makanannya juga ya?
3: Iya, betul. Bubur, soto, itu suka banget pakai kerupuk. Iya, kalau makan ikan bakar pakai kerupuk kayaknya nggak nyambung. Iya.
0: Ya tapi tetap enak tuh Mas.
3: Enak memang, cuman tergantung kerupuknya juga. Kalau kerupuknya yang mendukung kadang kayak emping, kayak yang kerupuk putih tuh. Tapi bukan yang itu loh, kerupuk yang utir-utir gitu bukan. Yang putih kayak kerupuk apa ya namanya, kelinci namanya.
0: Oh yang kerupuk kecil-kecil itu kan?
3: Iya betul, itu enak itu.
0: Baik, oke ya berarti tergantung ini, jenis makanan ya, gimana?
3: Iya, lagunya pilihan apa, gimana?
0: Iya Mas Andi pengen apa, karena memang sekian purnama gak gabung ya, jadi ya bebasin nih, mau pilih mana
3: ada.
0: Nih?
3: Ini dari Elpamas gak? Elpamas.
0: Hah? Elpamas?
3: Iya penyanyinya Elpamas, judulnya Patua.
0: Itu tahun berapa itu?
3: Tahun 90, 90 ya? 90. Kamu yang sudah tua, apa kabarmu gitu.
0: Oh iya, benar-benar ya.
3: Iya,
0: cariin ya.
3: Dua, sudahlah gitu.
0: Oh ya, ada nih.
3: Ada. Mm-mm. Ada ya?
0: Ada beneran.
3: Ih, keren ya. Iya, Mbak Ria gitu loh.
0: Ya ampun. Iya. Kayak sukanya Pak Mbak Tua Ria. Ini deh. Dikirim untuk siapa ini lagunya?
3: Iya, Mbak Ria, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar, Mbak Ria.
0: Amin, yang kenceng.
3: Iya, kok kenapa fotonya bergeser di RRI Digital?
0: Bergeser orang... gimana maksudnya?
3: Iya, berarti fotonya 3 dimensi, bisa bergerak ya, bergeser.
0: Iya, karena diganti.
3: Nomor 1 fotonya.
0: Karena yang dulu kan foto zaman masih imut ya, mungkin sekarang agak amit gitu.
3: Mana ada, sekarang tambah imut.
0: Salamnya untuk siapa lagi?
3: Buat Bu Tuti. Bu Tuti udah masuk ya?
0: Belum.
3: Oh, dia lagi ini. Mm-hmm. Lagi peme kerupuk.
0: Oh, sekarang jadi juragan kerupuk ya, Bu Tuti?
3: Iya.
0: Alih profesi.
3: Tapi kerupuk ada juga yang dijemur rupanya ya?
0: Ada lah.
3: Iya. Mm-hmm. Terus salam buat Pak Widodo, Mbak Andin, Mas Ipul, Bu Igati, Bu Puji, Bu Satila, kadang lupa, soalnya namanya unik Bu Satila tuh ya. Terus
0: panggilannya terus Bu Ilam mungkin.
3: Buat Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning, buat Bu Ajanani, buat Pak Widodo udah ya. Oh, Mbak Jadid, buat Mr. Julai, Pak Rimbang, Romo Narto Indo, Romo Narto Indro ya.
0: Indro.
3: Terus sama Mbak Christine, buat semuanya.
0: Iya, suaranya menghilang, Mas Andi. Halo. Iya. Mungkin karena sinyal kali ya pendengar ya, suaranya tiba-tiba menghilang. Oke, baik Mas Andi, terima kasih sudah bergabung. Karena memang 7 purnama ya ketika Ria siaran belum gabung, baru gabung ini ya. Yang penting sehat-sehat ya Mas Andi. Oke, baik, kalau gitu Ria ke lagu dulu ya, karena memang tadi sudah 3 penelpon, jadi kita ke lagu dulu. Dan nanti Ria kembali lagi tentunya di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah.

0: Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan kita juga masih ngomongin ini pendengar, kalau misalkan pendengar makan itu harus ada kerupuk atau enggak sih? Di 580333 sepertinya udah ada yang bergabung. Halo Indonesia Banget.
1: Bangga Musik Indonesia, Mbak Ria cantik.
0: Iya, Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ali, kok suaranya agak lemes sih? Belum makan siang kah?
1: Sudah lah Mbak Ria, dari tadi.
0: Oh, sudah. Tapi kok suaranya agak lemes, apa ngantuk?
1: Enggak sih.
0: Oke, baik Bu Ali.
1: Mbak Ria,
0: gimana?
1: Ini sudah hampir semingguan saya ini enggak ngikutin Indonesia Banget.
0: Oh iya, pas lagi pergi kah?
1: Enggak, wifi-nya itu loh. Saya kan enggak ada paketan, biasanya kan ada paketan aja. Tapi mau itu paketan mau ngapain ya kalau dulu masih aktif ngajar.
0: Waduh, kok jujur banget ini Bu Ali.
1: Nah, tiap jam 10, jam 9 tuh Mbak Ria sampai sore, sampai maghrib itu gangguan. Habis itu ya kadang-kadang ngikutin ruang itu aja sama Mutiara Pagi itu.
0: Pokoknya itu yang kok, bisa ini ya,
1: ya. Gangguan lagi jam 9. Ternyata alhamdulillah barusan jam 1:30 kok ini kurang gitu.
0: Kok bisa dipakai gitu ya. Alhamdulillah ya. Oke, baik Bu Ali, kalau pas lagi makan itu harus ada kerupuk nggak sih?
1: Enggak Mbak Ria. Dan jujur kalau makan kurang suka kerupuk. Kalaupun pengen ngemil kerupuk pas habis makan atau ya lagi nyantai-nyantai gitu aja.
0: Oh, berarti nggak pernah dicampur ya Bu ya?
1: Kurang-kurang begitu ini Mbak Ria.
0: Iya, karena memang sendiri, orang sendiri-sendiri ya. Oh, berarti iya, kurang
1: tapi
0: begitu
1: kalau makanan
0: ya.
1: Yang berkuah ya, kadang saya ya misalnya ya makan di luar, makan apa?
0: Bakso gitu ya.
1: Makan ya pokoknya yang inilah berkuah-kuah lah. Itu malah kerupuknya ya kayak emping-emping itu kalau ada empingnya atau kerupuk yang kecil-kecil lah. Saya cemplungin. Kan kadang-kadang kalau beli itu pasti ada kerupuknya, ada yang kecil-kecil itu loh Mbak Ria, kayak kerupuk ini itu saya cemplungkan aneh sampai, kenapa sih kan lebih seru yang kriuk-kriuk dicemplung sudah melempung baru dimakan sama ini, sama buburnya entah sama, apalagi soto gitu
0: malah udah kayak serbelak ya Bu ya. Kerupuk serbelak itu kan.
1: Walaupun saya selama ini gak pernah beli serbelak. Ada pernah makan itu pun dibawain keluarga gitu. Enggak pernah beli sebelah saya. Kurang suka.
0: Kurang seneng ya. Sama dong Bu. Ria juga enggak suka ya, sebelah.
1: Kenapa sih ikut-ikutan terus?
0: Tapi kalau dalam hal kerupuk nih Ria harus ada, Bu.
1: Oh gitu.
0: Kayak ada yang kurang kalau enggak ada yang letik-letik itu.
1: Kriuk. Tapi kalau enggak ada kan terpaksa enggak ya? Kalau akung itu masih banyak. Kalau misalnya saya pengen ke pasar, saya kan minta antar tuh. Sejak sudah tua malah sering minta antar saya kalau kemana-mana.
0: Agak manja
1: itu
0: ya Bu ya.
1: Tanpa ngomong langsung beli kerupuk satu renteng gitu.
0: Oh berarti kalau akung lebih suka ya kalau kerupuk ya.
1: Suka banget ya. Cuman kalau nggak ada ya sudah lah gitu.
0: Oke, baik Bu Ali. Ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana?
1: Apa itu?
0: Ada Bukan Pujangga dari Best Jam, Astaga dari Judika, dan Untukmu Sahabat dari Melvois. Apa nih?
1: Untukmu Sahabat coba sudah Mbak Ria.
0: Oh nggak boleh, dikirim untuk siapa Ibu?
1: Mbak Ria, untuk semuanya ya, saya buru-buru mau keluar.
0: Oh nggak, siap, hati-hati di jalan Ibu, sehat-sehat ya.
1: Ya amin, sehat juga untuk Mbak
0: Ria. Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, katanya butuh Bu Ali, kok jadi bututi ya. Barangkali ini Ria diangan-angankan sama bututi apa ya. Aduh. Bututi belum masuk nih loh. Ayo boleh ya bututi gabung di sini. Iya, ini tadi Bu Ali yang ada di Pamekasan katanya buru-buru ya. Oke, baik. Lagunya ditunggu ya Bu ya. Hati-hati di jalan. Di WA Pro 1 ini ada siapakah yang bergabung? Oh iya, tadi memang ada satu lagu yang belum Ria puterin ya. Requestnya dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Terbaik bagimu, ada band featuring Gita Gutawa ya, nanti Ria hadirkan ya. Di sesi kali ini pendengar, ada 3 lagu ya. Pastinya pendengar bisa pilih salah satu dari 3 lagu yang Ria tawarkan, atau request lagu juga boleh ya, asalkan di era 80-an hingga 2010. Ada Bukan Bujangga dari Best Jam, Astaga dari Judika, dan juga Untukmu Sahabat dari Melvoice. Dan tentunya pendengar, kita juga masih ngomongin nih, kalau pendengar biasanya makan itu harus pakai kerupuk atau enggak, atau mungkin sesuatu yang bunyi berbunyi gitu ya, kletik-kletik gitu ya. Kalau Ria sendiri sih kayak ada yang kurang kalau nggak pakai keltik-keltik ya. Nah, kalau pendengar sendiri gimana nih? Boleh ya, masih bisa gabung di sini. Ria tunggu hingga nanti jelang pukul 15 waktu

0: ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, pendengar, tadi udah Ria puterin ya request lagunya dari pendengar. Di WA Pro 1 ada yang sudah bergabung kembali. Ini dari Mbak Novi yang ada di Jalan Palagan ya. Kapan nih Mbak Ria mampir ke rumah gitu? Katanya di rumah udah hujan deras. Oh iya kah? Di sana hujan ya? Kalau di seputaran Kota Baru sih belum ya pendengar, tapi agak mendung dikit gitu, hanya dikit ya. Padahal sih ramalan cuacanya cerah gitu ya pendengar, tapi ya namanya juga ramalan ya, kadang juga meleset. Nah, di WA Pro 1 juga di belakangnya Mbak Novi ada yang bergabung dari Mbak Ernest Rahayu yang ada di Temanggung. Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Selamat siang Mbak Ria Agustin, apa kabar? Salam sehat selalu dan bahagia dari Ernest Intan Rahayu. Kalau saya pas lagi makan pasti ada kerupuknya. Sama ya. Ternyata Ria punya temen nih pendengar. Kirim salam untuk Pak Hadi, Pak Puji Grahito, Pak Budi Santoso, Pak Ramadan, Pak John, Mas Ipul, Mas Rianto, Mas Ardi, Bu Kus, Bu Indra, Bu Sirahayu, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Kristin, Mbak Yeni, Ayah Ahmad Fauzi, dan buat semuanya saja. Lagunya Astaga. Ya, tadi udah di Ria puterin ya. Astaga dari Judika. Nah, pendengar di sesi kali ini, Ria ada 3 lagu lagi ya. Ada Semoga Kau Mengerti dari Gia Anandini, Aku Cinta Padamu, Sheila Majid, dan juga Ketulusan dari Reza Artamevia. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih pendengar, karena memang di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat kita harus sudahi kebersamaan kita ya. Dan pastinya pendengar, KBI memutarkan lagu Indonesia ya, tentunya di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kali ini kita akan nostalgia. Kita akan puterin lagu Semoga Kau Mengerti dari Gia Anandini.

0: pohon bambu untuk apa, Mbah?
1: Untuk buat besek.
0: Apa itu, Mbah?
1: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
0: Simbah, Simbah. Sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
1: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
0: Dari kayu, Mbah.
1: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
0: Khawatir apa, Mbah?
1: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
2: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa usai sudah Ria Agustin dan juga Agatha Erna menemani kebersamaan kita di hari ini ya, hari Jumat 8 Mei 2026. Tapi jangan khawatir pendengar, sesaat lagi akan ada rekan Dina Febrina yang akan temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pasti tetap sehat ya pendengar, selamat melanjutkan aktivitas dan juga selamat mengikuti program kami yang lainnya. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Fisik, hukum, pendidikan sosial, apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler. Berita foto video ya ono, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Baik pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti Beranda Asta Cita. Hari ini merupakan produksi dari RRI Purwokerto.
1: RRI Purwokerto dan Pro 1 RRI Surakarta. Selamat sore pendengar Pro 1, Beranda Asta Cita. Kembali kami hadirkan ya. Dan dari Pro 1 Semarang, saya mau menyampaikan

0: akan beda dari yang lain gitu.
1: Jadi lebih punya apa ya, ciri khas gitu ya, signaturenya keluar.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Lebih spesial menurut aku gitu.
1: Oke, okay, tapi ketika ingat gak dulu ketika pertama kali apa ya membuat hasil dari olahan itu apa yang dibuat waktu itu, Bu?
0: Awal sekali itu aku buatnya untuk tempat tisu sama tempat pensil.
1: Itu kalau digambarkan itu gimana tuh bikinnya?
0: Gimana?
1: Kalau digambarkan dibikinnya jadi apa nih kokoran tadi?
0: Untuk tempat pensilnya itu jadi diawali dari kan juga lihat tutorial ya untuk tutorial untuk bikin kerajinan dari kertas itu seperti apa. Nah itu dipilih sih. Jadi awalnya itu aku yang belum diwarna. Masih kertas koran yang dipilih aja, kemudian dianyam. Nah itu jadinya kayak tempat pensil yang bentuknya bulat. Waktu itu masih pakai cetakannya kayak dari kaleng susu gitu loh. Itu terus belajar untuk yang tempat tisu bentuk kotak. Waktu itu belum nemu untuk bikin alasnya seperti apa. Jadi aku masih pakai kertas karton yang kemudian lintingnya itu aku tempel di samping-samping, kemudian aku naikkan, aku berdirikan, aku tempelin di salah satu box gitu kan. Boxnya juga tempat tisu yang dari plastik itu sih sebetulnya. Itu yang aku pakai buat cetakan. Terus aku tempelin di situ, aku hanya menyamping. Karena memang ilmunya itu dapetnya di YouTube waktu itu masih cara menganyam yang menyamping itu dengan alas dari karton. Gitu.
1: Jadi satu ada belajar dulu ya.

0: yang
1: itu lihat story aku, terus Japri tanya, nah, ini terbuat dari apa, bikinnya di mana gitu, kok bisa sih bikin kayak gini gitu. Nah, mereka tuh awalnya pesan dulu gitu. Nah, terus kok ini kok ternyata kalau dipesan kan berarti ada cuannya nih. Nah, kenapa enggak ada produksi? Nah, dari yang awalnya hanya tempat tempat tisu, kemudian kayak vas juga yang bentuknya sepeda itu, terus nemulah tas rotan, terus dari tas rotan itu aku belajar dari teknik anyaman yang dari rotan. Jadi yang awalnya cuma dari kerajinan kertas koran, aku belajarnya juga tutorial dari kertas koran. Terus aku coba untuk yang teknik dari rotan, tapi bahannya aku bentuk dari koran. Nah, terus jadilah pas. Nah, setelah jadi satu tas, aku pakai di salah satu seminar. Ternyata ada yang tertarik juga, tanya ketika aku bilang aku yang bikin, dia mau ikutan pesen. Nah, itu yang aku pikir bahwa ini berarti memang ada cuannya, ada peluangnya,
2: ada marketnya gitu ya.
1: Banyak, iya. Gitu. Akhirnya ya, ya aku berusaha menekuni ini karena aku lihat untuk kompetitor tuh juga belum banyak kan untuk main ini.
2: Oke, ini dari tahun berapa ini Bu? Membuat atau mengawali Craft Indonesia ini dari tahun berapa itu?
1: Kalau Craft Indonesia itu kita berdiri di Juni 2021. Jadi yang awalnya namanya bukan Craft Indonesia, masih Rumah Rafa. Kemudian mulai beralih ke nama Craft Indonesia itu di bulan Agustus.
2: Oke. Okay. Nah, perjuangan dari hanya sekedar bikin by request gitu ya, kemudian sampai bisa memproduksi itu akhirnya pasti kan ada usaha-usahanya gitu ya Bu ya, sebagai seorang owner apalagi gitu ya. Ini untuk mendapatkan ide promosi, tips dan lain-lain itu seperti apa waktu itu Bu Piliani sendiri?
1: Kalau untuk idenya itu kita bisa cari sebenarnya di internet. Terus untuk ilmu-ilmunya biasanya kalau untuk terkait promosi itu kan lewat seminar-seminar. Jadi aku aktif untuk ikutin seminar-seminar seperti seminar branding, seminar marketing, marketing online gitu karena. Dan yang paling mudah memang untuk promosi waktu itu pakai WhatsApp sih. Jadi di story WhatsApp sama di Instagram. Nah itu yang marketing digital itu memang sedemikian gitu ya ampuhnya, jadi kita nggak perlu kemana-mana, cukup kita posting di story WA, di Instagram, itu yang tertarik pasti akan jabri atau DM kita kan. Nah itu sih awalnya masih seperti itu.
2: Oke, ini saya kebetulan lagi kepo Instagramnya Craft Indonesia ya. Jadi saya udah dapat gambaran ya, ternyata kertas koran yang kita kan lihat ya, warnanya kan kurang menarik ya Bu ya, abu-abu atau apa itu. Ini dilinting-linting jadi kayak sedotan gitu ya. Kemudian juga dianyam dengan berbagai macam bentuk. Jadi ada yang bentuk tas, bentuk apa nih? Ini keren banget sih Bu, saya lihat sih ya. Nah, ini ketika satu, pasti kan Bu Piliani punya ide, belajar, kemudian juga mengembangkan gitu. Untuk perekrutan ini gimana nih? Merekrut anak buahnya? Waktu itu gimana caranya Bu, ceritanya Bu?
1: Kalau untuk perekrutan itu biasanya dari teman-teman yang datang ke Craft Indonesia, karena memang lingkungan aku di sekitar kampus, jadi banyak juga untuk teman-teman mahasiswa itu yang mereka tugas kuliahnya tuh terkait sama UMKM kan. Ya, jadi pas mereka kesini, aku lagi produksi, biasanya aku tawarin mau ikut coba enggak gitu. Nah, ketika mereka coba kok ternyata asik gitu kan. Akhirnya berlanjut untuk jadi mitra. Selain itu juga lewat pelatihan-pelatihan, karena kan aku juga enggak cuma jual produk, tapi aku juga jual paket pelatihan. Nah, dari paket pelatihan itu, mereka peserta yang ikut, aku lihat yang memang sepertinya punya skill, terus paham, itu biasanya aku mintain nomor telepon, jadi aku bilang kalau aku misalnya ada orderan, mau enggak kalau ngebantu masuk di timnya Craft Indonesia untuk ngebantu produksi. Nah, dari situ biasanya akhirnya jadi mitra gitu.
2: Jadi ini istilahnya ada kerjasama dengan agensi ya Bu ya, berarti ya, untuk bisa lingkungan kampus juga pasti kan anak-anak muda juga mereka punya ide-ide kreatif ya, atau seperti apa nih untuk bisa tetap keep up dengan tren yang ada gitu Bu.
1: Iya, sebagian besar ide-ide itu dari mitra-mitra kita sendiri. Jadi dari teman-teman mahasiswa yang biasanya aku awal tuh mesti buat gantungan kunci kan, karena kita mesti yang simpel-simpel ya. Nah, itu teman-teman tuh yang ngasih ide kayak, Bu, yang sekarang tuh yang cuntik tuh kayak ada perintil manik-maniknya gitu, ada kayak loncengnya, kayak gitu. Nah, itu mereka ngasih ide itu, terus nanti biasanya aku sama mereka tuh kita diskusi gitu, kayak kita lihat di online shop kan, yang kayak gimana sih, yang kayak gini Bu, beli ini gitu. Nah, nanti mereka bantu merangkai kan, akhirnya vibes-nya itu jadi kayak vibes anak-anak muda kan, untuk gantungan kunci yang tadinya mungkin lebih terkesan retro, aku buat tuh retro ya karena agak jadul. Nah, itu sama si anak-anak dengan ide pernak-perniknya tuh akhirnya dari vibe-nya jadi kekinian. Nah, itu biasanya aku memang membebaskan mitra-mitra aku untuk ngasih

0: ide segar sih di Kraft Indonesia. Makanya kita bisa bertahan sampai sekarang karena ya kita nggak menutup diri dari masukan-masukan dari teman-teman.
1: Oke, jadi kuncinya gitu ya. Sedikit dispil sama Bu Piliani kalau misalkan sesuatu yang sifatnya seni itu harus berkembang sesuai dengan tren juga. Nah, tadi juga disebutkan Ibu ada usaha untuk broadcast di apa di WhatsApp, di Instagram gitu. Ini kan juga bagian dari promosi online gitu. Ini kalau ada yang bertanya seberapa penting zaman sekarang untuk melaksanakan promosi yang online gitu, Bu? Apakah memang itu menjadi salah satu faktor utama gitu ya yang menentukan bahwa ini produknya bakal bisa berkembang besar gitu?
0: Kalau menurut aku sih itu sangat penting ya Kak, karena sekarang kan masyarakat mencari informasi dan produk itu sebagian besar melalui media digital kan. Jadi promosi online itu membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas tanpa harus memiliki toko besar menurut aku. Bahkan media sosial juga bisa menjadi sarana membangun branding dan kepercayaan konsumen.
1: Jadi caranya kita pengen nyari produk A, B, C itu sekarang tinggal pakai handphone, ketik aja gitu ya, entah di Instagram, di TikTok atau di mana gitu ya. Ini kalau untuk Ibu sendiri menggunakan medsosnya apa yang utama nih Bu untuk promosi?
0: Kalau aku medsos itu kita ada Instagram dan ada TikTok. Kalau untuk media sosialnya.
1: Jadi dua-dua itu digunakan untuk mengembangkan dan juga memamerkan produknya gitu ya di dunia digital gitu ya.
0: Iya. Jadi awal itu aku pakai Instagram. Kalau TikTok tuh emang baru-baru aja karena ya itu kita buka TikTok juga mengikuti tren ini ya karena udah rame di TikTok. Akhirnya aku ikut buka. Itu emang keterbatasan di apa tenaga. Jadi untuk TikTok tuh

0: kepada masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2020 di RRI Radio Republik Indonesia. Di manapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2020. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur nuwun.
1: Buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
1: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
1: Malah tidur. Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Gak bisa satu-satu, semuanya harus disiapkan ya pendengar ya, apalagi juga untuk Anda yang sekarang harus bersaing dengan banyak sekali UMKM-UMKM yang mungkin juga punya metode yang sama ya, mereka online gitu kan ya, menggunakan online sebagai salah satu cara untuk bisa promo. Cuman caranya gimana sih supaya kita bisa stand out in the crowd gitu ya pendengar ya, mungkin Ibu Pilihannya punya tipsnya nih, sebagai owner nih gimana Bu cara untuk bisa membranding produknya Ibu, misalkan nih saya orang yang gak pernah lihat barangnya gitu ya, ini biar bisa tertarik beli kan kita harus melihat konten yang ada di medsos gitu ya, caranya seperti apa untuk bisa memberikan dan meyakinkan customer bahwa ini produk saya bagus, sesuai dengan ini, seperti apa gitu Bu?
1: Kalau di Craft Indonesia sendiri, karena kita kan fokusnya di Instagram, jadi mungkin bisa dengan cara visual yang bagus, kemudian storytellingnya juga yang menarik, jadi benar-benar kita ceritakan secara detail, jadi ketika orang baca storytelling kita pun bisa membayangkan seperti apa sih barangnya itu, gitu kalau di aku.
0: Itu ada talentnya sendiri nggak? Atau memang sebagai owner juga turun langsung sebagai misalkan kayak muncul di konten gitu?
1: Kalau untuk talent khusus sih nggak ada ya kak. Aku beberapa itu dari teman-teman mahasiswa sih yang mereka akhirnya kayak tertarik, mbak boleh nggak ini aku konten gitu. Jadi itu talentnya tuh kadang dari teman-teman mahasiswa sendiri yang berniat bantuin bikin konten gitu. Atau ada beberapa yang aku tanpa talent, tapi aku kayak cuman tampak tangan aja, aku kayak pas ambil video untuk penampakan tasku kalau dibuka seperti apa, dalamnya seperti apa, terus aku tunjukin untuk handle-nya, terus tangannya, paling kayak gitu sih.
0: Jadi lebih ke bercerita ya, ini produknya tuh kenapa kok ada tuh, jadi disampaikan sehingga jadi kalau saya mau beli saya tahu, oh ini produknya tuh ada kisahnya sendiri gitu ya berarti ya Bu ya, dari bahannya seperti apa dan lain-lain gitu ya berarti ya.
1: Betul-betul, dan kita juga berusaha menjelaskan prosesnya bahwa untuk jadi satu produk itu tuh butuh proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Nah itu yang jadi storytelling kuat yang akhirnya mungkin menurut aku bisa membuat si apa ya, customer yang baca itu jadinya tertarik untuk membeli. Karena kita juga sentuh sisi sosial dan juga sisi apa ya, yang suka ramah-ramah, berarti jadi sisi ekonominya kan jadi kesentuh.
0: Itu mungkin menambah nilai apa ya, nilai plus ya, karena sekarang orang juga pasti pengen beli produk yang sustainable gitu kan ya. Caranya gimana? Betul. Memasukkan atau juga memunculkan sisi sustainable-nya tadi gitu. Karena mungkin tidak semua orang tahu, oh ini ternyata dibuat dari kertas gitu ya Bu ya.
1: Iya, dengan cara kita yaitu dengan storytelling, kita tunjukin, terus kita berulang-ulang menjelaskan bahwa ini tuh dari kertas koran, prosesnya benar seperti ini. Tapi ketika orang dengar dari kertas koran kan pasti asumsi pertama kalau hujan gimana nih? Cerita dong gitu. Di situ tuh kita juga berusaha tekankan bahwa ini tuh dari kertas koran tapi tahan air gitu. Karena kita sudah ada proses pelapisannya. Nah, ketika orang mendengar tahan airnya juga pasti kan akan apa ya? Komentar tuh berarti ada lapisannya dong. Lapisannya aman nggak nih gitu. Nah itu juga kita jelasin kembali bahwa pelapisnya kita sudah pakai yang food grade. Akhirnya nilai plus itu jadi makin bertambah untuk produknya.
0: Jadi bisa disimpulkan kalau produknya itu harus komunikatif ya. Kita harus bikin konten yang komunikatif, jelas, dan menarik pastinya. Nah cara untuk bisa bikin konten menarik gimana Bu? Ini apakah juga dipertimbangkan gitu ya? Karena satu kan kita pasti harus bersaing dengan berbagai macam produk. Kalau nggak menarik pasti kan langsung di swipe-swipe gitu ya. Ini caranya gimana sih untuk bisa promosi online, bikin konten yang membuat orang tuh ke-hook gitu Bu?
1: Menurut aku sih kalau itu butuh proses ya, karena di Craft Indonesia sendiri kita juga lagi belajar gimana untuk dapat konten yang sesuai dengan market reach kita. Jadi yang tapi masih intinya tuh aku masih berpegang sama apa ya, DNA-nya Craft Indonesia sendiri. Karena menurut aku Craft Indonesia itu adalah sesuatu yang aku mengibaratkan Craft Indonesia itu seperti sosok cerdas yang energik gitu kan. Jadi gimana caranya dia itu bisa secara apa ya, menjelaskan bahwa dia itu tuh begini-begini tapi dengan natural aja gitu.
0: Oke, gak usah terlalu dibuat-buat clickbait gitu ya Bu ya, sampai harus kayak konten apa, jadi jangan maksa juga jadi, gitu ya berarti ya.
1: Ceritakan aja apa adanya, tapi yang penting kita kan gak bohong, kita tunjukin dan kita ceritain dan senyaman mungkin lah. Aku tuh kadang pengen konten aku tuh kalau orang lihat tuh seorang kita tuh lagi berbicara sama mereka, lagi belajar untuk bikin konten yang seperti itu.
0: Jadi ketika misalkan saya nonton pun saya jadi kayak ngerasa terkoneksi dengan produknya Bu Piliani, meskipun juga belum beli, tapi karena emang satu storytellingnya ada, kemudian juga otentik ya, sesuai dengan apa yang disampaikan atau mungkin juga digambarkan. Jadi ketika saya lihat produknya Craftonis, itu langsung tergambar, oh ini adalah sebuah produk yang A, B, C, D, ya. Disebutkan tadi ada sustainable-nya, kelihatan apa. Jadi memang kita nggak boleh memaksakan gitu ya Bu ya, kita harus jujur pada konten kita, jangan diubah-ubah, jangan terlalu berjauhan. Karena kadang kan zaman sekarang banyak yang menggunakan apa ya, kayak konten clickbait supaya viral, padahal jauh sama produk asli. Itu gimana pandangannya Bu Piliani?
1: Nah, itu aku juga kurang setuju sih, karena aku juga sebenarnya agak jengkel juga dengan konten-konten seperti itu ya. Nah, jadi kalau aku lebih suka yang kita jujur aja, kita jelasin dan dibuat senatural mungkin, tapi tetap menarik gitu. Jadi nggak perlu yang clickbait dengan cara kayak nipu, menurut aku itu nggak fair sih gitu. Karena untuk menjalin chemistry dengan customer itu ya lebih baik kita jujur
0: apa gitu. Adanya dan gitu ya.
1: Iya, aku juga selalu mengedukasi customer aku ketika ada produk yang mungkin kurang berkenan atau mungkin ada yang rusak ini, aku juga memberi feedback bagi mereka untuk segera menghubungi aku karena kita ada garansi seumur hidup. Kita bilang gitu.
0: Oke. Jadi lebih terpercaya gitu. Jadi kita sebagai pembeli pun juga ngerasa nggak tertipu, karena zaman sekarang kan udah ada AI nih Bu, kadang ada yang meretouch juga gitu ya, memberikan fotonya nggak sesuai juga gitu ya. Ini kalau untuk AI sendiri juga apakah dianggap membantu juga Bu untuk promosi zaman sekarang atau gimana nih?
1: Bisa diulang Kak yang terakhir?
0: Kalau untuk AI gimana? Ini apakah juga menjadi sesuatu yang digunakan juga untuk membantu promosi ini atau gimana?
1: Oh iya, kalau AI itu sebenarnya kita juga manfaatin sih Kak, tapi kalau secara foto, walaupun mungkin ada beberapa produk kita pakai AI, tapi kita kita buat yang memang mirip dengan aslinya, jadi memang jadi paling untuk dipoles bagian belakang kayak backgroundnya gitu kan. Terus untuk AI itu sebenarnya sangat membantu sekali untuk konten-konten terkait cara kita membuat storytelling. Kadang kan mungkin kalimat kita tuh kurang rapi gitu kan, AI itu bisa membantu kita merapikan gitu, tapi tetap idenya dari kita, kalau aku gitu.
0: Jadi kayak bikin prompt chat gitu ya, bukan lebih ke memanipulasi produk ya. Jadi misalkan nanti pendengar kan, kok pendengar, pembeli jadi ngerasa ini kok beda sama default, jadi gak boleh gitu ya Bu ya. Kita harus menggunakan ya sewajarnya aja gitu ya. Tapi kalau kesalahan apa Bu? Apa yang biasanya kesalahan dilakukan yang orang mungkin lagi belajar bikin produk, tapi yang sebenarnya gak boleh dilakukan gitu? Apa yang diwanti-wanti juga sama Ibu dan tim juga jangan kita lakukan gitu Bu? Ada gak?
1: Menurutku itu salah satunya kayak membuat konten clickbait itu kan. Terus lebih-lebihkan produk kita, nah itu juga menurutku tidak bagus. Jadi sebagai seorang produsen, sebagai seorang penjual, kalau aku lebih berpikir pada kejujuran gitu. Jadi kita tetap tampilkan secara original produk seperti apa, dan jangan juga minta masukan dari teman-teman customer, karena itu tuh yang akan ngebangun kita untuk menjadikan produk kita tuh lebih baik ke depannya. Dan itu yang akan membuat produk kita bertahan gitu, gitu, karena setiap hari, setiap waktu kita memperbaiki produk kita berdasarkan dari masukan dari customer gitu.
0: Jadi nggak boleh overclaim, overprice. Ini istilah-istilah juga muncul sekarang gitu ya. Oke, tapi kalau dilihat dari perjalanan Bu, dari tahun, berarti kan udah beberapa tahun ya. Ini seperti apa perjalanan dari Craftonesia? Apakah memang sekarang ini termasuk yang sulit juga Bu untuk bisa menembus dunia digital dengan promosi, atau sekarang sebenarnya bisa asal kita tahu kuncinya gitu Bu?
1: Kalau sekarang buat aku bisa banget sih, karena kemarin itu kan kita sempat agak ini ya, Instagram agak kurang kehandle karena produksi banyak. Nah ternyata setelah kayak bisa 2 minggu aja aku fokus di Instagram, bikin story, itu tuh banyak yang nyantol kan. Jadi menurutku digital itu sangat ngebantu sekali. Dan sekarang di Craftonesia sendiri itu digital tuh udah jadi kayak sesuatu yang utama untuk promosi kita gitu. Dan itu benar-benar kita tuh yang Instagramnya organik, jadi tanpa kita bayar ads loh. Tapi asal kita rajin posting, kita tunjukkan kalau di Craftin itu kita ada behind the scene ya, proses produksinya itu seperti apa, itu aku spill kayak gitu, orang tidak akan makin tertarik dengan produk aku karena memang itu relate bahwa produk kita itu buat secara handmade. Ini ngapain sih pembuatannya seperti ini, mungkin produknya seperti ini. Nah itu tuh kita tuh jadi jujur, customer jadi memang tahu lo memang kayak gitu sih buatnya gitu. Nah itu yang akan membuat customer itu jadi tertarik, karena banyak juga yang DM kita bahkan dari Instagram ini. Sebenarnya kemarin tuh kita sudah habis menyelesaikan orderan dari Bank Indonesia untuk keperluan souvenir UMKM Grandi, puncak acara UMKM Grandi di tanggal 11 nanti tuh. Kita dapat orderan 350 tempat pensil berbentuk oval dan 100 tempat tisu. Itu adalah salah satu berkembang dari kita main di Instagram gitu.
0: Baik, jadi istilahnya harus konsisten ya. Mungkin tidak langsung FYP, tidak langsung banyak viewsnya, tapi kalau ditekuni dengan baik, dengan konsisten, nanti lama-lama orang atau mungkin nanti juga ngeh dengan produk yang kita lemparkan ke dunia maya gitu ya Bu ya, berarti ya.
1: Betul. Baik. Karena dengan konsisten itu kan akhirnya si customer yang di dunia maya itu tahu bahwa kita masih ada gitu.
0: Terbaca kan? Akhirnya itu ya.
1: Bahwa kita masih ada, ini usaha ini masih ada gitu.
0: Algoritma pun juga muncul. Baik, kita jeda lagi Bu, nanti kita kembali lagi ya. Kita akan dengarkan lagi tipsnya seperti apa seputar promosi online. Pendengar juga masih bisa bergabung ya. Kita kembali mendengar setelah yang satu ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News,

0: Pendengar, UMKM itu sekarang menjadi salah satu penyangga ekonomi ya. Semua orang turun langsung ya ke dunia maya. Mereka berjualan produk, entah memulai dari rumahnya sendiri, dari PKK, dari komunitas atau apa. Semua tuh dimulai dari nol biasanya. Nah, tergantung bagaimana proses kita bisa mengembangkan hal tadi gitu ya. Nah, Bu Piliani, ini kalau melihat dari pengalaman di Craft Indonesia ya, ini apa yang bisa disampaikan kepada pendengar yang mungkin juga sedang memulai, sedang bingung, sedang ragu-ragu, kok produknya gini-gini aja? Tipsnya seperti apa nih, Bu, untuk mereka yang sedang struggle dengan yang namanya konsistensi gitu?
1: Kalau untuk UMKM yang pemula sih, kalau tipsnya mungkin mulai saja dulu dari yang sederhana dan jangan takut kontennya belum sempurna, karena upload itu menunjukkan proses utama, menggunakan foto dan video yang jelas serta aktif berinteraksi dengan audiens, itu menurut aku penting. Jadi yang penting itu bukan langsung viral, tapi gimana membangun kepercayaan secara bertahap. Itu sih yang kami lakukan di Craft Indonesia gitu.
0: Nah, ini apakah juga membuka kesempatan untuk belajar gitu, Bu? Atau memang ada juga kelas-kelasnya kalau misalkan banyak yang penasaran gitu ya? Atau seperti apa nih?
1: Karena kalau untuk marketing yang digital ini, kami sendiri juga masih berproses. Jadi kalau untuk di Craft Indonesia, kita yang buka itu baru untuk pelatihan, Kak. Jadi pelatihan terkaitannya kalau di Craft Indonesia. Ya, harapannya sih semoga ke depan bisa membuka pelatihan-pelatihan yang kita juga branding terkait marketing.
0: Baik, ini ada penelpon, mohon maaf saya potong dulu ya, Bu ya. Ini ada penelpon, kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Dengan siapa ini?
2: Mas Yosi.
0: Mas Yosi, silakan Mas. Pertanyaannya singkat aja.
2: Selamat sore, Bu.
1: Sore.
2: Mau tanya, biasanya ya setelah para pemula itu lihat yang sudah grow up lah artinya gitu, dia semacam terbakar emosi untuk mempush semuanya. Dan yang saya ingin tanyakan tuh ini, Bu, sebenarnya ada nggak sih, Bu, yang misalkan kita sudah punya Instagram, ada yang jangan dan selayaknya dibagikan.
0: Oke, do and
2: don't.
0: Soalnya
2: biasanya kan kayak orang yang lagi on fire tuh kan kayak
0: nyampah
2: akhirnya ya. Lalu ngepush malah ngebeberin usahanya gitu loh.
0: Baik, terima kasih Mas Yosi ya. Kita coba jawab dulu nih. Bu Biladi gimana, Bu? Apakah ada aturannya kayak kita kan kadang berapi-api makanya kita nyepam jadinya gitu, Bu? Atau gimana harusnya?
1: Kalau nyepam itu mungkin juga kurang ya, kurang bagus juga ya. Tapi kalau untuk infoin semuanya di Instagram, ya sebetulnya itu pasti ujar. Tapi memang menurut aku itu lebih baik ada satu hal yang kita keep. Itu yang akan jadi ciri ininya kita, karena ya seperti yang orang bilang kan, ada rahasia dapur lah gitu kan, cuman tidak yang semua itu jadi rahasia dapur. Kalau aku, karena ini memang kita yang diangkat storytelling, jadi ada hal-hal yang kita share produknya, tapi tetap ada satu hal yang kita stick untuk kita sendiri kayak gitu. Jadi boleh kita ngumpulin, tapi mungkin memang tidak semuanya gitu. Tapi bukan berarti terus jadi kita menipu. Aku itu sih, jadi kondisinya tetap ada satu hal yang kita sendiri. Itu kayak udah jadi rahasia umum. Jadi
0: baik.
1: Karena kalau untuk kita share, saya juga kita nggak perlu takut juga sih. Toh juga misal kita contohnya yang kuliner, resep itu kan banyak beredar. Tapi masing-masing kan punya tangan masing-masing, kadang dengan resep yang sama tuh hasilnya bisa beda gitu kan. Nah, baik. Jadi mungkin kayak tip and trick yang mungkin beda itu yang akan bikin sesuatu yang beda. Jadi kalau di aku, di masalah sebaik kita share di Instagram, tapi memang kalau di grafis itu ada satu hal yang memang kita keep gitu.
0: Jadi tergantung ini ya, Bu ya. Jangan terlalu berlebihan. Something yang too much enggak bagus pastinya gitu ya. Bu Piliani, terima kasih, ini singkat waktunya tapi kami juga udah bisa menangkap kesimpulannya. Pokoknya bekerja dengan hati dan nikmati prosesnya gitu ya, Bu Piliani ya. Pasti kalau kita punya niat baik, produknya pasti akan laku juga gitu ya. Kualitas gitu ya, Bu ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Piliani sudah mampir di Beranda Asisita. Semoga produknya laris. Kalau mau beli kemana nih, Bu?
1: Bisa langsung ke Instagram kita di craftunity.id, nanti bisa DM, atau ke WhatsApp kita di 0821-3666-6266. Kita spill juga untuk nomor WA-nya di bio Instagram. Bisa langsung aja hubungi kita.
0: Ya. Langsung dibuka Craftonesia ya, Craftonesia. Sukses terus ya Bu Piliani ya, semoga produknya bisa laris terus, sold out terus, dan kami ucapkan terima kasih, selamat sore.
1: Amin, amin. Terima kasih, Kak. Selamat sore juga.
0: Demikian pendengar, ownernya Kreatonesia, Piliani Ernawati, menjelaskan ya terkait dengan promosi online, kunci UMKM bisa bertahan dan juga berkembang. Kami akhiri dulu perjumpaan kita pendengar di Beranda Aset Cita. Kita akan sekarang nantikan berita sore ini ya yang disiarkan dari Pro 1 Yogyakarta.
3: Beranda Aset Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI

0: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang
1: baik pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk Lintas DIY Jateng. Hari ini merupakan produksi dari RRI Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Fabrina. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. Selengkapnya reporter Joko Putro melaporkan.
1: BPBD Kabupaten Boyolali berupaya melakukan kesiapsiagaan secara menyeluruh.
2: Menyusul prediksi musim kemarau 2026 yang diperkirakan akan berlangsung lebih lama dari sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali sudah menyiapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemungkinan kekeringan ataupun kebakaran. Dihubungi melalui sambungan telepon, pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, mengatakan dalam mengantisipasi kebakaran kawasan Merapi Merbabu, dirinya sudah menyiagakan personil dan berkoordinasi dengan perhutani hingga relawan.
1: BPBD Kabupaten Boyolali berupaya melakukan kesiapsiagaan secara menyeluruh. Kami fokus pada antisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan. Untuk antisipasi kebakaran di kawasan Merapi Merbabu, kami telah menyiapkan tentunya personel, termasuk juga kita berkoordinasi secara intensif dengan perhutani, relawan, dan pihak terkait. Kami juga mengedepankan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
2: Ditambahkan Ari Wahyu Prabowo, selain mitigasi bencana kebakaran, BPBD Kabupaten Boyolali juga menyiapkan 250 tangki air bersih yang nantinya didistribusikan kepada warga-warga yang membutuhkan jika terjadi kekeringan akibat musim kemarau.
1: Terkait dengan kesiapan air bersih, kami telah menyiapkan skema distribusi bantuan air melalui dropping air bersih dengan dukungan 5 unit truk tangki, serta rencana awal kita siapkan sekitar 250 tangki distribusi atau kurang lebih 1,25 juta liter air sebagai tahap awal.
2: Volume bantuan sendiri nantinya akan lebih fleksibel dan terus dievaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan warga di lapangan, meskipun sebelumnya sudah ditetapkan kuota awal. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Diah Ernawati, menjelaskan bahwa program revitalisasi merupakan upaya peningkatan fasilitas pendidikan melalui rehabilitasi, pembangunan prasarana, hingga penyediaan sarana penunjang sekolah. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2026, program revitalisasi memiliki beberapa fokus utama, yaitu rehabilitasi bangunan, pembangunan prasarana, penataan lingkungan sekolah, hingga penyediaan sumber air bersih.
4: Jadi tujuan adanya program revitalisasi ini adalah untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan, baik di jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar, maupun jenjang pendidikan menengah. Untuk tahun 2026 ini, targetnya itu ada menunya ya, atau sasarannya itu ada di rehabilitasi, kemudian pembangunan prasarana, kemudian penataan lingkungan, dan yang terakhir bisa untuk penyediaan sumber air. Seperti itu. Kalau di tahun 2025 kemarin masih fokus di rehabilitasi dan pembangunan prasarana. Kalau di tahun 2026 ini ada tambahan menu untuk penataan lingkungan maupun untuk penyediaan sumber air. Seperti itu.
3: Menurut dia, kualitas layanan pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas saat ini dinilai sudah semakin merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal itu didukung dengan berbagai program pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Ia bahkan menyebut kondisi sekolah negeri di Banyumas secara umum sudah cukup baik dari sisi fisik pembangunan. Program revitalisasi ini lebih difokuskan pada sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Namun Dinas Pendidikan masih menghadapi kendala dalam penyaluran bantuan revitalisasi untuk sejumlah sekolah swasta, yaitu kendala utama berkaitan dengan status kepemilikan lahan sekolah yang belum memenuhi persyaratan. Sehingga dia berharap program revitalisasi ke depannya dapat berjalan lancar sehingga akses dan kualitas layanan pendidikan di Banyumas semakin merata. Selain itu, lingkungan sekolah diharapkan menjadi lebih tertata dan kebutuhan sumber air di sekolah dapat terpenuhi. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Pemkab Gunung Kidul memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Beritanya hadir bersama Ova Nurul Aziza.
5: Untuk sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang siap untuk...
6: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan Gunung Kidul mengalami surplus ribuan ekor ternak sapi maupun kambing. Hal tersebut disampaikan Bupati Gunung Kidul Endah Subukti Kuntaringsih saat melakukan peninjauan di Pasar Hewan Siono bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta serta jajaran dinas terkait pada Kamis 7 Mei 2026.
5: Untuk sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang siap untuk menjadi hewan kurban adalah 11.000, karena untuk kurban tidak boleh jenis kelaminnya itu betina, maka pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan data yang ada 11.000 yang siap dikorbankan dari kebutuhan 4.500, jadi kami surplus.
6: Untuk ternak kambing tersedia sekitar 26.000 ekor dengan kebutuhan diperkirakan mencapai 16.000 ekor. Dengan kondisi tersebut, Gunung Kidul dinilai siap menyuplai kebutuhan hewan kurban ke sejumlah wilayah lain di DIY yang mengalami kekurangan stok.
5: Sudah ada pergerakan, kemarin kambing harganya turun, tetapi tadi kami tanya kepada pedagang kambing dan juga yang membelinya sudah mulai naik. Untuk sapi ini stabil tetapi ada kenaikan harga, karena kalau sapi kemarin tidak ada penurunan dan masih ada 3 pasaran lagi.
6: Endah mengajak masyarakat baik dari DIY maupun luar daerah untuk membeli hewan kurban dari Gunung Kidul karena stok melimpah dan kualitas ternak terjamin.
0: Masyarakat Kota Semarang antusias menyambut Piala Dunia yang dapat ditonton di TVRI. Kepala TVRI Jawa Tengah, Sani Aprilinda Damanik, mengatakan pihaknya akan menayangkan seluruh 104 pertandingan secara gratis. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
7: Oh, sangat menunggu-nunggu.
8: Demam Piala Dunia mulai menjangkiti warga Kota Semarang menjelang perhelatan event olahraga terbesar di jagat raya itu pada bulan Juni 2026 mendatang. Salah satu warga Kota Semarang, Muhammad Tohir, menyambut baik upaya TVRI yang mempromosikan Piala Dunia 2026 kepada warga Kota Semarang secara terus-menerus. Bahkan ia mengaku sudah tidak sabar menyaksikan pertandingan Piala Dunia yang akan ditayangkan langsung di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sementara itu, lembaga penyiaran publik TVRI terus menghadirkan inovasi dalam menyambut gelaran Piala Dunia 2026 melalui program nonton bareng bertajuk Bola Gembira. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas.
7: Oh, sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya. Ya, sangat baik sekali karena TVRI itu kan merupakan TV nasional ya. Sehingga kalau disiarkan di TVRI untuk Piala Dunia itu sangat baik sekali.
8: Kepala TVRI Jawa Tengah, Sani Aprilinda Damanik, mengatakan pihaknya selaku pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia akan menayangkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sebagai pemegang hak siar resmi, pihaknya secara aktif mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dalam menggaungkan kemeriahan Piala Dunia 2026.
9: Bahwa memang siaran Piala Dunia itu dapat ditonton secara gratis, free to air, tapi melalui pesawat televisi yang ada di rumah. Dan bagi masyarakat juga kami mengajak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk bisa memfasilitasi nonton bareng supaya masyarakat bisa bersama-sama menonton siaran Piala Dunia tersebut.
8: TVRI ingin memastikan demam bola 2026 terasa hingga ke berbagai penjuru tanah air, tidak hanya di kota besar.
0: Kabupaten Sukoharjo masuk kandidat Kabupaten Kota Percontohan Kawasan Tanpa Rokok KTR Tingkat Nasional. Sebagai tahap awal, tim dari Kemenkes melakukan penilaian KTR di beberapa lokasi meliputi Gor Bung Karno, Taman Pakucoyo, SMP Negeri 1 Sukoharjo, halaman Masjid Agung, serta PT Cutex International Indonesia. Selengkapnya Edwi Puryono melaporkan.
10: Bukan bebas rokok ya, kawasan tanpa asap tanpa rokok. Asap, ya. Jadi rokok itu masih bisa. KTR. Yang pertama,
11: Saudara, Kabupaten Sukoharjo masuk kandidat sebagai Kabupaten Percontohan Kawasan Tanpa Rokok KTR Tingkat Nasional. Hal itu berkat komitmen tinggi dari kepala daerah yang menerbitkan regulasi dalam Perda hingga pembentukan Satgas. Sebagai tahap awal, tim dari Kemenkes melakukan penilaian KTR di beberapa lokasi seperti Gor Bung Karno, Taman Pakucoyo, SMPN 1 Sukoharjo, halaman Masjid Agung, serta PT Cutex International Indonesia. Sebelum melakukan peninjauan lapangan, tim Kemenkes menggelar rakor dengan beberapa OPD untuk menggali langkah dan upaya strategis Pemkab Sukoharjo dalam mengimplementasikan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang KTR. Usai rakor yang digelar di Taman Budaya Suryani TPS Sukoharjo, Koordinator Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau dari Kemenkes, Benget Saragih mengatakan penilaian KTR bertujuan melindungi masyarakat yang tidak merokok dari paparan asap rokok dan mengurangi angka kematian. Kemudian juga mewujudkan lingkungan sehat dan menurunkan jumlah perokok pemula. Sedangkan beberapa indikator penilaian lomba KTR tingkat nasional dikatakan Benget Saragih diantaranya komitmen tinggi kepala daerah dalam mewujudkan lingkungan bebas asap rokok yang kemudian ditindaklanjuti dengan penguatan payung hukum berupa Perda yang mengatur pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar Perda.
10: Indikatornya ada 4 yang kita nilai. Pilar pertama regulasinya harus ada Perda, harus ada peraturan pelaksananya, bupati, terus harus ada surat keputusan. Untuk melaksanakan itu ada Satgas. Nah, itu saya lihat sudah lengkap. Nah, aturan-aturan yang dikeluarkan, Perda Nomor 1 Tahun 2025, itu luar biasa. Komitmen bupati dan wali kota kelihatan, Ustaz. Komitmen DPRD-nya bagaimana untuk melindungi kesehatan masyarakat.
11: Kepala DKK Pemkab Sukoharjo, Tri Tuti Rahayu mengatakan, lokasi yang wajib menerapkan KTR diantaranya fasilitas kesehatan, sekolah, tempat anak bermain, dan tempat ibadah. Sedangkan untuk angkutan umum juga dilarang menyediakan ruang rokok selama beroperasi. Fasilitas umum seperti terminal, stasiun, hotel, pasar tradisional, bioskop wajib menyediakan tempat khusus merokok yang posisinya berada di ruang terbuka dan terpisah dari aktivitas utama. Dikatakan Tri Tuti, esensi Perda KTR bukan melarang orang merokok, melainkan lebih menata dan mengatur area atau kawasan mana saja yang dilarang merokok dan diperbolehkan merokok di ruang khusus.
12: Jadi intinya adalah bagaimana sih masyarakat Sukoharjo ini bisa menghirup udara bersih. Jadi bukan kita melarang orang untuk merokok, tapi menata tempat-tempat orang-orang itu untuk merokok. Jadi bukan nggak boleh rokok gitu, enggak, sama sekali tidak itu. Tujuan kita adalah menata.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal itu menjadi langkah nyata menuju Sukoharjo sehat tanpa rokok, dimulai dari penerapan KTR. Dengan masuknya Kabupaten Sukoharjo sebagai kandidat nasional, maka peluang menjadi role model penerapan KTR di tingkat nasional diharapkan dapat membawa dampak positif. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demi keselamatan bersama, KAI Daop 5 Purwokerto dalam satu dekade terakhir telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
13: PT KAI Daop 5 Purwokerto mencatat telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar sejak 2017 hingga April 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian resiko kecelakaan di titik-titik rawan perlintasan sebidang. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, penataan perlintasan menjadi perhatian serius karena keberadaan perlintasan liar dinilai memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat 196 perlintasan sebidang di wilayah Daup 5 Purwokerto. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 titik merupakan perlintasan tidak terjaga yang masih memerlukan perhatian bersama dalam pengelolaannya. Menurutnya, penutupan perlintasan liar dilakukan untuk membatasi keberadaan titik penyeberangan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, masyarakat diarahkan menggunakan akses penyeberangan resmi yang lebih aman.
14: Sejak 2017 hingga April 2026, Daup 5 Purwokerto bersama dengan para pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Setiap perlintasan memiliki potensi risiko keselamatan. Untuk lokasi yang belum sesuai ketentuan penanganan dilakukan bersama pemerintah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk opsi penutupan. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api.
13: KAI Daup 5 menilai keberadaan perlintasan liar membuat ruang aman antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat semakin terbatas. Karena itu, penataan dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Yanuar Adi melaporkan.
0: Mengingat besarnya potensi kekayaan intelektual yang ada di Yogyakarta, Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta berencana menggandeng 80 perguruan tinggi untuk pendirian sentra kekayaan intelektual. Berita selengkapnya disampaikan Rozian Anwar.
15: Kita sudah ada tali ya Pak Tahun ya? Iya, tali yang itu yang didaftarkan sebagai kekayaan cipta.
16: Rombongan Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sri Paduka Pakualam ke-10 di kantor Gubernur Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Rektono Seto menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk di 5 kabupaten kota yang ada, untuk menggandeng perguruan tinggi dalam pendirian sentra kekayaan intelektual. Hal ini mengingat besarnya potensi kekayaan intelektual seperti merek, paten, desain industri dan juga hak cipta yang ada di Yogyakarta yang menyandang predikat sebagai kota pendidikan. Agung Rektono Seto menargetkan akan menggandeng sedikitnya 80 kampus baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.
15: Dalam waktu dekat, Kementerian Hukum akan melakukan kerjasama dengan semua kota kabupaten dan juga perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan kekayaan intelektual. Satunya adalah dengan membentuk nanti namanya sentra kekayaan intelektual baik di kampus-kampus ya, dan juga nanti kita mendorong dukungan pemerintah daerah, kota-kota dan provinsi mendukung untuk pengembangan kekayaan intelektual di Jakarta.
16: Usai bertemu Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam ke-10 pada Kamis siang, Agung Rektono Seto menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki Balai Kekayaan Intelektual. Sebab itu, Kementerian Hukum memberikan atensi besar terhadap perlindungan kekayaan intelektual di Yogyakarta.
15: Saat ini, Jogja itu provinsi Jogja ya, ini hanya satu-satunya provinsi yang memiliki Balai Kekayaan Intelektual. Ini luar biasa sekali dukungan pemerintah provinsi, dan mudah-mudahan nantinya ini mendorong masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Sebab tahu nanti itu punya nilai ekonomis yang tinggi. Kalau nilai ekonomis kan tentunya akan menambah kesejahteraan masyarakat.
16: Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sejauh ini telah menginisiasi kerjasama perlindungan kekayaan intelektual dengan sejumlah kampus atau perguruan tinggi. Harapannya ke depan seluruh sivitas akademika di Yogyakarta tidak hanya melek kekayaan intelektual, tetapi juga mau mendaftarkan hasil karya dan cipta mereka untuk memperoleh perlindungan hukum.
0: Bupati Rembang menetapkan lokasi pembangunan rumah sakit di wilayah Rembang Timur. Usai melakukan tinjauan lapangan, Bupati memastikan bahwa Puskesmas Kragen 2 dinilai memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi rumah sakit tipe D. Laporan selengkapnya bersama reporter Miftah.
17: Tanah pembangunan rumah sakit tipe D wilayah Timur.
18: Bupati Rembang Harno resmi menetapkan lokasi pembangunan rumah sakit di wilayah Rembang Timur dengan memilih Puskesmas Kragen 2 untuk ditingkatkan statusnya. Keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian dua opsi lokasi dan ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung. Usai melakukan tinjauan lapangan, Bupati memastikan bahwa Puskesmas Kragan 2 dinilai memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi rumah sakit tipe D. Ia menjelaskan, salah satu syarat utama rumah sakit tipe D adalah ketersediaan lahan minimal 2.000 hingga 4.500 meter persegi.
19: Puskesmas Kragan 2 ini secara luas sudah terpenuhi. Nanti juga mungkin ada pengembangan dan sebagainya untuk dimodernisasi. Yang penting secara wajib untuk ditingkatkan sudah terpenuhi. Nah, maka mulai hari ini sudah saya perbolehkan untuk mulai menyusun administrasi untuk bisa dinaikkan.
18: Salah satu warga, Mas Riah, mengaku senang jika ada rumah sakit di Kragan. Mengingat bagi warga Kragan harus menempuh waktu kurang lebih 1 jam jika ke rumah sakit yang rata-rata berada di area Rembang Kota.
20: Kenapa senang? Kenapa senang kan deket. Biar kalau periksa lebih dekat.
21: Biasanya kemana Bu kalau ke rumah sakit?
20: RSI.
21: Jauh ya?
20: Biasanya umpala anak saya itu TB, kemarin saya itu baru kontrol.
18: Untuk tahap awal, penganggaran akan dimulai pada perubahan anggaran 2026. Dilanjutkan proses rehabilitasi dan penyesuaian standar pada akhir 2026 hingga 2027. Dengan demikian, rumah sakit ditargetkan sudah bisa beroperasi tahun 2028.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siap mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Demikian lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id,

Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda sore kali ini akan segera hadir untuk lagu-lagu religi yang kali ini diawali Misteri Dua Dunia.

0: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan sore kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Segera RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang enggak sama ayah?" "Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: "Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?"
0: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?"
0: "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau."
1: "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihi salam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba qila wa may ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Ditanyakan, siapa yang enggan ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa menaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa durhaka kepadaku, berarti dia telah enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Halo pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia.
5: RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk...
4: Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

91 RRI Yogyakarta, dan harapan saya juga tidak menjadi putus harapan ketika kemudian terbit kebijakan pusat bahwa guru non-ASN hanya boleh mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026 sesuai surat edaran Kemendikdaksman. Di tengah polemik kebijakan pusat, DPRD Kulon Progo meminta Disdikpora menjamin kegiatan belajar mengajar tetap lancar dan memberi perhatian bagi guru non-ASN. Ada 287 guru non-ASN yang akan ditata lewat Perbup nomor 3 tahun 2025 agar tetap bisa mengajar setelah batas waktu.

0: Assalamualaikum sahabat haji. Yuk, pastikan perjalanan ibadah Anda lancar dengan mematuhi ketentuan barang bawaan. Karena Bea Cukai Yogyakarta akan turut serta menyukseskan ibadah haji pada tahun 2026 ini dengan memberikan berbagai fasilitas.
1: Hal-hal yang harus diperhatikan seperti misalnya adalah sebelum tiba di Arab Saudi, laporkan uang dan barang berharga sesuai aturan. Dan pada saat kembali ke Indonesia, isi formulir kedatangan melalui aplikasi All Indonesia.
0: Patuhi ketentuan yang berlaku, hindari membawa barang terlarang. Ingat, jangan pernah menerima titipan dari orang lain.
1: Jika masih ragu dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait barang bawaan haji, hubungi Bea Cukai Yogyakarta di 0811-2831-051.
2: Halo pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat Seksi Tindak Pidana Umum? Seksi Tindak Pidana Umum bertugas mengurus segala hal terkait pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, serta pengawasan pelaksanaan hukuman. Dalam berbagai kasus pidana umum, Kejaksaan Negeri Sleman memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan teknis. Beberapa fungsi Seksi Tindak Pidana Umum meliputi kegiatan pra-penuntutan dan penuntutan, mengawasi pelaksanaan hukuman baik yang bersyarat maupun lepas bersyarat, bekerjasama dengan instansi lain untuk menangani perkara pidana, serta memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Jaksa Agung. Selain itu, Seksi Tindak Pidana Umum juga memiliki loket pelayanan terpadu satu pintu PTSP yang memudahkan pendengar untuk mengelola pelayanan tilang, untuk menangani tilang kendaraan, memberikan pelayanan besuk tahanan, untuk mengatur jadwal kunjungan tahanan, serta membantu pembayaran denda sebagai pengganti hukuman. PTSP Layanan Hukum Tanpa Batas, Kejaksaan Negeri Sleman, Jalan Parasamya, Berantri dari Sleman, telepon 0274 868 535.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Temani Anda mendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Itu dia sahabat dari Peter Pan ya. Dan pendengar, untuk informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya, ini terkait juga Satgas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Non-Prosedural yang memperketat pengawasan keberangkatan jamaah di sejumlah pintu keluar internasional termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada sebanyak 3 orang calon jamaah haji yang diduga non-prosedural berhasil dicegah keberangkatannya melalui Yogyakarta International Airport hingga awal Mei 2026. Dan ini merupakan bagian dari upaya masif pemerintah dalam menekan potensi kasus haji ilegal yang diperkirakan mencapai 20.000 kasus untuk setiap tahunnya.

Okay, menemani kebersamaan Anda akhir cerita cinta Glenn Fredly. Dan pendengar, nanti pukul 19 Anda bisa mengupdate untuk informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita. Dan nanti dalam cucu malam ini Anda akan ditemani rekan Diva Hanefi. Penuh bagi untuk Anda pendengar, sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup.

0: urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
1: The impacts of this prolonged conflict.
2: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
3: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang, Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudhis Sadewa mengatakan,

0: Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada
2: Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan guru besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli guru besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
3: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,2 8 triliun, sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jokowi.
4: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Erlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan

0: Korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
1: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
2: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
0: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
2: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
1: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
2: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
3: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke, which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
2: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
6: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
5: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
7: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
8: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
7: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
9: Syukran.
0: Halo Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasannya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jamaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
10: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
11: The impacts of this prolonged conflict.
12: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
10: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
12: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
10: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik, hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
13: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya ya, faktor yang kita mau menjaga fisiknya

0: stres dan takut dan lain sebagainya. Itu kan hal yang wajar ya, Dokter Nadia?
1: Ya, benar, itu wajar.
0: Kemudian tindakan yang segera harus dilakukan ketika kita sudah mengetahui ada benjolan nih, ada yang tidak wajar nih di bagian tubuh kita. Apa yang harus dilakukan, Dokter Nadia?
1: Ya, jadi kenapa pentingnya kita lakukan sadari tadi atau periksa payudara sendiri setiap bulannya itu untuk mengenali dari bentuk payudara kita pastinya. Jadi semakin sering kita melakukan sadari, kita akan kenal payudara kita sendiri. Jadi ada benjolan sekecil apapun itu pasti akan gampang terdeteksi. Nah, pada saat benjolan itu sudah terdeteksi, biasanya pasien itu akan datang ke dokter untuk memastikan ini kira-kira apa ya, Dok? Biasanya begitu. Nanti dokternya akan periksa, kalau ternyata memang di dokter biasa itu tidak bisa melakukan tindakan, kita akan rujuk ke dokter yang jauh lebih berkompeten untuk menangani. Nah, nanti setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, ketemu sama dokter yang memang lebih berwenang dan lebih berkompeten, akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Oh, ternyata dapatnya memang mungkin ini curiganya ke arah kanker, seperti itu ya. Nah, saya selalu berpesan juga sama pasien, ya namanya kaget, yang namanya stres, tidak terima, itu adalah hal yang wajar, namanya kita juga manusia biasa. Tapi saya selalu berpesan juga bahwa tidak apa-apa, mungkin pasien itu bisa memberikan ruang untuk mereka sendiri, mungkin mau bersedih-sedih dulu, saya tidak apa-apa gitu ya, tapi jangan berlarut. Karena kalau ini dibiarkan, nantinya halnya itu akan tidak baik untuk kedepannya. Tapi itu balik lagi, semakin dini kita tahunya, hasilnya juga kan pasti akan jauh lebih maksimal, dan harapan hidupnya juga bisa di atas sampai 90%. Jadi kalau sudah dapat, sudah terdeteksi, sudah ketemu sama dokter yang lebih berkompeten untuk menangani, segeralah untuk dilakukan tindakan supaya kita dapat menekan stadium lanjut dari kanker tersebut, seperti itu.
0: Baik. Nah, ini kalau kan ini nih dari sisi cerita dari dulu flashback ke belakang, dulu yang paling menyemangati dan juga bisa membuat kan ini bangkit tuh gimana sih ceritanya kan ini?
2: Baik. Saya itu jujur Mas, satu minggu saya tuh nangis di rumah, itu shock banget rasanya, dunia runtuh seperti itu. Dan pasti saya berpikir sampai, wah ini saya pasti meninggal ini. Nah, tapi seiringnya waktu saya bawa berdoa, terus saya yakinkan hati saya bahwa Allah pasti tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita, seperti itu. Dan juga support luar biasa dari keluarga, dan juga saya itu kan saya masih kerja, support dari kantor itu juga luar biasa. Akhirnya yang lain aja semangat kok, menyemangati aku, kok aku malah ngedrop terus. Nah, dari situ saya belajar dari proses, akhirnya alhamdulillah bisa menerima dan tidak denial. Saya langsung berangkat ke dokter. Dokter, saya ikutin semua apa saran dari dokter, saya yakin saya bisa sembuh. Nah, akhirnya pikirannya positif, akhirnya membangkitkan imun saya kembali mungkin ya Mas ya. Jadi alhamdulillah terapi yang saya jalani mulai dari bulan April 2019 sampai November 2019 itu selalu on schedule. Jadi tidak pernah saya merasakan HB saya turun, leukosit turun, alhamdulillah sekali. Jadi masih bisa kerja saat terapi, karena hati yang gembira, bersyukur, masih bisa tetap kerja, akhirnya bisa saya lampaui. Sama ini juga, slogannya untuk Loving Jogja itu juga bagus Mas. Jadi kami itu di grup kan ada 300 orang. Nah, di sana kita tuh punya slogan bunga atine, sigra lakune, ilang larane. Nah, jadi dengan hati yang gembira kita menjalani terapi, sigra atau semangat kita melakukan pengobatan, akhirnya kita pasti bisa mengalahkan kanker dan bisa sembuh, seperti itu.
0: Ceritanya dulu bisa bergabung di Loving bagaimana?
2: Saya ketemu sama member, sama
0: ketika
2: member Loving.
0: Ketika periksa atau
2: saat saya lagi menjalani terapi, terapi sinar di Sarjito, saat itu saya sedang sinar. Terus saya ngobrol kan sama pasien, terus oh ini kita ada loh komunitas, jadi kita nggak merasa sendiri, kita pasti saling support dalam grup itu. Nah, terus saya tertarik, alhamdulillah sampai sekarang saya setia di Loving Yogyakarta ini.
0: Nah, pengobatan berapa lama Kak Andini dulu prosesnya?
2: April sampai November itu kurang lebih 7 bulan ya Mas. Nah, tapi walaupun saya sudah terapi standarnya yaitu kemo sebanyak 6 kali, operasi

0: kasih, lalu sinar sebanyak 25 kali. Alhamdulillah hasilnya kan baik, saya triple negatif. Jadi walaupun saya tidak mengkonsumsi obat, tapi sebagai tindakan preventif. Nah, jadi saya itu harus kontrol sebanyak setiap 6 bulan sekali. Alhamdulillah di cover BPJS, jadi tidak memberatkan bagi saya seperti itu.
1: Ya, ya, jadi pentingnya support system dari keluarga, lingkungan, ada juga dari komunitas.
0: Betul.
1: Menjadi salah satu kekuatan tersendiri dan
0: betul
1: bisa
0: sekali
1: melalui hari-hari berat dengan sampai saat ini dan berjuang gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu Dokter Nadia, kalau dari Loving sendiri, komunitas ini yang bergabung dari berbagai kalangan usia atau seperti apa sih Dokter Nadia?
2: Iya, jadi ramai sekali mas kita ya, sekitar 300 orang itu yang sudah Mbak Andini ceritakan. Bahkan saya pun juga gak hafal mas, sejujurnya yeah, sangat banyak sekali. Tapi ya memang dari berbagai kalangan, dari berbagai usia, dari berbagai macam pekerjaan pekerjaan yang ada, kita juga bisa sekalian sharing, bisa kalau ketemu itu mas, kalau misalnya ada event itu jadi support system juga buat kita yang luar biasa ya. Jadi seperti apa ya, hormon juga gitu buat kita gitu. Kita bisa ketawa-ketawa, hormonnya jadi meningkat, saling berbagi, saling jadi penguat, jadi satu sama lain.
1: Iya. Dokter Nadia, kalau dari usia yang sangat beragam sendiri, tingkat kerentanan dari kanker payudara ini seperti apa sih, Dokter Nadia?
2: Kalau tingkat kerentanan sendiri, sebenarnya memang kalau di awal-awal penelitian itu kan biasanya memang yang perempuan-perempuan, terutama yang perempuan ya, yang mungkin usia menstruasinya bisa lebih awal, atau mungkin mereka menopause-nya itu lebih lama, atau di atas 50 tahun. Tapi itu kan hanya angka ya mas ya, yang kita temui sekarang ini ya memang sangat beragam sekali. Bahkan kadang-kadang itu pun mereka datang tanpa adanya faktor risiko yang mereka ketahui sebelumnya gitu, dengan berbagai macam faktor risiko yang sekarang sudah terlalu banyak gitu. Jadi makanya saya selalu berpesan untuk selalu lakukan deteksi dini, jadi sekecil apapun itu tetap bisa ditindaklanjut supaya hasilnya pun juga akan lebih baik.
1: Gitu. Usia lanjutkan juga berpotensi juga ya Dokter Nadia ya?
2: Iya, sangat berpotensi.
1: Kemudian kalau dari hormon yang sudah tidak stabil dan lain sebagainya, ini pengobatannya lebih susah atau bagaimana dari anak yang masih di bawah usia produktif, masih muda dan lain sebagainya?
2: Jadi untuk kanker itu sendiri mas, ini kita berarti bicaranya kanker payudara ya. Kanker payudara itu jenisnya banyak sekali. Yeah. Saya pun tidak hafal saking banyaknya gitu ya. Nah, dari banyaknya jenis, ada juga yang namanya grade, ada juga yang namanya stadium. Nanti diperiksa lagi nanti untuk kebelakang-kebelakangnya bagaimana, itu tidak semua pengobatannya sama. Jadi nanti tergantung, ada yang mungkin Mbak Andini tidak dapat terapi hormonal gitu ya. Nah, mungkin saya dapat terapi hormonal, atau Mbak Andini dapat kemoterapi, sayanya nggak dapat kemoterapi, seperti itu. Jadi nanti tergantung dari apa jenisnya, bagaimana grade-nya, dan lain-lain pemeriksaan yang sudah dilakukan. Jadi setiap perempuan atau setiap orang yang terkena kanker itu nggak sama. Gitu. Dan treatment yang akan dia dapat itu juga pasti akan berbeda-beda.
1: Baik. Nah, ini kalau dari Mbak Kak Andini sendiri, nah biasanya sosialisasi-sosialisasi ini dilakukan oleh siapa saja sih dan ke siapa sasarannya?
0: Baik. Jadi kami itu ada kegiatan istilahnya itu Pink Talk. Jadi Pink Talk itu adalah kita mengedukasi masyarakat, ibu-ibu maupun yang lainnya tentang pentingnya untuk deteksi dini kanker payudara. Nah, di situ kami sangat terbuka lebar.
1: Yeah.
0: Kami siap hadir tanpa dibayar, itu adalah gratis kegiatan tersebut. Jadi kami bisa hadir di arisan, di sekolah, di kantor, di gereja maupun di komunitas pengajian seperti itu. Jadi kami sangat berharap juga bahwa bagi yang mendengarkan siaran ini, monggo silakan bisa menghubungi Loving untuk mengundang kami. Kami dengan senang hati dan pasti bersemangat untuk hadir ke dalam setiap undangan seperti itu.
1: Nah, biasanya kalau sedang ada pelatihan kayak gini, ada respon tertentu gak sih, Kak?
0: Pelatihan?
1: sosialisasi dan lain sebagainya.
0: Oh, betul. Jadi kadang setiap kita habis kegiatan Pink Talk, nanti ada ibunya, "Oh, saya kantor saya mau dong diundang," seperti itu. "Oh, dengan senang hati, Ibu." Yeah. Terus sekolah anaknya seperti itu. Oh, pokoknya kami sangat bergembira seperti itu. Jadi semua kalangan masyarakat monggo untuk mengundang Love Pink bisa seperti itu.
1: Dan biasanya kalau dalam suatu pertemuan ini ada kesenjangan gak sih, Kak, dari anggota laki-laki dan lain sebagainya gitu?
0: Betul. Jadi terkadang itu misalnya kayak kita di komunitas yang ada prianya. Nah, bapak-bapak atau masnya itu suka malu ketika kita melakukan kegiatan atau praktek gerakan sadari. Nah, di situ kami malah justru semakin menekankan kepada bapak atau mas tersebut bahwa tidak hanya wanita yang bisa terkena kanker payudara, pria pun bisa. Jadi monggo bersama kami untuk belajar bersama melakukan gerakan sadari seperti itu. Jadi jangan abai sebagai pria, "Oh, saya tidak terkena kanker payudara, itu salah," seperti itu.
1: Nah, ini ketika seorang wanita atau seorang perempuan juga terdeteksi ada gejala ke kanker payudara, nah, ini sebaiknya keluarga dan lingkungan yang tepat bagaimana sih harus
0: menyikapinya? Ya. Baik, yang pertama itu kita harus menerima, karena dengan menerima kita itu akan terbuka pikirannya untuk langkah apa lagi sih yang harus saya lakukan seperti itu. Dan harus diyakinkan ke hati kita bahwa ini bukan penyakit kutukan. Nah, sometimes terkadang di lingkungan itu ada istilah penyakit kanker itu adalah penyakit karma, kutukan. Itu salah besar seperti itu. Kita harus meyakinkan di hati kita bahwa ini ujian dari Yang Maha Kuasa, bukan sebuah kutukan. Nah, kalau kita pikirannya sudah berpikir positif, insya Allah kita akan semangat untuk melakukan tahapan pengobatan seperti itu. Kita akan semangat ke dokter, misalnya melakukan biopsi dan tahapan pengobatan lainnya seperti itu. Dan juga keluarga harus mensupport. Jangan misalnya gini, ibu itu kan di keluarga adalah ujung tombaknya ya. Jadi kalau ibu sakit nanti gimana keluarga? Terkadang ada juga kisah dari member atau pasien yang lain itu bahwa suami itu tidak mensupport istri dalam melakukan pengobatan. Takutnya nanti rumah tangganya akan berantakan seperti itu. Padahal dengan istri atau ibu yang sehat, maka lingkungan keluarga akan berjalan dengan baik. Nah, jadi ketika ibu sakit harus disupport untuk berobat seperti itu. Jadi support keluarga sangat penting. Patahkan stigma bahwa ibu itu tidak boleh sakit. Salah. Kita harus membuat stigma jika ibu sakit, ibu harus kita bantu untuk berobat seperti itu.
1: Nah, Dr. Nadia, berarti ketika di dalam keluarga ada seorang ibu dan lain sebagainya, kalau sudah mengetahui informasi terkait dengan sadar ini, tetap berarti keluarga terdepan seperti ibu atau orang tua dan lain sebagainya ini memberikan edukasi kepada anak-anak atau keluarga gitu ya, Dokter Nadia? Bagus.
2: Iya, benar.
1: Nah, karena itu hal yang mungkin agak awam mungkin kalau belum di keluarga belum pada terbiasa, penyampaian yang tepat bagaimana sih, Dokter Nadia, agar responnya juga positif?
2: Iya, jadi salah satu yang kita lakukan ini kan adalah tindakan promotif preventif ya. Jadi upaya untuk kita mencegah supaya tidak terjadi, dan kalaupun ada, kita dapatnya sedini mungkin supaya hasilnya juga akan baik gitu. Jadi saya selalu berpesan bagi yang mungkin sudah terkena, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah patah semangat untuk berjuang, apalagi untuk melakukan edukasi, terutama untuk keluarga-keluarga terdekat yang punya anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya, yang punya saudara, apalagi sudah ada riwayat keturunannya kanker apapun itu, tidak harus payudara. Karena apapun kan bisa terjadi ya. Jadi lakukanlah edukasi setelah apa yang mungkin mereka datang ke kita, kita sebagai pembicara seperti itu. Nah, mereka sudah mendapatkan ilmu dari kita dan ilmu itu bisa mereka turunkan untuk ya paling tidak untuk di keluarga terdekat lah gitu. Jadi sekarang itu kan hal-hal yang begini harusnya sudah tidak menjadi hal tabu ya, Mas, gitu. Karena semakin kita menutup diri, kita nggak akan berkembang. Semakin kita nggak mau bertanya, jadinya jalan-jalan kan begitu ya. Nah, jadi kalau nggak tahu, saya selalu pesan tanya aja. Nggak apa-apa, kita akan dengan senang hati untuk menjelaskan. Kita akan juga dengan senang hati membantu.
1: Kemudian kalau sudah terdeteksi ada benjolan atau apa gitu, berarti lebih baik langsung periksakan ke puskesmas terdekat atau dokter terdekat untuk mengetahui hasil dari apa yang kita dapatkan ini, gitu ya Dokter Nadia?
2: Iya benar, jadi kalau nanti mereka sadari, oh ini ada benjolan nih, gitu ya. Mereka datang ke pelayanan faskes tingkat pertama, itu namanya bisa klinik atau puskesmas ya. Jadi nanti biasanya kita tanya dulu ini, ibu sedang menstruasi atau tidak? Periksanya, oh enggak dok, saya menstruasinya udah lewat atau saya sudah menopause dokter, nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Pada saat kita lakukan pemeriksaan itu ternyata, oh ini sepertinya ada benjolan yang kita kayaknya curiganya bisa jadi ke arah ganas ini gitu ya. Karena kan kalau kita periksa itu bisa kita raba lah ya begitu. Nah nanti biasanya kita akan edukasi untuk ibu, ini saya kirim ya ke dokter atau ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya dengan dokter yang jauh lebih berkompeten untuk menangani. Ibu tidak perlu takut, nanti kita akan lakukan pemeriksaan dulu, jadi silahkan ikuti alurnya, ibu boleh bertanya apapun dengan dokternya, bagaimana saya dok, apa yang harus saya lakukan, setelah ini saya harus bagaimana, karena itu adalah hak dari pasien. Jadi jangan pergi kemana-mana, jangan mencoba untuk melakukan pengobatan herbal atau apapun begitu ya, karena saya pribadi sebenarnya tidak menyalahkan kalau mungkin memang pasien ingin melakukan atau mungkin mau pakai obat-obat herbal, tapi bukan sebagai pengobatan yang utama. Karena kan kalau mungkin pasien mau minum rebus-rebusan, ya mungkin kan itu hanya untuk daya tahan tubuh saja sebagai antioksidan. Jadi tidak membantu untuk membuat sel payudaranya jadi mengecil, kankernya jadi hilang. Nanti lama-kelamaan ditunda malah semakin membesar dan akan semakin gampang juga menyebarnya. Jadi nanti kalau sudah datang ke rumah sakit, lakukan pemeriksaan dan ikutilah segala alur yang memang sudah dianjurkan oleh dokternya, seperti itu.
1: Apa kalau sedang datang bulan dan lain sebagainya ini mempengaruhi dengan hasil pemeriksaan, Dokter Nadia?
2: Iya, sangat mempengaruhi karena kalau kita periksa sadari pada saat menstruasi, itu kan jaringan payudaranya itu memadat pada saat itu. Jadi kita pada saat mens kita raba seperti teraba benjolan. Jadi makanya tidak dianjurkan kita lakukan sadari pada saat menstruasi. Dianjurkan sebaiknya di hari ke-7 sampai hari ke-10 pasca menstruasi. Dan kalau sudah tidak menstruasi sama sekali, silakan pilih satu tanggal setiap bulannya untuk lakukan sadari. Jangan lupa seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Ani tadi, periksa kedua-duanya, di ketiak kanan dan kiri juga diperiksa, serta di leher juga diperiksa. Karena itu kelenjar yang paling dekat dengan payudara.
1: Baik, ini Kak Andi, ini ada Bu Retno dari Kalasan. Selamat malam, Prostat RRI Yogyakarta. Nah, ketika kita sudah terdeteksi sebagai penyintas kanker payudara, pola hidup seperti apa yang harus kita perubah dan harus kita jalani agar tetap bisa sehat dan fit dalam menjalani pengobatan kanker ini? Kita jawab selepas pariwara berikut ini dulu. Kita jeda sejenak, Dokter Nadia, kita jeda sejenak. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, obrolan komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang keluar dan masuk kembali dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB? Saat itu, Presiden Soekarno yang mewakili Indonesia menyerukan dengan lantang agar markas PBB berada di daerah non-blok supaya tidak ada intervensi dari negara adidaya dalam rangka menyelesaikan konflik antar negara. Namun usulan itu ditolak. Markas PBB terletak di Amerika yang sebenarnya saat itu sedang terlibat perang dingin. Karena merasa PBB tidak lagi bisa bersikap adil dan adanya konflik antara Indonesia dengan Malaysia, pada Januari 1965, Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun setelah kekuasaan berpindah pada Presiden Soeharto, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada 19 September 1966 sebagai anggota urutan ke-60.

0: Pendengar Pusat RRI Yogyakarta, masih bersama kami di Ngobras Obrolan Komunitas, dan juga pasti dengan topik pentingnya edukasi deteksi dini kanker payudara dengan sadari bersama komunitas penyintas kanker payudara. Dan masih bersama kami Dr. Nadia dan juga Kak Andini dari Pink Squad. Baik, Kak Andini, tadi ada Bu Retno di Bangun Taman yang bertanya, nah ini ketika kita sudah terdeteksi menjadi penyintas kanker payudara, nah pola hidup seperti apa yang harus dijalani?
1: Jadi kalau kita sudah selesai dalam masa pengobatan, kita baiknya memang menjaga asupan makanan kita. Jadi kita menghindari untuk tidak makan yang ultra processed food. Misal kita tidak makan sosis atau nugget. Kalaupun kepingin, boleh sekali-sekali, monggo. Karena di ultra processed food itu kan ada bahan makan tambahan seperti pengawet, pewarna, seperti itu baiknya kita hindari. Dan juga kita menghindari makan yang dibakar. Jadi memang enak ya Mas ya, kalau untuk ikan bakar, sate atau sebagainya yang dibakar-bakar itu memang enak. Tapi itu bersifat karsinogenik, yaitu makanan yang bisa memicu kanker. Nah selain itu kita juga tidak minum alkohol dan menghindari dari asap rokok. Seperti itu sih, sama yang kalau untuk makanan yang saya terapkan selama ini. Dan juga aktivitas fisik kita harus tambah, jadi biar metabolisme kita itu bisa lebih baik, lebih lancar, seperti itu.
0: Susah nggak sih menerapkan pola hidup yang seperti itu ketika awal kita memulai dan juga membiasakan dengan rutinitas yang baru ini?
1: Betul, memang kita sangat berat ya Mas di awalnya, ketika kita terbiasa makan yang junk food, minuman soda yang manis, itu godaannya luar biasa ya. Tapi
0: tiba-tiba kan bilang, enggak, aku enggak makan itu gitu.
1: Itu
0: kan?
1: Saya juga proses Mas. Jadi saat awal itu saya masih bandel gitu, istilahnya seperti itu. Tapi saya pengen hidup lebih lama, saya ingin sehat. Nah, makanya saya berusaha tidak langsung saklek saya enggak makan ini, enggak. Saya berproses. Daripada saya stres nanti langsung memutuskan tidak makan ini dan tidak makan itu. Nah, saya berproses misalnya sebulan sekali, atau akhirnya lama-lama saya sudah tidak memakan seperti itu. Jadi kalau dengan hati yang gembira, terus kita berpikir, aku ingin sehat. Nah, kalau kita udah berpikir seperti itu, gampang, bisa.
0: Berarti keyakinan yang kuat gitu ya, Dokter Nadia ya. Keyakinan yang kuat dan juga apa ya, niat yang benar-benar harus dilakukan dan dijalani gitu ya, Dokter Nadia ya.
2: Susah Mas.
0: Baik.
2: Sekali sejujurnya.
0: Benar. Karena perjuangan gitu ya.
2: Betul. Iya, benar.
0: Nah, kemudian Dokter Nadia, ketika sudah pukul komitmen walaupun susah dalam menjalaninya, tapi kan yang namanya usaha ini tidak mengkhianati hasil. Nah, kemudian selain tadi yang disebutkan Kak Andini ini, ada hal lain juga gak sih yang pantangan semisal, atau hal yang memang harus dihindari benar-benar tidak dilakukan gitu, Dokter Nadia?
2: Iya, jadi mungkin untuk menambahkan jawaban dari Mbak Andini ya, juga menjawab pertanyaan dari Bu Retno. Jadi kita itu punya singkatan Mas, namanya CERDIK. Jadi ini saya akan ulang sedikit, C-nya adalah cek kesehatan secara rutin. Jadi kita sebagai penyintas itu sudah punya waktu-waktu tertentu untuk wajib lapor ke dokter kita masing-masing ya, supaya itu tadi balik lagi, jadi kalau ditemukan sedini mungkin hasilnya juga akan lebih baik. E-nya adalah enyahkan asap rokok, jadi jangan merokok dan jangan dekat-dekat orang yang merokok gitu. Karena walaupun sudah dicuci bajunya, itu tidak akan hilang dalam hitungan bulan, jadi akan sangat sayang sekali. Walaupun mungkin tidak berpotensi, tapi kalau apesnya kita yang berpotensi, alangkah sangat sedihnya itu terjadi. R-nya yaitu rajin aktivitas fisik ya. Jadi memang susah sekali itu sejujurnya, tapi memang harus dimulai supaya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi kita metabolismenya itu bisa terbentuk dengan baik. D-nya adalah diet seimbang ya, seimbang tadi ya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya, air putihnya harus cukup. Dan untuk mengurangi yang biasanya mungkin kita makan ya, yang tadi seperti junk food, bakar dan lain-lain, itu memang pelan-pelan mungkin akan sulit untuk kita tinggalkan, tapi dari kita sendiri kita belajar untuk mengurangi dulu, karena biar tidak jadi beban daripada stres. Kalau kita stres, daya tahan tubuh turun, sakit juga akan semakin berat. Jadi nanti kalau sudah lama-lama terbiasa ya akan terus ditinggalkan nanti jadinya. I-nya adalah istirahat yang cukup ya. Jadi kalau tidak perlu, tidak usah bergadang, karena kalau kita sudah tidur di atas jam 11-12 itu sel-selnya udah nggak keganti ya. Jadi kita akan pakai selnya untuk bekerja di sel-sel yang lama ya. Jadinya penyakit itu kan gampang sekali masuknya, tubuh juga akan semakin berat untuk melakukan aktivitas, karena kan tubuh juga butuh waktu ya untuk dia meregenerasi sel yang baru. Lalu yang K, yang terakhir adalah kelola stres dengan baik. Nah, jadi kalau sudah kita jalani CERDI-nya, tapi K-nya nggak kita jalani, itu juga akan jadi potensi yang besar. Jadi kembali lagi, stres itu akan sangat gampang sekali untuk membuat kita gampang terserang penyakit, walaupun itu hanya hal-hal kecil gitu. Jadi semakin kita bisa ikhlas menerima ya, kita siap untuk menerima, insya Allah juga hasilnya akan jauh lebih baik gitu.
0: Baik, terima kasih Dokter Nadia, terima kasih Kak Andini malam hari ini sudah sharing bersama Prosatu RRI Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan salah satu kebaikan buat para pendengar Prosatu yang malam hari ini mendengarkan. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Dokter Nadia dan Kak Andini malam hari
2: terima
0: ini.
2: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Pendengar, demikian Gobras obrolan komunitas Prosatu RRI Yogyakarta bersama Dokter Nadia dan Kak Andini Pink Squad, dan juga tentu terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda malam hari ini. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Hadir di Ruang Rindu Melodi Memori lewat lagu ada Rifana V yang malam hari ini bertugas menemani kebersamaan Anda. Anda bisa bergabung di 580333 bercerita mengenai apa ya istilahnya, keinginan yang belum sempat terwujud. Nah, karena dari kecil sampai dewasa itu kita pasti banyak cita-cita, harapan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau para pendengar Pusat Radio Yogyakarta, ada nggak sih keinginan atau angan-angan yang belum terwujud? Bisa ceritakan sama Rifana V. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi memori mengusik kalbu. Hai.
0: Halo Mas Rian, lama nggak ketemu.
1: Iya, sudah 5 tahun kayaknya.
0: Kenapa sibuk po? Kok nggak pernah gabung sama ya, Navi?
1: Nggak juga sih.
0: Tapi.
1: Ya.
0: Tapi kenapa?
1: Ya sibuk juga nggak. Ya tapi nggak ya juga sibuk.
0: Oh, banyak pesanan toh kayaknya ya?
1: Ya alhamdulillah lancar gitu aja Mas.
0: Ini ditanyain sama pendengar Pro 1, Mas Rian kok jarang gabung katanya.
1: Maksudnya juga sulit gitu loh. Sulit sekali Mas.
0: Siaran Hanafi hari Kamis sama Jumat, jadi besok gabung ya.
1: Mas Hanafi itu malam Jumat sama malam Sabtu gitu ya?
0: Iya.
1: Terus malam Minggu Mas Ferry gitu.
0: Mas Ferry.
1: Iya. Baik tuh Mas Hanafi.
0: Alhamdulillah sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan. Mas Rian juga toh?
1: Senang, dek remen, tunggu nongo mekaten.
0: Iya. Kalau Mas Rian juga sehat-sehat toh semuanya?
1: Ya, pangestu Mas Navi juga keluarga saya sehat semuanya.
0: Masya Allah, tabarakallah. Senang banget bisa ya, ketemu sama pendengar idola kita semua. Ini kalau Mas Rian nih dari kecil sampai sekarang nih ada nggak sih cita-cita atau harapan yang belum terwujud?
1: Apa ya?
0: Aduh. Beli sawah apa mungkin.
1: Apa ya?
0: Beli apa ya? Rumah di Jakarta mungkin.
1: Aduh.
0: Jadi dokter mungkin. Keputus. Baik, bisa gabung lagi pendengar di 580333 ataupun 0811271111. Dan tentu malam hari ini kita membahas keinginan atau harapan yang belum terwujud. Nah, apa sih? Boleh ceritakan sama Rifana V ya. Ada juga Bu Yeska di Alkit, selamat malam Mas Anafi. Kalau harapan saya itu yang belum terwujud sampai saat ini adalah pengen berangkat haji bersama keluarga. Nah, tentu itu adalah momen yang indah, tapi duitnya banyak juga, modalnya juga banyak, dan juga semoga bisa terwujud ya kapan-kapan. Itu harapan yang ingin saya lakukan dan ingin saya jalani bersama keluarga. Semoga nanti kalau anak-anak udah besar ada kesempatan dan rezeki. Terima kasih Mas Anafi. Salamnya buat semua pendengar Prosat RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Yuk monggo, silakan yang pengen bergabung. Mas Rian tadi pulsanya habis ya Mas Rian ya, atau kepencetnya Mas Rian ya. Ada juga Pak Suradi di Sleman, Mas Anafi, selamat malam. Keinginan dan harapan saya yang belum sempat terwujud adalah memiliki mini garden ataupun tempat yang bisa dipanen hasil-hasil kebunnya. Ini di belakang rumah atau di dekat rumah, agar bisa memiliki stok pangan sendiri, dihasilkan sendiri dan sehat tentunya. Salamnya buat Mas Anafi dan pendengar Pusat RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Kita sapa, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bu Ali, selamat malam. Sehat kabarnya Bu Ali?
2: Alhamdulillah sehat
0: bang. Ini baru ngapain Bu Ali jam segini?
2: Jam segini baring-baring bang.
0: Baring-baring, leyeh-leyeh gitu ya Bu Ali ya.
2: Kenapa?
0: Leyeh-leyeh.
2: leyeh-leyeh, tapi itu cucunya belum bubuk, Bang. Oh. Makanya saya lari dari kamar.
0: Oh gitu.
2: Kamar sebelah.
0: Oh baru main toh ini cucunya liburan toh?
2: Enggak, memang ini Bang. Ada yang di rumah saya memang.
0: Oh.
2: Iya, satu. Terus satunya datang lah.
0: Bu Ali, kalau Bu Ali itu dari ketika muda dulu sampai sekarang ada keinginan yang belum sempat tercapai nggak sih Bu?
2: Lah Bang, saya belum terpanggil nih hajinya Bang, nunggu antrian nggih.
0: Tapi udah daftar toh Bu?
2: Kenapa?
0: Udah daftar kan tapi?
2: Udah, kan masih daftar.
0: Tunggu.
2: Milik tangan Bang, makanya saya KTP saya masih di sana.
0: Semoga segera terpanggil, diberikan jadi, kelancaran. Ya,
2: gini Bang, nunggu-nunggu, aduh usiaku sudah 62, sudah 12 tahun yang lalu sudah umroh sih, kan gitu.
0: Tapi di jadwal keberangkatan tahun berapa Bu, kalau di antrian?
2: Saya belum ini lagi Bang, ini tahun ini teman saya, teman guru yang SMA 6 Balikpapan sudah.
0: Oh.
2: Urut saya belum gitu kan, memang dia duluan karena saya umroh duluan kan Bang, 12 tahun lalu umroh duluan
0: dan kalau
2: dari sana baru daftar lagi gitu.
0: Tahun mendaftar tahun berapa Bu?
2: Tahun 2015-an
0: gitu. Oh, udah lama banget berarti ya Bu ya.
2: Okay.
0: Ya semoga segera dipanggil. Amin, untuk beribadah di tanah suci.
2: Masih sehat gitu loh Bang.
0: Dan dipercepat gitu ya Bu, ditambah kuotanya gitu ya.
2: Okay. Kan ada ini kan, teman sempat posting, teman guru itu katanya siapa yang sudah kayak beli tiket gitu loh Bang, siapa yang sudah siap uangnya boleh katanya sih, gak tahu kok berubah lagi aturan gitu. Kalau itu sih kan pastinya kita kan sudah nyiapkan ya Bang. Kekurangannya misalnya nambah berapa. Ibaratkan katanya lo kalau ini orang namanya sudah daftar sudah ini ya pasti nyiapkanlah kekurangannya gitu.
0: Tuh. Baik. Ibu,
2: mudah-mudahan lah Bang.
0: Amin. Dilancarkan ya Bu ya. Ibu, malam hari ini ada lagu-lagu pilihan dari playlist Pro 1. Anafi bacakan, nanti Ibu pilih ya.
2: Iya.
0: Ada 3 Malam Lilis Suryani, Tugas dan Cinta Oni Suryono, Hitam Manis Fortuners Janjimu Tuti Subarjo, Manis dan Sayang Bob Tutupoli, Kenangan.
2: Yang Janjimu itu loh Bang.
0: Onje. Oke, okay. Dikirim buat Cinten Bu.
2: Nyalam ya untuk Pak Hadi, Pak Widodo, terus Pak Beni, Ibu Wijati, Ibu Mawar Kuning, siapa yang tadi Bang yang sempat terus?
0: Ada Mas Rian namanya.
2: Oh iya. Kok ada peyek-peyek itu tadi Bang?
0: Jualan peyek dia, juragan nah, peyek. Setor ke supermarket dia.
2: Oh gitu, tapi di daerah Jogja Bang?
0: Di daerah Sleman Minggir.
2: Nah iya, coba ini kan saya kemarin mampir dong beli peyek oleh-oleh.
0: Oh suka tuh peyek?
2: Suka Bang.
0: Oh, besok kalau datang ke Jogja hubungi Mas Rian aja.
2: Kalau ke sana lagi.
0: Enak banget loh peyeknya itu Bu.
2: Iya itu suka saya Bang. Walaupun nggak dipakai sama nasi ya dimakan gitu aja di buat cemilan.
0: Iya, dia tuh bikin peyeknya ada berbagai macam. Ada peyek kacang, peyek
2: yang kacang hijau ya.
0: Ada yang teri.
2: Kacang itu nggih.
0: Ada sama juga.
2: Kapan juga ada yang.
0: Ada yang cabai juga Bu, peyek cabai.
2: Oh, nggak ngerti saya ini Bang. Apa nggak ini ya Bang, nggak dikirim ke luar gitu?
0: Remuk nanti.
2: Ayo kan di panu, di pack gimana kan Bang?
0: Iya, iya. Coba nanti dihubungi Mas Rian ya. Gitu. Iya.
2: Terus lanjut Bang sama Pak siapa yang di sana Pak Ahmad Fauzi. Terus ibu siapa nih? Ya Allah kok Bu Rahayu, ibu Kus, ibu siapa? Bu Nani dan semuanya deh bang dulu bang. Sama Mbah siapa bang? Mbah Jati, Mbah siapa lagi?
0: Nje.
2: Halo.
0: Nje.
2: Yes, itu. Semuanya bang dulu bang.
0: Terima kasih.
2: Bertugas bang ya.
0: Oke. Okay. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ali dari Madura. Kita hadirkan lagu-lagu untuk para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU?

SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pendengar Persatuan Rakyat Yogyakarta, kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Kami persilakan Anda untuk bergabung berinteraksi di kesempatan malam hari ini, bercerita mengenai harapan dan cita-cita yang belum sempat terwujud hingga saat ini. Namanya manusia bisa berusaha, Tuhan yang menentukan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Melodi Memori Musikal, Bima Sana, belum tidur.
0: Belum tidur Bunda Yayu.
1: Iya.
0: Cuaca bagaimana Bu di Jalan Paris?
1: Cuaca ini tadi mendung.
0: Mendung ya.
1: Masih sumuk tapi sore tadi itu sempat meribit anginnya. Jadi nggak begitu sumuk. Di Kota Baru gimana?
0: Sama Bu, ini di Kota Baru dinginnya minta ampun.
1: Oh iya. Kalau itu di dalam sudah jelas dingin.
0: Iya. Di luar hangat sih, di luar.
1: Gimana ini sudah seling prostat
0: itu? Alhamdulillah.
1: Iya,
0: kemarin
1: kalau
0: sempat perbaikan ya.
1: Kan sempat hilang ya.
0: Karena
1: itu terus letak studionya masih di yang dekat Satpam itu atau ganti yang mana?
0: Iya, dekat Satpam.
1: Masih di situ ya.
0: Kemarin sempat pas di studio darurat itu kan pindah ke dalam Bu, yang dekat gamelan.
1: Oh iya.
0: Ini udah pindah lagi ke sini karena alat-alatnya udah dipasang kembali.
1: Berarti sekarang sudah normal kembali di situ.
0: Normal lagi. Kembali seperti biasa. Seminggu kemarin di sana ya.
1: Ya, mudah-mudahan besok masih sempat ke situ.
0: Amin. Ya. Ibuku, Bu Yayu, ini ada nggak sih harapan atau cita-cita dari zaman muda sampai sekarang yang belum terwujud, Bu?
1: Oh, masih ada banyak sebenarnya ya.
0: Apa saja, Bu?
1: Kalau kemarin-kemarin itu melanjutkan studi ya.
0: Pengennya melanjutkan studi.
1: Dapat S2, tapi itu sudah berlalu aja. Kalau sekarang kan menunggu purna, toh. Jadi pengennya ya... apa ya, alih profesi. Membangun karir dan bisnis kalau bisa itu ya, tapi ya cuma keinginan tapi kalau apa ya, keinginan itu juga harus dipenuhi gitu ya. Kalau misalnya tercapai ya alhamdulillah, tapi kalau belum tercapai kan kita berusaha dan apa ya, terima realita gitu ya misalnya.
0: Semoga ada jalan
1: itu yang
0: ada terus, jalan dan kemudahan.
1: Iya, itu kalau yang spiritual sebenarnya pinginnya ke tanah suci. Iya, pernah dulu kan 2010 itu daftar tuh. Tapi kok kuotanya itu 2000 yang di pemberangkatannya itu 2030, terus mundur itu. Saya takutnya kan di tahun 2030 kira-kira ya, yang jelas mudah-mudahan yang diminta masih dikasih panjang umur ya. Tapi kan kayaknya apa ya, menak-menik tau gitu ya, nggak optimis gitu, jadi milih mundur saya ya. Soalnya lama banget kok itu 2010 terus ke 2030, kayaknya terlalu lama banget sama Senawi ya. Jadi ini mundur, kemudian ini anak-anak yang daftar ya. Gak apa-apa.
0: Semoga ada keajaiban dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Iya.
0: Kalau amin. Tuhan sudah memanggil, tiada yang tidak mungkin.
1: Iya, amin.
0: Alhamdulillah. Apapun itu, baik harapan maupun cita-cita, kita selalu berdoa dalam ibadah agar dimudahkan dalam segala sesuatunya.
1: Ini yang saya tekuni kan menunggu purna toh Mas Anafi. Jadi ini lebih mengarah ke karir dan bisnis. Apa ini bisnis kecil-kecilan dulu, mudah-mudahan bisa jadi besar dan bisa apa ya, setelah purna kan apalagi yang harus dikerjakan mau tidak mau alih profesi loh ya.
0: Benar.
1: Jadi ya mudah-mudahan dikasih panjang umur.
0: Amin. Panjang umur yang sehat gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Berkah, barokah, bermanfaat. Kalau masih lama Bu purnanya?
1: 5 tahun ke depan.
0: Oh ya, lumayan lah.
1: Iya.
0: Bisa sembari dipersiapkan.
1: Iya. Ini sudah segala cara apa ya, maksudnya ke arah itu. Ya pokoknya di apa, peternakan ada, di perkebunan ada.
0: Komplit pokoknya.
1: Usaha buat apa, dagang yang mengarah ke jual beli itu juga. Jadi mana besok yang apa ya, yang istilahnya yang mantap dipilih itu apa gitu. Yang jelas sekarang sudah menyicil.
0: Iya, sudah dimulai dari sekarang gitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, Bundaku ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacakan, nanti Ibu pilih ya. Manis dan Sayang Bob Tutupoli, Kenangan Desember Ari Kosmiran, Darah Manis Kukus Plus, Mengapa Tiada Maaf Teddy Kadi, Ayah
1: Kukus Plus itu aja.
0: Onje.
1: Darah Manis.
0: Dikirim buat Cinta nih, Buku.
1: Oh iya Mas Hanafi, katanya Mas Hanafi pernah ke Bambang Lipuro apa dulu?
0: Pernah.
1: Ke tempatnya Pak Tujuh.
0: Iya ya? Pernah.
1: Oh. Iya, sama siapa itu? Karena kok nggak mampir itu sama, tempat saya dekat itu.
0: Sama penyiar Pro 4, Pat.
1: Iya.
0: Waktu itu diajakin.
1: Mbak kita. Sisil.
0: Sama Mbak Ajeng.
1: Iya, itu kan Pak Tujuhnya bilang kemarin ada kedatangan penyiar dari Pro 1 yang rumahnya katanya Panda atau Gesi.
0: Pajangan.
1: Saya kepikiran itu kayak Mas Hanafi itu.
0: Iya, kemarin tuh kita semenjak kan kita sering main tuh ke sama penyiar Mbak Ajeng sama Kak Sisil sama satu orang gitu, terus diajak tuh sama Kak Sisil, yuk mampir yuk ke sini ke tempatnya Pak Tujo sama Pak Paidi, dua orang sih.
1: Oh iya iya Pak. Kalau Pak Paidi itu yang di itu Berbah. Itu Pak Paidi itu juga anu itu saya nelpon, kan teleponan yang pas masuk ruang rindu toh, itu anu Pak Waidi itu langsung nelpon, Bu Yayu itu penyiar yang ini kenal ndak? Nah, ini Mas Hanafi, saya tahu itu kemarin lebaran ke tempat saya gitu katanya. Iya.
0: Kita ya, tuh
1: cerita pokoknya.
0: Kita habis daki gunung ke Kali Talang di Gunung Merapi itu, terus suruh diajak Kak Sisil, yuk kita mampir
1: Kak
0: yuk.
1: Sisil sama Mbak Ajeng kayak ini.
0: Kita mampir yuk. Ada Pak Tujuh, ada Pak Paidi. Oh iya ikut gitu.
1: Oh itu ke timur sedikit sampai tempat saya itu, rumah saya. Lewatnya Jalan Paris atau yang Jalan Bantul?
0: Jalan Bantul.
1: Oh iya, kalau Jalan Paris itu kan itu sebenarnya kalau pulangnya lewat Jalan Paris itu lewat.
0: Oh, pinggir jalan toh, Ibu?
1: Ya enggak sih, cuma ada agak masuk ke dalam itu. Oh. Tapi kalau anu kan lurus jembatan itu.
0: Oh, ya, semoga
1: bisa kapan-kapan ya saling kontak.
0: Ada kesempatan bisa silaturahmi ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Ini lagunya yang bos-bos tadi, Dada Manis.
0: Nggih. Dikirim buat Cintan.
1: Cintan tadi kelihatannya Bu Ali ya yang pertama ya. Untuk Bu Ali selamat malam. Terus ada lagi Bunda Tuti, Bunda Nani, ada lagi Pak Puji Kraito, Bunda Mawar Kuning sama Mbak Novi. Tadi aku dengerin Mas Rian ya.
0: Mas Rian keputus.
1: Mas Rian terputus. Terus Mbak Christine sama Mas Rianto, ada Pak Budi Santoso, ada Bukus, ada lagi Mbah Mus. Terus, oh iya yang di Batam, Mas Andi sama Mbak Andin, ada Mbak Yeni, ada siapa lagi ya, Pak John, terus Pak, siapa, Mas Widodo, Mas Ardi di Klaten, ada Pak Hasan, lama nggak kedengaran atau memang saya pas nggak masuk ya?
0: Lama.
1: Oh lama memang Mbak nggak masuk, terus Pak Adi di Pundong. Terus ada lagi siapa ya, Bu Indra, Bu Lilis, untuk semua saja Mas Hanafi. Untuk Mas Hanafi, tetap semangat sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih.
1: Kalau pulang nanti hati-hati, kalau nginep ya semoga dapat tidur nyenyak.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Itu aja, semangat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Bapakku ada Pak Bari, selamat malam juga Pak Bari. Baru dengerin Pro 1 RRI Yogyakarta, ikut gabung dengerin. Salamnya buat semua anak-anak tercinta, Mbak Meta, Mbak Meti, Mas Puput, dan semua cucu-cucu tercinta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih, Pak Bari. terakhir pasti kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Kita sapa kembali di kesempatan malam hari ini 580333. Selamat malam.
2: Selamat pagi menjelang sore.
0: Halo.
2: Melodi Memori Mengusik Mas Hanafi.
0: Mbak Andin, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lama juga enggak gabung ini Mbak Andin nih ya.
2: Aku tadi malam malam mlebu ngantuk
0: Lir-lir toh. Oh alah. Ini belum ngantuk berarti jam segini ya?
2: Ya rodo jane. Kok aku mau krungu rembug tuwa kuwi mau.
0: Iya, semoga selalu diberikan kesehatan Mbak Andin ya.
2: Amin, amin.
0: Mbak Andin, kalau berbicara mengenai harapan dan cita-cita, apa sih yang saat ini masih pengen dikabulkan oleh Tuhan dari yang belum dikabulkan di zaman ketika kecil?
2: Harapannya banyak sih mas, sebetulnya.
0: Salah satunya
2: bisa membahagiakan orang tua.
0: Wah, itu pasti.
2: Terus diberi panjang umur.
0: Amin,
2: udah
0: amin.
2: Itu aja sih.
0: Ya, semoga bisa dikabulkan dan pasti harapan-harapan tersebut tetap dijalankan dengan baik gitu ya Mbak Anin.
2: Iya, yang pokok itu selalu diberikan kesehatan.
0: Amin, amin, amin.
2: Soalnya kan kita nggak tahu ya, umur sampai berapa itu kan nggak tahu gitu loh. Dan saiki iki akeh penyakit aneh-aneh yang lu Mas Hanafi.
0: Benar, benar, benar, benar.
2: Kayak itu. Gitu loh.
0: Mbak Andin, ini malam hari ini ada lagu-lagu pilihan. Hanafi bacakan, nanti Mbak Andin pilih ya.
2: Ya, lagi gabung soalnya.
0: Darah manisku kus plus manis dan sayang Bob Tutupoli. Kenangan Desember Arikus Meran. Mengapa tiada maaf bagimu Titi Kadi? Ayah Rintu Harahap. Angin November Bimbo. Dekatlah selalu padaku Tanti Yosepa. Kasih kembalilah kembar grup. Gadis pujaan Hari Nurdin. Kicir-kicir peti bersaudara. Melki Guslow hanya pusaramu.
2: Teti. Kadi. Teti Kadi mau.
0: Teti Kadi itu
2: aku mau.
0: Mengapa tiada maaf?
2: Iya.
0: Oke. Dikirim ke Gam Sinten Mbak Andin malam hari ini.
2: Barusan ada Bu Rahayu, terus ada Bu Ali. Ada Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya, Bu Tutino Soterto, Mbak Rian, Mbak Rianti Ngrojogan, Mbak Christine, Mas Rianto, Mbak Lisanti, Mas Dodi Pakualaman, Pak Puji Grahito, Mbak Jadi, ada Pak Beni, Pak Budi Wonogiri, Mas Ipul, Mas Andi, ada siapa ya? Semuanya saja deh.
0: Terima kasih Mbak Andin. Semoga selalu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa harapan dan cita-citanya Mbak Andin ya.
2: Amin, amin. Spesialnya nggo Mas Hanafi bae.
0: Terima kasih Mbak Andin.
2: Pulang apa nginep?
0: Nginep karena besok buka pagi.
2: Buka pagi ya. Kalau Kamis pulang ya?
0: Pulang.
2: Ya udah kalau nginep di situ ya semoga mimpi indah, ora mimpi buruk.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Hei, terima tugas ya. Saya selalu tetap semangat.
0: Terima kasih
2: waktunya Mas Hanafi.
0: Sami-sami.
2: Selamat pagi.
0: Selamat malam. Mbak Andin, terima kasih dari Veteran ya, Yogyakarta. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Halo pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Anda masih bisa bergabung di 580333 atau 0811271111. Bagi kali ini kami temani dengan lagu-lagu playlist Pro 1 yang sudah disiapkan oleh produser Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita sapa di belakang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mas Hanafi.
0: Halo Bu E.
1: Halo Mas Hanafi, apa kabar?
0: Baik, Bu E kok suaranya beda? Baru batuk pilek po?
1: Batuk pilek flu, gak enak banget gitu loh.
0: Alalek.
1: Udah dikasih obat sama Mbak Nina. Tapi masih tetap
0: lekas ya dan pulih ya.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Amin. Banyak minum air putih anget.
1: Iya emang, Mbak Nina juga bilang banyakin air putih.
0: Makan buah-buahan.
1: Bener, tapi kan kebanyakan air putih kembung. Kayaknya gak enak itu minum air putih. Apa tuh namanya, kayaknya perutnya tuh kenyang. Buah-buahan, kayak gitu mungkin ya. Batuk pilek gitu gak enak banget. Udah dikasih obat sama Mbak Nina. Padahal
0: tadi Mam pakai apa?
1: Ya?
0: Makannya pakai apa tadi?
1: Makannya,
0: masaknya apa?
1: Tadi tuh nyayur apa tuh namanya? Tahu sama cabai hijau disantenin. Udah itu aja.
0: Gitu.
1: Apa tuh tempe digoreng sama ikan asin, pokoknya enggak ketinggalan.
0: Iyalah.
1: Ikan asin
0: favoritnya Bu E.
1: Ikan asinnya kan jambrong. Itu digoreng
0: Bu E.
1: Udah, apa tuh, malah gak masak sayur. Padahal ada sawi, cuma gak dimasak. Karena udah capek, udah keburu capek. Masak kayak gitu aja gitu loh.
0: Bu E, ya. Kalau Bu E ini ada cita-cita atau harapan yang belum sempat terkabulkan gak sih Bu E?
1: Ya Bu E sih kepengen harapan pengen punya cucu nggak cuma dua, pengen banyak kayak adikku tuh, bisa banyak kayak gitu ya. Dia kok cuma dua, masukin satu, Malina satu, nggak nambah-nambah, padahal udah pada gede gitu loh.
0: Didoain aja.
1: Hah, punya harapan gitu. Kalau adikku tuh yang di Purwokerto susunya apa 7, kok iso yo?
0: Didoain aja. Didoain.
1: Mesti didoain kali ya. Ya. Tadi kalau doa gini, ya Allah minta cucu gitu. Tapi emang gak pernah doa minta cucu sih, cuma doa ya udah biasa aja yang baik-baik.
0: Dua udah cewek cowok atau cewek semua?
1: Cewek semua lagi.
0: Cantik-cantik, kayak Bu E.
1: Jadi gak punya yang cowok gitu loh. Kalau adikku yang di Purwokerto tuh punya cowok, cewek, gitu. Cucunya pada banyak-banyak, apalagi adikku yang di Cirebon.
0: Oh,
1: itu juga banyak. Sing-sing-sing aku kadang-kadang suka ngiri gitu sama mereka.
0: Nggak usah.
1: Mengharapkan.
0: Ya, doa aja, berdoa aja. Semoga bisa dititipi amanah cucu lagi ya, gitu.
1: Amin ya Allah, mudah-mudahan terkabul ya.
0: Amin.
1: Didoain sama Mas Hanafi juga.
0: Amin. Ini malam hari ini lagu-lagunya ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacain ya.
1: Ya.
0: Ayah Rinto Harahap, Angin November Bimbo, Dekatlah Selalu Padaku Tanti Yosepa, Kasih Kembalilah Kembar Grup, ada juga dari Gadis Pujaan Heri Nurdin, Kicir-Kicir Peti Bersaudara, Hanya Pusaramu Melki Guslow, Andaikan Aku Burung Madesya, ada Gadis Pingitan Panbers, Baciluba Benjamin S, Takkan Lari Gunung Dikejar Nila
1: Ker. Bagus sekali, lucu. Benjamin S.
0: Anje.
1: Itu nyanyi sama Ida Royani apa bukan?
0: Enggak, sendiri.
1: Ah, sendiri. Itu aja ya.
0: Anjir.
1: Jadi seneng tuh lagu-lagu kayak gitu, lagu-lagu zaman Betawi gitu.
0: Dikirim buat Cinten Bu E.
1: Itu tadi teh yang minta peyek siapa yang pertama?
0: Bu Anu, Bu Ali.
1: Oh, Ibu Ali. Terus Ibu Rahayu tadi ya kayaknya.
0: Iya, Bu Rahayu.
1: terus Mawar Kuning, Mbak Novi, terus Pak Budi Santoso, Mbak Christine sama Budi Dia, Mas Tipul, terus siapa lagi ya, Bu Lilis, Pak Benny. Ah iya, Bu Titi, Nogos Tirto, sama siapa lagi ya, Mbak Erna. Eh tadi ada Mbak Andin ya. Biasanya kalau Mas Anapi yang siaran Mbak Rianti pada masuk, Mbak Yani.
0: Yeah.
1: Dan semuanya ya Mas Anapi ya. Doain Bu biar cepat sembuh ya pileknya ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kus dari Kentungan sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Kita terima kembali penelpon malam hari ini yuk.

Ada juga selamat malam yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Yogyakarta. Di kesempatan malam hari ini ada Rudy. Selamat malam Mas Hanafi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Kalau harapan dan cita-cita yang belum kesampaian, aku pengen kuliah. Semoga nanti ketika lulus SMA bisa keterima di perguruan tinggi favorit dan ternama, dan bisa mengembangkan karir dengan lancar dan tanpa halangan. Ada juga salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Lagunya pengen dengerin Ayah dari Rinto Harapan. Salamnya buat Mas Hanafi dan semuanya saja, selamat bertugas, selamat malam. Terima kasih. Kita hadirkan lagu-lagu yuk untuk para pendengar malam hari ini.

Masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Mbak Christine, selamat malam. Ada Tedros Yudhistira juga, selamat malam. Mbak Novi, Mbak Erna Sintan Rahayu, Pak Budi Santoso, ada juga Mbak Sipul, ada Mas Rianto dan semua pendengar Prosatu dari Yogyakarta, Pak Puji Grahito, Bu Indra, Mbak Muslimin dari Tanjung Pinang, Pak John Rumbia, semua pendengar Prosatu dari Yogyakarta tanpa terkecuali. Ada Sinta di Yogyakarta, Mas Anafi, selamat malam. Kalau harapan dan cita-cita yang belum terwujud, saya pengen mempunyai satu bisnis yang tentu bisa menjadi inspirasi dan juga bisa menyerap tenaga kerja. Semoga bisa terwujud, dan saat ini saya masih sekolah. Semoga kedepannya juga bisa mengembangkan diri, bakat dan juga berbagai macam bisnis yang ada. Lagunya Kasih Kembalilah, Kembar Grup. Salamnya buat semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Salam set, salam bahagia. Selamat malam buat Mas Anafi. Ada Bu Rohmiati juga, selamat malam Mas Anafi. Gabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Kalau cita-cita yang saya pengen selesaikan adalah menyekolahkan anak-anak hingga sarjana. Dan semoga semuanya bisa terwujud dengan lancar, punya rezeki, punya sehat, bisa mengawal mereka. Kami buat Mas Anafi dan para satu dari Yogyakarta. Lagunya Andaikan Aku Burung.

Terima kasih sudah bergabung Bu Rohmiati, dan juga ada di 0811 2711 911. Ada Bu Hanik di Bantul, Mas Nafi. Selamat malam. Kalau cita-cita yang pengen saya tekuni, membuka warung pecel lele. Semoga bisa kesampaian dan terrealisasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga tentu mengembangkan sayap di bidang bisnis adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Lagunya ikut aja. Salam buat Mas Nafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, selamat malam. Baik, hadir lagu-lagu untuk Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta malam hari ini.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Warna merah melambangkan apa?
6: Beranilah.
5: Kalau putih?
6: Ya pasti suci.
5: Nah, kalau warna ungu?
6: Sorry. Warna janda kan?
5: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

pendengar bersatu dari Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Ruang Lindu Melodi Memori Musik Kalbu. Nanti masih kami temani di program Rehat Malam Musik dan Informasi Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam.

Menggali kearifan budaya melalui kuliner. Wedang. Masyarakat Indonesia khususnya Jawa memiliki tradisi menghormati tamu ataupun saat berkumpul bersama menyajikan minuman yang dikenal dengan wedang, yaitu sebutan untuk minuman yang melalui proses perebusan seperti wedang kopi, wedang teh, wedang uwo, wedang ronde, dan sebagainya. Dalam tata bahasa Jawa, wedang adalah ngawe kadang, memanggil saudara. Dengan menyuguhkan wedang, dipercaya akan banyak saudara yang sudi bersilaturahim. Silaturahim diyakini memanjangkan umur dan mengeratkan kekeluargaan.

Pendengar Persatu RRI di Yogyakarta, pasti kami temani dengan ragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda dan juga bersama Persatu RRI Yogyakarta. Nah, ini pendengar, memang sebanyak 68 anak korban dugaan kekerasan terhadap anak di daycare telah mendapatkan penanganan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Yogyakarta. Para anak-anak tersebut dulunya menghuni di 5 kelas daycare. Dan juga tentu ini menjadi hal yang harus disikapi bersama. Dan disampaikan APRI, saat ini pemeriksaan baru dilakukan kepada korban ataupun orang tua anak yang menghuni kelas edukasi.

0: Kenapa ya keputusan rapat kemarin tiba-tiba berubah? Kok kita nggak dikasih tahu alasannya?
1: Nah iya, aku juga bingung. Kalau ada penjelasan yang jelas, kita pasti bisa menyesuaikan dengan lebih cepat kan?
0: Iya, menurutku transparansi itu penting. Biar semua orang merasa dihargai dan ngerti arah tujuannya.
1: Nah, setuju. Saat informasi terbuka, kerja tim akan jadi lebih nyaman kan?
2: Transparansi bukan sekedar membagikan informasi, tapi membangun kepercayaan, rasa aman, dan ruang kolaborasi. Terapkan budaya transparansi dalam kehidupan, karena keterbukaan itu mendekatkan kita dengan yang lainnya.
3: Halo pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, saya Johan Manaci, pemain yang pernah membela Persiba Bantul sebagai gelandang tengah periode 2008 sampai dengan 2018. Untuk saat ini Indonesia memang belum lolos Piala Dunia, tetapi sebagai mantan pemain sepak bola, ada perasaan ingin menyaksikan Indonesia bermain di Piala Dunia. Kalau rasa iri, mungkin iya ya, karena beberapa negara Asia juga bisa lolos ke Piala Dunia. Tetapi iri itu iri yang positif, bukan iri yang bikin kita minder ya. Iri yang ada perasaan kapan ya kita bisa tampil di Piala Dunia. Tetapi saya yakin dengan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia, entah itu tahun 2030, 2034, masih terbuka sangat lebar. Asalkan federasi, pemain, pelatih, supporter itu konsisten untuk memajukan persepakbolaan di Indonesia. Untuk saat ini, mari kita nikmati Piala Dunia 2026 dan kita tunggu Indonesia tampil di Piala Dunia berikutnya. Tetap semangat mendukung Timnas Indonesia.

0: Ini lurus atau belok?
1: Pakai GPS aja.
0: Kadang GPS itu gak bener, Ma. Terus kita mau makan kemana?
1: Terserah papa lah. Yang penting makanan dan tempatnya bagus buat selfie. Dan yang ada wifi-nya, Pa. Kuotaku mau habis nih, mati gaya kalau telat update. Terus nyari mejanya yang deket stop kontak, Pa. Sudah lobet nih.
0: Waduh, mama kena gejala nomofobia. Mama, hidup itu sak matio saja. Jangan takut dibilang kudet, kurang update.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Yogyakarta.
3: Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Persatuan RI Yogyakarta dimanapun Anda berada, sebanyak 227 jemaah haji khusus dari Husana Travel and resmi menuju Tanah Suci pada hari Jumat 8 Mei 2026 dan juga pelepasan ratusan tamu Allah dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan melalui proses flag off. Jamaah yang terbang dalam 5 rombongan dengan dominasi lanjut usia ini terwujudkan dan dijadwalkan terbang via Jakarta menuju Jeddah pada malam harinya.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, rombongan 50 biku peserta Indonesian Walk for Peace 2026 telah tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Kamis 7 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Nah, penerbangan dari Kuala Lumpur dan Pasar, rombongan datang dengan mengusung misi perdamaian dunia, toleransi dan juga harmoni antar umat beragama. Para biku yang mayoritas berasal dari Thailand, Laos dan Malaysia nantinya akan singgah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berbagai persiapan menyambut kedatangan dilakukan, salah satunya dengan rapat koordinasi yang dilakukan di Ho Hap Hiwi Budi Abadi Bintaran pada Kamis 7 Mei 2026 malam, dihadiri para tokoh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten, beberapa paguyuban Tionghoa, keluarga mahasiswa Buddhis berbagai universitas dan juga perguruan tinggi di DIY

pernah terjadi ada 4 orang naik pesawat. Satu orang yang kaya raya, satu orang lagi seorang guru besar, dan satu orang lagi seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan, dan yang seorang pastilah pilot. Di tengah perjalanan ternyata mesin mengalami kerusakan dan pesawat pasti jatuh. Dan pilot mengatakan hanya tersedia 3 parasut di pesawat itu. Maka dengan cekatan sang orang kaya mengatakan, aku yang pertama memperoleh parasut. Dan dia dengan cepat meraih dan kemudian dia terjun. Kemudian yang kedua, profesor, aku harus selamat karena negeri ini akan kehilangan sumber ilmu kalau saya mati. Diambillah parasut yang kedua. Nah sekarang pilot, wahai anak muda, tinggal satu, tetapi tenagaku masih dibutuhkan untuk menerbang pesawat. Engkau anak muda, relalah untuk mengikuti jatuhnya pesawat. Sang pemuda tersenyum, tidak perlu bapak, kita tidak usah berebut, saya masih punya parasit. Karena sesungguhnya yang diraih oleh orang kaya tadi adalah tasku. Mereka kemudian terjun bersama, dan matilah yang orang kaya tadi.

Brigar, saya sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Prosatria Radio Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dengan kami program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mengudara untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2025. Mulai pukul 5 hingga pukul 4.20 2024, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat pagi pendengar Persatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda di Jogja pagi ini, siang ini, sore ini, hingga malam ini. Ada Rifana V yang bertugas menemani kebersamaan Anda di Jogja pagi ini. Tentunya nanti kami akan hadirkan beragam acara menarik, dialog Jogja pagi ini, dan juga warta pagi. Hadir juga beragam musik dan informasi, dan tentu beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Jelang mutiara pagi, kami temani dengan koleksi lagu islami menemani kebersamaan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa para sahabat, sebelum adanya perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang menghitbah seorang perempuan. Dia ingin sekali perempuan itu menjadi istrinya. Beliau adalah sahabat yang bernama Muhajir. Namun demikian, si wanita tidak mau ketika si Muhajir ini menghitbah wanita tersebut. Dia menolaknya. Kemudian si Muhajir merasa kecewa sekali. Tibalah ketika suatu saat ada perintah hijrah. Si wanita ini namanya Ummu Quwais. Ketika ada perintah hijrah, dia mendengar perintah itu, dia mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah. Karena keluarganya juga mengikuti hijrah Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, si Muhajir kemudian karena dia masih ingin sekali untuk mengharap si wanita ini menjadi istrinya, kemudian dia berniat juga untuk berhijrah. Kemudian ia mengikuti hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan benar sampai ketika dia di Madinah, kemudian si Muhajir ini menghitbah lagi si wanita tadi, atau namanya Ummu Quwais. Kemudian setelah berhijrah ini, apa yang menjadi lamaran Muhajir diterima oleh Ummu Quwais dan dia menikah. Hal ini kemudian datang kabar ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man amiril mu'minina Abi Hafdin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilai." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Demikian Nabi bersabda. Dan setelah itu kemudian si Muhajir menyadari bahwa niatnya selama ini salah. Kemudian dia bertobat. Dia minta maaf pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meridhai apa yang menjadi penyesalannya. Kemudian keluarganya menjadi langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar setia RRI Yogyakarta, kembali berjumpa di program Mutiara Pagi. Dan topiknya pagi kali ini bulan Zulhijjah, bulan haram yang sering terlupakan. Pendengar nanti bisa bergabung di 5803333 ataupun 0811 2711911. Pagi ini melalui sambungan telepon kita sudah terhubung bersama beliau, Ustadz Usman Waliyuddin Esos, Bindara Rohani Islam RSPK Muhammadiyah Gamping. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rifa Hanafi.
0: Ji, kabarnya sehat Ustadz pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Ji Ustadz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Baik Ustadz, pagi ini kita mengangkat tema bulan Zulhijjah, bulan haram yang
1: mungkin bulan Zulhadah.
0: Bulan Zulhadah, bulan haram yang sering terlupakan. Kami persilakan untuk menjelaskan kepada para pendengar Prosat RRI Yogyakarta. Monggo Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari Pro Satu yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmadu wa nasta'inu wa nasta'ufiru wa na'udu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayyadillahu falamudillalah wa mudillilahu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulah. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan karunia-Nya, keberkahan-Nya, ridho-Nya, dan banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita belum bisa menjadi hamba yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dibangunkan dari kematian kita saat atau tidur kita. Kemudian kita bisa menjalankan ibadah sholat subuh. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa melewati radio yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian selawat dan salam terbaik juga kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ketika kita mengaku sebagai umatnya, kelak di hari akhir kita juga diakui dan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya juga. Karena tidak ada hal yang paling menyakitkan ketika kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tetapi kita tidak dikenali, tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Lalu kemana lagi kita akan mengaku sebagai umat Nabi? Masa kita mengaku sebagai umatnya Nabi yang lain seperti itu? Jadi kita usahakan selama di dunia kita siapkan bekal agar kelak ketika kita meninggalkan dunia kita juga tidak ada rasa penyesalan. Baik, untuk pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bulan Zulqa'dah, atau mungkin ada yang menyebutnya bulan Zulqa'idah, di mana bulan ini adalah merupakan satu bulan haram yang mungkin kadangkala kita tidak pernah memperhatikannya, tidak atau jarang diperhatikan sehingga terlupakan. Kita hanya fokus di bulan Zulhijjah saja atau bulan-bulan setelahnya. Maksudnya untuk bulan haram itu ada empat, di mana Allah mengabadikan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah atau ada 12 bulan. Sebagaimana ditetapkan oleh Allah di Lafzul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan setelah Allah menciptakan 4 bulan haram di antara 12 bulan tadi, Allah menegaskan kepada kita, ini adalah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan haram ini khususnya. Maksudnya adalah ada 4 bulan haram. Lalu bulan haram ini mana saja? Nah, kita bisa merujuk dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dan dalam sebuah hadisnya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memilih waktu-waktu yang paling dicintai dan apa Allah menciptakan 12 bulan dan 4 bulan haram di antara 12 bulan tadi. 12 bulan, 4 bulan haram tadi adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ya, jadi 3 bulan berturut-turut. Kemudian ada jajar lagi, satu lagi adalah bulan Rajab. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya Allah telah memilih bagian-bagian yang terbaik di soalnya. Ya, jadi Allah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun. Dan 4 diantaranya adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaitu tadi ada 4 bulan, Zulqa'dah. Jadi bulan Zulqa'dah ini masuk ke dalam bulan haram. Akan tetapi mungkin kita tidak pernah memperhatikan. Karena kita hanya berfokus dengan ibadah-ibadah atau ibadah-ibadah yang ada di bulan tertentu saja. Misal ketika kita memasuki bulan Zulhijjah, maka Allah menegaskan ada 10 hari pertama yang sangat dicintai oleh Allah, khususnya dalam melakukan ibadah. Jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama. Artinya ketika kita memasuki bulan Zulqa'dah, tidak ada dalil mengkhususkan untuk melakukan ibadah tertentu. Misal, kita disunnahkan untuk berpuasa pada tanggal sekian di bulan Zulqa'dah. Sehingga mungkin kadangkala kita sebagai orang Islam melupakan bulan haram ini, yaitu bulan Zulqa'dah. Maka kita bisa mengetahui maknanya. Jadi bulan Zulqa'dah bermakna istirahat dari kata qa'dah. Artinya duduk atau berhenti. Kalau dalam Islam berarti bulan persiapan untuk mempersiapkan segala sesuatu khususnya yang sedang atau akan melakukan ibadah haji. Di mana Rasulullah juga diriwayatkan pada tanggal 6 bulan Zulqa'dah di 10 tanggal apa tahun 10 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk haji wada, haji perpisahan. Dan Rasulullah juga diriwayatkan banyak sekali sebuah riwayat bahwa Rasulullah di bulan Zulqa'dah lebih banyak melakukan ibadah umrah dibandingkan bulan-bulan selainnya. Jadi bulan Zulqa'dah merupakan bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah menegaskan yang pertama kali adalah dalam Quran Surah At-Taubah, kita tidak boleh menzalimi diri kita sendiri. Karena ketika kita menzalimi diri kita di bulan haram, maka akan dilipat gandakan. Begitu juga ketika kita beramal baik, maka amalan-amalan baik yang kita lakukan di bulan haram akan dilipatgandakan ganjarannya juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga keutamaan bulan Zulqa'dah. Yang pertama tentunya salah satu bulan haram. Kita harus memperhatikan terlebih dahulu. Oh ternyata bulan Zulqa'dah ini termasuk bulan haram. Kita mempersiapkan diri kita. Kita memulai ketika kita ibaratnya belum terbiasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bisa menjadikan bulan haram ini sebagai awal langkah kita untuk melakukan ibadah. Misal ketika kita tidak pernah melakukan ibadah puasa Senin Kamis, maka lebih utama lagi adalah kita bisa melakukan atau mengawalinya di bulan Zulqa'dah ini. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, adapun amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulqa'dah, yang pertama tentunya memperbanyak taubat, di mana Allah menegaskan kepada kita ketika kita bertaubat kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat dicintai. Jadi Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat mengakui kesalahannya, meskipun mungkin kesalahan kita masih kecil. Akan tetapi kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun akan memberikan maaf. Atau misal ketika kita telah berbuat kesalahan yang besar, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat dan nasuha, maka insya Allah Allah akan dengan senang hati memberikan maaf, memberikan ampunan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, memperbanyak amal-amal soleh. Misal sedekah. Ketika kita berat melakukan sedekah, misal langsung besar, harus per hari misal atau tiap Jumat, misal kita harus mengeluarkan 5.000, wah 5.000 ternyata besar. Maka kita bisa mungkin memulai dari sesuatu yang kecil akan tetapi intens atau istiqomah. Kuncinya adalah dalam beribadah adalah bukan seberapa banyak langsung kita beribadah, akan tetapi yang kecil-kecil tetapi konsisten, istiqomah. Misal sedekah tentang subuh. Kemarin saya diceritai salah satu sahabat, ada orang yang dia mungkin awalnya berat untuk mengeluarkan untuk sedekah, karena tapi dia mengajarkan coba dimulai dari pagi hari keluarkan 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Mungkin 1.000 rupiah ketika kita tiap harinya sangat kecil, orang buat pagi aja sampai sudah 2.000 misalnya, kita bisa mengeluarkan 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Insya Allah maka akan sangat ringan. Ini dibandingkan ketika kita langsung mengeluarkan sesuatu yang langsung besar. Jadi kita mulai dari sesuatu yang kecil, sedekah. Kemudian membaca Al-Quran. Kita buka mulai kembali Al-Quran, Al-Quran kita. Kemudian zikir. Zikir kepada Allah SWT. Nanti asal mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat-sholat sunnah. Kita bisa mulai melakukan ibadah. Salah satunya adalah sholat sunnah. Dan kita juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk senantiasa membantu sesama. Di mana Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Dan ini bermanfaat untuk sesama kita. Kemudian, sahabat yang terhormat Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita menjaga lisan dan akhlak kita. Kita hindari dari ghibah, fitnah, pertengkaran, dan ucapan-ucapan yang mungkin bisa menyakiti orang-orang yang terkasih kita khususnya dan orang-orang pada umumnya. Okay. Jadi kita sisa mungkin jangan sampai atau kurang-kurangi ghibah. Karena tadi disebutkan oleh Allah, jangan sampai menzalimi. Menzalimi bukan berarti kita langsung menyakiti diri kita secara langsung. Jadi dengan kita ghibah, fitnah, kemudian kita bertengkar atau ucapan-ucapan yang menyakitkan, sehingga hubungan dengan kerabat itu akan menjadi buruk. Kemudian juga akan berdampak karena ketika kita berbuat dosa zalim, maka tidak bisa selesai hanya dengan bertaubat saja, tetapi harus meminta keriduan kepada orang yang kita zalimi. Kemudian yang terakhir adalah berpuasa sunnah. Jadi di mana Rasulullah SAW diceritakan oleh para sahabat melalui hadis, melalui banyak sekali riwayat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali berpuasa. Bahkan ada sebuah dalil kita diharamkan untuk berpuasa di bulan haram dengan maksud tertentu, apa? Hanya di tanggal-tanggal tertentu, sedangkan tidak ada riwayatnya misal. Tetapi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, dia atau beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika musim bulan haram, Rasulullah banyak sekali berpuasa dibandingkan bulan-bulan di luar bulan haram. Maka kita bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Boleh melakukan berpuasa kalau semisal kita sudah terbiasa. Misal kita sudah berpuasa Senin Kamis. Atau kita bingung mau mulai Senin Kamis, bisa kita jadikan momentum bulan Zulqa'dah ini, bulan haram, bulan persiapan, bulan untuk pelatihan. Sehingga ketika kita masuk ke 2 bulan ke depan, bulan haram ke depan yaitu Zulhijjah dan Muharram, maka kita akan sudah terbiasa. Kita bisa melakukan ibadah mungkin puasa Senin Kamis, Yaumul Bid atau pertengahan bulan, dan puasa Daud kalau semisal kita kuat. Jadi kita tidak bisa mengkhususkan kalau misal tidak ada dalil yang meriwayatkan keutamaan puasa pada bulan itu. Misal kalau misal bulan Ar-Rahmah di tanggal 9 besok ya, maka kita ada sebuah dalil di mana ketika kita berpuasa Arafah di luar orang yang sedang berhaji tentunya, maka kita akan diberikan keutamaan diampuni dosa sebelumnya dan dosa satu tahun sebelumnya dan dosa satu tahun yang akan datang. Tetapi dosa-dosa tersebut dari suara ulama bersepakat bahwasanya adalah dosa kecil dan biasanya adalah dosa yang tidak disengaja. Maka kita tidak boleh, meskipun sudah ada di mana Rasulullah menjelaskan dan Allah menjamin ketika kita melakukan puasa Arafah, kemudian kita akan diampuni dosanya. Kita ada rencana untuk berbuat dosa kedepannya. Jadi jangan sampai seperti itu. Tetapi kita usahakan dalam kehidupan kita hindari dosa-dosa yang kecil dan dosa yang besar tentunya. Karena dosa yang besar biasanya dimulai dari dosa-dosa yang terkecil terlebih dahulu. Jadi pelajaran terpenting pada bulan Zulqa'dah ini, kita masuk bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bulan haram yang mungkin jarang kita persiapkan diri kita. Kemudian kadangkala kita hanya fokus di bulan Zulhijjahnya saja. Ya, tetapi bulan Zulqa'dah juga merupakan bulan haram, bulan yang sangat memiliki keutamaan. Di mana ketika kita berbuat zalim, kita akan dilipat gandakan balasannya. Dan ketika kita berbuat baik, juga akan diberikan kebaikan berlipat ganda oleh Allah SWT. Jadi orang beriman harus mempersiapkan, melatih dirinya. Kemudian jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa kecil, dan kita jadikan bulan Zulqa'dah sebagai latihan menuju ibadah atau bulan haji besok. Dan bulan Idul Adha, kita mempersiapkan kurban terbaik untuk di bulan Zulhijjah besok. Maka jadikan bulan Zulqa'dah ini momentum untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, menjaga hati dan lisan, serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz pagi ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Prosatria di Yogyakarta. Beberapa penelpon sudah bergabung, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jih, Bapak Fauzi dari Garut Jawa Barat, sehat Pak?
2: Biasanya nggak kebagian telepon kalau sekarang lebih awal.
0: Gitu. Nomor satu ya Pak ya?
2: Iya.
0: Monggo Pak.
2: Itu makan sibuk, banyak yang penelpon, biasanya kebagian banget sekarang penelpon yang pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, kita tinggal menghitung hari, akan ada merayakan hari Idul Adha dan sekaligus sebagai ibadah kurban itu kan bagi yang mampu kan, itu mungkin Pak Ustaz ya sunat mu'akad ya, itu kan nanti Pak Ustaz yang mampu akan bagi yang mampu. Begini Pak, berkorban beda ya Pak, berkorban demi ngedarat sukanya nggak banyak hambatan, tapi berkorban untuk keibadah inilah ikhlas banyak sekali hambatannya. Saya tidak berbicara orang lain, bicara diri sendiri aja lah, mungkin kayaknya samalah semua juga, berkorban demi hendak kelaksukan kadang tidak banyak hambatan, tapi berkorban demi untuk kepentingan sosial ibadah atau sesuatu itu banyak sekali hambatannya. Nah bagaimana Pak tip-tipnya supaya kita berkorban demi kepentingan sosial, demi kepentingan ibadah yang dianjurkan, supaya tidak begitu banyak pengalaman, banyak pertimbangan ini dan sebagainya. Itu Pak mungkin yang saya tanyakan, mudah-mudahan ini mewakili semua pendengar, bagi yang sama seperti halnya memang berkorban kena nafsu kan, tidak banyak hambatan itulah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzi dari Garut Jawa Barat sudah bergabung pagi ini di program Mutiara Pagi. Kita sapa kembali di 580333. Ada siapa di belakang telepon di kesempatan pagi kali ini? Kita sapa sudah berdering-dering kali ini menyatu di program Mutiara Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, tidak tersambung nampaknya. Kita coba sapa kembali di belakang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Tidak ada suara. Bisa dicoba lagi pendengar di kesempatan pagi ini di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pagi ini kami akan hadirkan untuk jawaban-jawaban yang ingin Anda tanyakan di kesempatan kali ini bersama Ustadz Usman Waliuddin Esos, Bina Ruhani Islam, RSPK Muhammadiyah Gamping, bulan Zulhadah, bulan haram yang sering terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, Mas Anasi.
0: Ji, Pak Beni.
4: Ji.
0: Sehat, Pak Wartusipun, Pak Beni.
4: Alhamdulillah, Mas Anasi sehat.
0: Alhamdulillah. Benten, Pak.
4: Ji, sehat.
0: Amin, amin. Monggo, Pak Beni.
4: Ji, assalamualaikum, Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam,
4: Pak Ustadz. Saat sekolah nyun dikontani penjelasan, Surat An-Nahl ayat 96. Surat An-Nahl ayat 96. Lebih dewan dan hubungan itu kalian yang mengambilkan panjenengan. menika kengawan Mas Hanafi, menika Pak Ustaz.
0: Nggih.
4: Awit pun paringi penjelasanipun matur nuwun sanget.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pagi ini di program Mutiara Pagi. Ada Bapak Beni dari Gandaria. Kemudian pagi ini di Prosatara di Yogyakarta yang sudah bergabung juga di WhatsApp di 0811 2711911 dari Ibu Yaskia di Alkit. Ustadz selamat pagi, saya pengen bertanya Ustadz, ketika kita tadi disebutkan bahwa bertobat ini adalah satu hal yang baik dan bagus untuk dilakukan. Nah, Ustadz, namun terkadang kita setelah bertobat ini sebagai manusia ada kekhilafan untuk melakukan kesalahan kembali. Apakah bertobat ini juga di

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar Pro 1 dari Yogyakarta, masih kami temani di program Mutiara Pagi Pro 1, dan beberapa penanya sudah bergabung tadi. Kita jawab Ustadz untuk penanya yang sudah bergabung via telepon dan via WA. Yang pertama tadi ada Pak Fauzi terkait dengan berkurban dengan niat ibadah, ini banyak hambatannya. Kemudian Pak Beni ini dari Gandaria, surat An-Nahl ayat 96, apakah ada hubungannya dengan penjelasan dari Pak Ustadz? Ada juga Bu Yaskia di Alkit, apakah bertobat ini boleh ke setiap waktu ketika umat manusia ini berbuat kesalahan atau dosa? Monggo Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan membahas atau menjawab apa yang ditanya oleh sahabat-sahabat pada pagi hari ini. Yang pertama, ketika kita mungkin sudah ada niatan untuk melakukan ibadah kurban, akan tapi ternyata dalam perjalanannya banyak sekali hambatan. Tentunya kita harus mempersiapkan apa saja yang harus kita persiapkan. Yang pertama tentunya adalah kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Taala. Kita murnikan niat, bukan dengan niatan selain menuju kepada Allah SWT. Mungkin kalau misal kita ada niatan agar kita disanjung oleh manusia, tetangga kita, saudara kita, wah ternyata hewan kurbannya besar sekali, misal seperti itu, kita hindari hal-hal tersebut. Karena ketika kita hanya ingin diakui oleh manusia, biasanya akan berujung dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kita adalah, yang pertama kali adalah luruskan niat kita. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan untuk membeli hewan kurban terbaik. Pilih hewan kurban sesuai syariat, sudah cukup umur, kemudian juga tidak ada cacat, tidak ada sakit. Kalau misal kita merujuk, unta itu minimal 5 tahun. Kemudian sapi atau kerbau atau lembu itu minimal 2 tahun, kambing 1 tahun, dan domba minimal 6 bulan. Kalau misal sudah berisi, sudah gemuk, kemudian ketika disembelih banyak sekali dagingnya, maka itu yang sangat dianjurkan untuk dikurbankan. Karena kita merujuk dalam hadis Arba'in ayat 10, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sesuatu yang baik

0: dan Allah itu Maha Thayyib. Jadi Allah itu sangat mencintai sesuatu yang baik dan tidak menerima sesuatu selain dari sesuatu yang baik juga. Maka kita usahakan hewan yang akan kita kurbankan adalah hewan terbaik juga, sehingga selain dilihat oleh Allah SWT diberikan balasan yang luar biasa banyak, kita juga itu juga akan bermanfaat dalam ibadah sosial nantinya. Kemudian kita persiapkan ketika menyembelih, kita dianjurkan untuk lebih utama adalah menyembelih hewan kurban sendiri. Tetapi kalau misal tidak kuat, tidak tega, maka kita boleh meminta orang lain untuk membantu penyembelihan hewan kurban kita. Dan tentunya orang-orang yang menyembelih adalah orang yang paham syariat. Dia bagaimana, apa yang harus diucapkan, doa apa, kemudian mengucapkan sahibulnya, baru untuk menyembelih hewan kurban tadi. Kemudian kita juga memperhatikan larangan-larangan atau sunnah-sunnah dalam berkurban. Misal larangan potong rambut dan potong kuku ketika orang tersebut akan berkurban. Maka ketika kita sebelum memasuki bulan 1 Zulhijjah, kita diperintahkan oleh Rasulullah, sunnahnya adalah tidak memotong kuku dan memotong rambut sejak 1 Zulhijjah sampai nanti hewan kita dikurbankan. Kemudian kita bagikan bahwasanya hak kita memang sepertiga. Jadi sepertiga untuk diri kita, sepertiga untuk dibagikan, dan sepertiga lagi untuk orang-orang fakir. Jadi perbagiannya itu sepertiga. Kita punya hak sepertiga. Atau misal kalau misal mau diambil semua juga diperkenankan Rasulullah. Tetapi yang paling utama adalah dalam berkurban sosial adalah dibagikan kepada kerabat-kerabat kita atau orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi luruskan niat kita, kita persiapkan kurban terbaik. Insya Allah ketika kita sudah lurus niatnya, ketika di pertengahan jalan kok ada yang berbeda dengan niat kita, maka kita bisa kembali kepada niat kita. Insya Allah ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala akan dimudahkan meskipun ke depan akan banyak halangan. Kemudian tafsir Quran Surah An-Nahl. Sebelum kita memasuki Quran Surah An-Nahl ayat 96, kita melihat salah satu sabda baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba-hamba Allah atau manusia itu banyak sekali yang mengaku-ngaku, disebutkan dalam hadis, hartaku, hartaku. Ketika dia diberi sedikit amanah oleh Allah SWT, diberikan sedikit rezeki, kemudian banyak sekali manusia terlalai sampai mengucapkan hartaku, hartaku. Kemudian Rasulullah melanjutkan, bukankah hartanya itu hanya ada tiga? Jadi harta ada tiga. Apa yang ia makan dan akan sirna, yang ia kenakan dan akan usang, ya, dan yang ia beri atau keluarkan, dan itu adalah sebenar-benarnya harta yang ia kumpulkan. Harta selain itu akan sirna dan diberikan kepada orang-orang yang akan ia tinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Tentunya kita mengetahui, mungkin kita punya uang, misal 100 ribu, uang 100 ribu itu juga bisa jadi milik orang lain ketika kita hidup. Kemudian ketika kita wafat bisa jadi beralih kepada orang lain. Jadi Allah mengabadikan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 96, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini juga para ulama tafsir yang menyebutkan maknanya adalah segala nikmat duniawi, harta, keluarga, diri kita yang kita miliki itu sifatnya adalah fana, akan lenyap. Kemudian ayat ini bermakna yang pertama adalah hakikat, menjelaskan hakikat dunia dan akhirat. Ayat ini mengajarkan manusia untuk tidak terlena dengan harta kemewahan di dunia sebagaimana tadi kita merujuk dalam hadis. Harta itu ada tiga, yang benar adalah tiga. Yang kita makan nanti juga akan sirna, yang kita kenakan akan usang, dan yang kita keluarkan itu adalah sebenar-benarnya harta kita. Karena harta yang kita keluarkan akan kembali kepada diri kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian balasan bagi orang yang bersabar, dan balasan yang lebih baik ketika kita diberikan oleh Allah, diberikan ujian misalnya, kemudian kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang, maka kita akan diberikan yang terbaik, atau diberikan ganjaran yang luar biasa baik. Dan kita juga diberikan pedoman hidup, ayat ini mengajarkan agar kita mengutamakan akhirat daripada mengejar dunia yang berlebihan. Jadi mungkin kita bisa membeli iPhone, kemudian handphone impian kita, motor dan sebagainya. Tetapi ketika kita mengeluarkan harta untuk ibadah di sisi Allah SWT, khususnya adalah ibadah kurban besok, mungkin akan ada rasa berat. Maka bisa mungkin kita luruskan niat kita tadi. Untuk yang pertama, pertanyaan dari yang pertama juga, luruskan niat kita, murnikan niat kita, kemudian kita kurbankan hewan yang terbaik. Atau mungkin kambing 1,5 juta. Ada juga pilihan kambing 3,5 juta. Maka bisa mungkin yang kita usahakan yang 3,5 juta. Karena tadi kita merujuk dalam ayat An-Nahl tadi, kemudian juga hadis sabda baginda Nabi Muhammad yang kita cintai, harta yang kita keluarkan, harta yang kita kurbankan, misalnya nanti kurban sosial, nanti kurban kambing dan sebagainya, atau sapi, unta dan sebagainya, maka itu adalah sebenar-benarnya harta kita. Karena harta tersebut, harta yang kita keluarkan dari kurban tadi adalah harta yang akan kembali dalam diri kita. Bisa jadi ketika di dunia akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, bisa jadi ketika kita di akhirat akan diberikan ganjaran yang luar biasa karena lurusnya niat kita. Kemudian kita beribadah, berkurban, dan kurban kita bermanfaat bagi sesama kita, khususnya orang-orang yang fakir. Jadi ayat ini sangat bermakna juga, saling bergandengan, saling bermakna terkait ketika kita merujuk dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah menyebutkan harta kita itu akan lunyap. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, mengeluarkan harta kita. Jadi kita persiapkan di bulan Zulqa'dah untuk menyambut bulan Zulhijjah, bulan haji, khususnya di 10 hari pertama besok di bulan Zulhijjah. Wallahualam besok. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ketika kita bertaubat, kadangkala kita khilaf, lalu apakah kita boleh bertaubat terus menerus? Maka Rasulullah, kemudian Allah SWT sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat. Jadi kita boleh bertaubat saat bahwasanya disebutkan juga dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu mengucapkan istighfar, bertaubat kepada Allah SWT itu lebih dari 100 kali sehari, minimal 100 kali sehari. Meskipun kita tahu Rasulullah tidak dijamin oleh Allah itu terlepas dari dosa dan dimasukkan ke dalam jannahnya, surganya. Sedangkan kita tidak ada jaminan masuk surga. Tapi mungkin kita malu-malu atau takut untuk mengakui dosa kita. Jadi jangan sampai kita takut ketika kita mungkin sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Ternyata ke depan khilaf. Ketika kita khilaf, kita sadarkan diri kita. Kemudian kita langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimohonkan agar diberikan ketetapan hati sehingga taubatnya menjadi taubat yang baik, taubat nasuha, dan akan bermanfaat di depannya. Jadi boleh taubat itu sewaktu-waktu dan terus-menerus. Dan itu hamba yang bertaubat kemudian tidak mengulang kesalahannya lagi sangat dicintai oleh Allah SWT. Tapi ternyata kalau misal diulangi lagi fatakhilah mungkin, dan dia sadar, maka dia bisa langsung bertaubat. Insya Allah, selama bukan dosa besar yang dilakukan, misal syirik, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz sudah menjawab para penelpon di kesempatan kali ini. Namun ini masih berdering-dering, Ustaz coba kita sapa di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya sehat ya?
2: Sehat
1: Bu Sri, kabarnya?
2: Alhamdulillah, syukurillah, semoga semuanya sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Monggo Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang soleh dan Mas Hanafi yang soleh. Ini Pak Ustaz, saya pernah mendengar seperti ini, betul atau salah Pak Ustaz? Nabi Muhammad itu pernah berkorban. Aku berkorban untuk semua umatku. itu berapa untanya Pak Ustaz? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang berkorban itu katanya diperbolehkan untuk melihat hewan yang akan disembelih, hewan yang akan disembelih itu Pak Ustaz? Saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Kalau tidak datang bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Siti. Ada juga Ustadz dari WA, Pak Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud bulan haram itu Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Budi Santoso. Nah, waktu kita terbatas sekali Ustadz, mungkin tinggal 3 menit. Monggo kami silakan untuk menanggapi Ustadz.
0: Baik. Baik, untuk pertanyaan pertama terkait berapa ekor yang disembelih oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW berkurban atas nama umatnya. Jadi Rasulullah itu pernah berkurban untuk seluruh umatnya dengan satu ekor kambing atau domba. Ini dimana adalah konteksnya Nabi menyembelih 2 ekor kambing, satu untuk diri dan keluarganya dan satu lagi untuk umatnya yang tidak mampu. Bahwasanya ini adalah sebagai kalau ulama niku menyampaikan ini adalah simbol bahwasanya meskipun kita belum mampu, misal orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berhak untuk menerima harta itu sudah dikurbankan, diwakilkan oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah juga dalam lain waktu sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berkurban juga. Ketika dia mampu, maka harus segera melaksanakan ibadah kurban di bulan Zulhijjah, yaitu di waktu setelah sholat Idul Adha sampai nanti hari Tasyrik, 3 hari Tasyrik. Jadi para sahabat meskipun tahu bahwasanya sudah diwakilkan oleh Rasulullah, tetapi para sahabat juga sangat berlomba-lomba untuk berkurban. Jadi kurban itu meskipun sudah diwakilkan, itu adalah simbolik. Jadi bahwasanya para di zaman Nabi saja ketika melihat Rasulullah secara langsung, niatnya sudah dilepaskan dan para sahabat mendengarkan, tetapi para sahabat juga berlomba-lomba untuk berkurban. Jadi kita dianjurkan berkurban meskipun sudah diwakilkan. Wakil tadi adalah maksudnya untuk orang-orang yang tidak mampu dari kalangan umatnya sampai yang mulakhir nanti insya Allah, meskipun belum mampu berkurban, sudah diwakilkan oleh Rasulullah, tapi sangat dianjurkan untuk tetap berkurban. Lalu bagaimana apa atau apa yang disebut dengan bulan haram? Bulan haram ini adalah bulan yang sangat mulia, di mana Allah menyebutkan, mengabadikan dalam Quran Surah At-Taubah tadi ayat 36, bahwasanya kita diperintahkan untuk tidak menzalimi diri kita. Dalam artian adalah kita tidak menyakiti diri kita, tidak berbuat dosa. Karena pada bulan haram ini, waktu-waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah, waktu-waktu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita berbuat zalim, berbuat dosa, maka dosa kita akan dilipat gandakan. Begitupun dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka kita, yang kita lakukan kebaikan tadi ada, akan dilipat gandakan juga oleh Allah. Jadi bulan haram adalah bulan yang mulia, bulan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu ada 4, Zulqa'dah, yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab, yaitu bulan yang ke-7. Jadi kita persiapkan bulan Zulqa'dah ini adalah bulan mempersiapkan diri kita berlatih, sehingga ketika kita memasuki bulan Zulhijjah, bulan Muharram, kita akan dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustadz, terima kasih sudah menjawab para penanya pagi ini di program Mutiara Pagi. Semoga apa yang disampaikan Ustadz menjadi kebermanfaatan fitini wa dunia wal akhirah Ustadz.
0: Amin, amin.
1: Baik Ustadz, sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta Ustadz?
0: Baik, mungkin sedikit saja, kurang lebih 1-2 menit nih. Ya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada, kita manfaatkan waktu di bulan Zulqa'dah ini, mumpung masih ada waktu. Sebelum kita masuk ke bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah tadi saya sebutkan juga, ketika kita sudah menjadi sahibul sudah dan niatan untuk berkurban, kita pahami sunnah-sunnah kita, sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi, tidak mencukur rambut kita atau kuku kita, memotong kuku kita. Dari mulai 1 Zulhijjah sampai nanti kita motong hewan kurban kita. Atau misal, oh ya tadi saya ada satu pertanyaan. pertanyaan juga yang bagaimana kurban kita, apakah kita harus melihat secara langsung. Kalau misal anjurannya adalah kita dianjurkan untuk memotong kurban kita secara langsung, tangan-tangan kita. Nah, tapi kalau misal tidak kuat, tidak tega, maka boleh diserahkan kepada orang yang bisa untuk menyembelih hewan kurban kita. Dengan syarat ya, tadi orang itu paham syariat, kemudian harus tega memang, tidak boleh ada rasa tega, karena ketika ada rasa tega malah justru menyakiti si hewan. Sangat dianjurkan untuk cepat, pisaunya tajam dan sebagainya. Jadi kalau misal tidak tega, kita tidak perlu untuk melihat secara langsung, insya Allah itu sudah dapat keutamaan. Ketika kita sudah ada niatan, kita siapkan hewan terbaik kita, insya Allah itu sudah akan mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Dan kita manfaatkan bulan haram ini untuk beribadah, memulai mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, di mana momentum bulan haram sangat dicintai, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa juga mendatangi kajian-kajian, insya Allah pada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah besok akan sangat banyak kajian. Kalau misal di rumah sakit atau Mendah Kamping, di Masjid Suja, itu ada pengajian rutin Senin, Kamis, malam hari Jumat khusus putri, kemudian malam Ahad dan hari Ahadnya. Dan insya Allah juga akan ada kajian Arafah. Dan kita bisa juga mendatangi kajian-kajian di sekitar kita, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dari ulama-ulama, dari ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita beribadah, lebih mantap, lebih kuat niat kita, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Rifa Hanafi.
1: Terima kasih Ustadz sudah berbagi ilmu pagi kali ini. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amin. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi Pro 1. Semoga apa yang disampaikan Ustadz pagi ini menjadi salah satu ilmu yang bisa Anda terapkan dan Anda amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yogyakarta Urban Theater 2026 merupakan alih judul kegiatan dari yang sebelumnya kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Taman Budaya.
1: Provinsi DIY yang terbebas dari penyakit itu baru Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan tahun ini juga begitu. Ya, rahasianya kita ketat melakukan pengawasan, Pak.
2: Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta pagi pendengar dunia seni pertunjukan Yogyakarta kembali bergairah lewat gelaran Yogyakarta Urban Theater Festival 2026 yang resmi digelar di Gedung Concrete Hall Taman Budaya Yogyakarta TBY. Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Bersama saya Rifana V, inilah warta pagi selengkapnya.

0: Dunia Seni Pertunjukan Yogyakarta kembali bergairah lewat gelaran Yogyakarta Urban Theater Festival Youth Fest 2026. Resmi digelar di Gedung Concrete Hall Taman Budaya Yogyakarta TBY. Berita selengkapnya bersama Ulan Anita.
1: Tiba-tiba kita dapat kesempatan di Youth Fest tahun 2026 ini pentas di panggung yang didambakan.
2: Yogyakarta Urban Theater Festival atau Youth Fest 2026 menjadi penanda wajah baru Festival Teater Taman Budaya Yogyakarta. Acara yang sebelumnya dikenal sebagai gelar teater lini masa kini resmi bertransformasi menjadi Youth Fest. Perubahan nama bukan sekedar pergantian identitas, tapi juga menjadi simbol pembaruan konsep artistik dan penguatan kualitas pertunjukan. Pergeseran ini sejalan dengan penggunaan skema pendanaan baru melalui dana alokasi khusus atau DAK non-fisik, BOP Museum, dan Taman Budaya. Perhelatan ini sukses menarik perhatian ratusan penonton pecinta seni, mahasiswa, komunitas kreatif, hingga masyarakat umum yang haus akan pertunjukan berkualitas dan penuh makna sosial. Kepala Taman Budaya Yogyakarta Purwiyati menjelaskan bahwa festival tahun ini dirancang lebih selektif agar pengalaman penonton menjadi lebih maksimal.
3: Yogyakarta Urban Theater 2026 merupakan alih judul kegiatan dari yang sebelumnya kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Taman Budaya. Ini memberikan ruang apresiasi yang lebih. Kemudian dengan proses proposal, kemudian seleksi, kurasi, pendampingan sampai dengan penyajian produksi, yang ini akan memberikan dampak yang lebih baik untuk perkembangan seni teater yang ada di Yogyakarta. Harapan kami, kita bisa mengakomodir dari perkembangan-perkembangan teater yang ada di Yogyakarta dengan Youth Fest tahun 2026.
2: Sementara itu, Jeffy Adi Nugraha dari Sanggar Ori Gunung Kidul mengaku bangga bisa tampil di hari pertama perhelatan Youth Fest lewat lakon Grace. Pertunjukan tersebut berhasil mengundang gelak tawa penonton melalui cerita sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Nama saya Jeffy Adi Nugraha dari Sanggar Ori Gunung Kidul yang terlibat dalam Yogyakarta Urban Theater Festival tahun 2026. Sanggar Ori itu adalah sanggar yang ada di pelosok dusun di Gunung Kidul, pinggir banget gitu. Tiba-tiba kita dapat kesempatan di Youth Fest tahun 2026 ini pentas di panggung yang didambakan di Yogyakarta gitu. Semoga Youth Fest tahun berikutnya bisa menjaring lagi kelompok-kelompok teater yang ada di dusun atau di kota. Semuanya semoga bisa terjaring dan tumbuh kelompok-kelompok teater lain yang lebih oke untuk mewarnai kebudayaan di Yogyakarta.
2: Antusiasme komunitas teater untuk tampil di Youth Fest 2026 terbilang tinggi. Sebanyak 25 kelompok teater dari berbagai daerah mengirimkan proposal pementasan. Namun setelah melalui proses seleksi dan kurasi, hanya 6 kelompok terbaik yang akhirnya terpilih tampil.
0: Berikut di tengah kelesuan ekonomi saat ini, event seni dan budaya masih menjadi penggerak utama sektor pariwisata yang menstabilkan roda perekonomian di Yogyakarta. Apakah event seni dan budaya dapat terus menjadi daya ungkit perekonomian Yogyakarta selanjutnya? Berikut pendapat publik yang kami himpun untuk Anda.
4: Ya, menurut saya itu nyata ya, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan ada bazar, ada kegiatan pesta rakyat, kayak pagelaran seni seminggu berturut-turut, kesenian tradisional jatilan, ebek, dan wayangan. Nah itu kan nanti yang jualan itu biasanya ya kebanyakan tidak jauh-jauh dari daerah situ. Nah di situ bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat setempat. Dan itu saya melihat langsung. Jadi menggerakkan ekonomi dalam lingkup lokal itu pasti.
5: Kalau saya cukup optimis lah, event budaya itu bisa menggerakkan perekonomian daerah. Justru karena ekonomi lagi lesu, event budaya itu bisa jadi semacam pemantik itu, agar orang datang, berkumpul, terus berbelanja gitu loh. Di mana ada orang berkumpul kan, di situ mesti ada perputaran uang. Apalagi di daerah seperti Jogja yang kekuatannya emang ada di budaya dan pariwisatanya. Tinggal nanti bagaimana caranya dikemas lebih menarik dan melibatkan pelaku lokal supaya manfaat ekonominya lebih merata lah buat masyarakat di sana.
6: Menurut saya masih cukup optimis, apalagi itu kan Jogja memiliki kekuatan di sektor budaya dan pariwisata. Nah, kedua sektor itu sudah menjadi identitas kota Jogja sendiri. Dan menurut saya, event budaya itu kan sering dilaksanakan di Yogyakarta ya. Nah, itu tentunya bisa menjadi daya tarik wisatawan yang datang. Bisa dari wisatawan Jogja, luar Jogja, hingga luar negeri sekalipun. Nah, hal itu tentunya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuka semacam tenan UMKM gitu. Apalagi kan memang rata-rata wisatawan yang datang itu kan didominasi oleh anak muda. Apalagi anak muda memang sudah mulai tertarik dengan konsep budaya wisata yang memang kalau saya lihat event budaya itu kan sekarang dikemasnya dengan lebih modern dan juga kreatif gitu. Dan dengan adanya event-event itu kan tentunya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Jadi saya masih optimis kalau event budaya itu masih bisa menjadi salah satu cara untuk membantu menghidupkan ekonomi daerah di tengah situasi ekonomi yang masih melambat.
0: Berikan bagaimana pengaruh seni budaya dalam menggerakkan perekonomian dan juga menguatkan masyarakat. Kita simak wawancara singkat Prima Apsari dengan Cahyono Budi selaku pemerhati perilaku organisasi sosial budaya berikut ini.
7: Pak Cahyono, kita ingin tahu pendapat Bapak berkaitan dengan penguatan kota Jogja sebagai kota budaya. Bagaimana dalam pandangan Bapak? Silakan Pak Cahyono.
8: Ya, terima kasih Mbak Prima. Kota budaya Jogja itu memang sudah melekat sejak dulu. Kalau misalnya penguatan itu otomatis ada penekanan-penekanan di titik-titik tertentu. Kalau secara umum, secara global, kami sangat mendukung sekali penguatan tersebut.
7: Nah, Pak Cahyono, dari sisi penguatan ini, apa yang seharusnya kemudian perlu ditingkatkan begitu, Pak? Apakah memang dari sisi event budaya atau mungkin seperti apa begitu, Pak? Untuk bisa kemudian semakin mengenalkan Jogja sebagai kota budaya begitu, Pak Cahyono?
8: Itu gini, Pak. Mbak, menurut saya, dalam perspektif kebudayaan, itu kita kenal tiga ranah ya. Sistem nilai, sistem sosial, dan sistem material, teknologi. Nah, kalau menurut saya dari tiga aspek tersebut, yang penguatan di sistem nilainya itu yang sangat penting sekali diolah. Jadi kalau dengan dicampur dengan pendekatan sistemik, input, proses, output, maka input sistem nilai itu perlu proses kembali. Gitu, Mbak.
7: Pendekatan sistemik ya, Pak ya, dari bagaimana kemudian mengenalkan nilai begitu, Pak. Nah, bagaimana kemudian kondisi ini bisa dilakukan begitu di lapisan masyarakat begitu, Pak Cahyono?
8: Ya, kalau di lapisan masyarakat itu yang sedang tune in ya, itu proses dalam artian seni, dalam artian produknya. Jadi ada festival kesenian, ada pembenahan cagar budaya, dan tapi untuk proses internalisasi nilai-nilai budaya Jogja, seperti misalnya nyawiji, greget, cengguh, dan mingguh, itu nilai-nilai kesatria Jogja, itu sedikit sekali. Jadi belum disosialisasi secara formal, secara nilai brokosudo, hanya terkait saja dalam gerakan-gerakan tersebut.
7: Nah, bagaimana Pak internalisasi nilai-nilai budaya ini kemudian bisa disebarkan ke masyarakat, khususnya Pak untuk kemudian bisa diketahui oleh generasi yang lebih muda begitu Pak Cahyono?
8: Saya kenal dengan Pak Eko Suryo ya. Itu sebenarnya saya dengan dia pendekatannya hampir sama Mbak. Dia malah justru cenderung ke internalisasi nilai-nilai budaya tersebut. Misalnya askosmis, jadi pandangan Jawa antara Bopo, Sangkoso, Ibu Pertiwi, terus dengan patokan Gunung Merapi, Tugu, Keraton, Rapyak, sampai ke Laut Selatan, itu kan mengandung nilai-nilai budaya. Nah, itu yang perlu diternalisasikan, baik itu di sekolahan maupun di masyarakat, atau ketika dialog-dialog non-formal, kumpul-kumpul di angkringan dan sebagainya.
7: Pak Cahyono, menutup perbincangan ini, beberapa pesan penting yang ingin disampaikan ke masyarakat Kota Yogyakarta untuk juga semakin menguatkan predikat kota budaya ini, Pak Cahyono?
8: Ya, tetaplah jadi orang Jogja, jadi prasojo merabu, kalau istilahnya Gusti Yudo ya, dalam pergerakan itu, kerisnya itu prasojo merabu, jadi tetaplah menjadi orang Jogja, sederhana tapi levelnya prabu, raja, king gitu, jadi dalam hal pemikiran itu think globally, act locally, jadi bertindaklah yang lokal-lokal saja, tapi skopnya global. Itu Jogja. Jowo iku jiwa kangka jawi, jawi kangka jiwa.
7: Pak Cahyono, terima kasih.
8: Ya, Bu, sama-sama.
0: Efisiensi anggaran membuat pekerja seni di Yogyakarta kelimpungan. Banyak komunitas seni mulai mencari alternatif sumber pembiayaan, salah satunya dengan berburu program hibah. Berita selengkapnya bersama Ulan Anita.
9: Artinya kan memang ada seniman yang barangkali menggantungkan ekonominya di keseniannya. Ya karena ada efisiensi, saya pikir juga.
2: Efisiensi anggaran yang dikulirkan pemerintah mulai 2026 ini mulai dirasakan dampaknya di sektor industri kreatif dan seni di Yogyakarta. Penurunan dana transfer pusat ke daerah dan dana keistimewaan atau dana IS yang juga turun membuat sejumlah program Pemda DIY termasuk yang berkaitan dengan seni kebudayaan mengalami penyesuaian. Eliandra, kurator sekaligus seniman teater di Sela Yogyakarta Urban Theater Festival di Taman Budaya Yogyakarta, mengaku pengurangan anggaran tersebut berpotensi mempengaruhi ekosistem seni yang selama ini hidup dari berbagai kegiatan pertunjukan dan festival.
9: Ya, dampak dari efisiensi memang beberapa merasakan, tapi memang yang dirasakan beberapa teman-teman yang kami dengar sebagai kurator kan memang di kabupaten kan karena efisiensi itu kan agak mengurangi kegiatan-kegiatan dan produktivitas berkesenian khusus. Misal di kabupaten itu apa? Ada yang namanya, yang saya tahu ada kelurahan budaya, itu juga berdampak luar biasa. Jadi memang kegiatannya kemudian tidak regeng seperti dulu ya. Jadi ya mereka latihan karena memang mung nek ana pentas misalnya ada fasilitasi dari pemerintah. Apa contoh Selasa Wagen yang di Malioboro, jadi sudah kelihatannya sudah tidak seperti yang sebelum efisiensi.
2: Dari pemetaan yang dilakukan melalui berbagai program open call, tercatat ratusan kelompok teater aktif. Namun, tidak semua kelompok memiliki akses panggung atau dukungan dana yang memadai. Karena itu, banyak komunitas seni kini mulai mencari alternatif sumber pembiayaan. Salah satunya dengan berburu program hibah kebudayaan dari pemerintah pusat yang jumlahnya pun sangat minim.
9: Hibah negara yang paling cocok. Satu, kalau Jogja ada ini, lini masa. Pusat punya dana Indonesia Raya. Belum lama ini juga BPK wilayah 10 juga mengeluarkan hibah itu. Nah, barangkali ini tiga platform-platform gede ini yang kemudian disasar untuk kelompok-kelompok yang mencoba bertahan sampai dengan sekarang. Kayaknya rojo dalam tanda kutip mungkin melihat peluang dari hibah-hibah negara. Mau tidak mau. Selain itu ya mungkin ada yang inisiasi sendiri, tapi pemetaannya saya kurang paham betul sampai sejauh mana mereka geliatnya untuk seperti itu. Mungkin ada juga yang memang pentas untuk di kelompoknya sendiri atau di wilayahnya sendiri juga masih ada.
2: Program hibah tersebut kini menjadi salah satu harapan bagi kelompok seni yang ingin terus berkarya. Namun mereka akhirnya harus memperebutkan hibah tersebut dengan tingkat persaingan yang tinggi.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban secara langsung di peternakan. Selain memastikan ketersediaan stok, pengawasan juga difokuskan pada kesehatan ternak. Lengkapnya dilaporkan reporter Nana Romana.
1: Limosin, metal, PO, Madura sama onggol, Mas.
2: Onggol pegon.
1: Apa? Yang paling diminati sapi limosin, Mbak. Limosin.
3: Harganya sekitar berapa masing-masing jenis itu, Pak?
1: Yang limosin itu kebanyakan dari harga 25 sampai...
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban di UD Segar Farm, Pakuncen Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Pemantauan dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok hewan kurban sekaligus mengawasi kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Pengawasan diperketat guna mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti antraks dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pengawasan dilakukan sejak sebelum hingga setelah proses penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang dipotong dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurut Sukidi, hingga saat ini Kota Yogyakarta masih dinyatakan bebas dari kasus antraks.
5: Provinsi DIY yang terbebas dari penyakit itu baru Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan tahun ini juga begitu.
6: Rahasianya?
5: Ya, rahasianya kita ketat melakukan pengawasan, Pak. Iya, jadi hewan yang masuk harus menyertakan SKKH dan sertifikat veteriner, SP. Setelah itu pun nanti kita periksa juga. Kalau ternyata sakit secara fisik, kita tolak untuk masuk Kota Yogyakarta.
4: Sementara itu, pemilik UD Segar Farm Sudiarsoyo mengatakan perawatan sapi dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan kandang serta pemberian vitamin secara berkala. Tahun ini, pihaknya menyiapkan sekitar 250 hingga 300 ekor sapi berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat.
7: Ya, harus makan bersih, Mas. Karena sapi banyak, kan. Vitamin harus kasih terus, suntik tuh vitamin. Paling enggak, nanti 4 hari, 5 hari kita vitamin lagi. Nanti setelah hamil 5, kita berhenti kasih vitamin.
4: Ia menambahkan sapi jenis limosin masih menjadi favorit membeli karena ukuran tubuhnya yang besar. Harga satu ekor sapi limosin dipasarkan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah.
0: Seorang jemaah calon haji dari Kabupaten Kulon Progo meninggal saat melaksanakan prosesi haji di Tanah Suci. Selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
8: Menurut dokter Koster, serangan jantung karena kelelahan. Beliau yang meninggal itu sih memang punya riwayat jantung.
0: Seorang jemaah calon haji Kulon Progo meninggal dunia di Tanah Suci saat menjalankan prosesi ibadah haji. Almarhum Ngadikin meninggal dunia di rumah sakit pada Jumat dini hari waktu setempat. Almarhum yang tergabung dalam kloter 1 YIA meninggal karena serangan jantung dan juga kelelahan. Kasih Pembinaan Layanan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Haji Kulon Progo, Kholistin Arfiani, menjelaskan almarhum memang memiliki riwayat penyakit jantung. Sebelum meninggal, almarhum memang memiliki jadwal aktivitas yang cukup padat di Tanah Suci. Almarhum, jelas Kholistin, merasakan sesak nafas setelah pulang dari Masjidil Haram. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, jenazah almarhum langsung dimakamkan di Mekah setelah disolatkan di Masjidil Haram. Istri almarhum yang juga berangkat haji tetap melanjutkan rangkaian ibadah hingga selesai.
8: Itu nanti akan dapat asuransi 100% biaya setoran DP sudah disetorkan, itu akan dikembalikan 100%, dan beliau untuk hajinya sendiri akan dibadalkan oleh para petugas haji yang ada di Arab Saudi.
0: Putra pertama almarhum, Khafid Pradana, menjelaskan kepergian ayahnya meninggalkan duka mendalam namun diiringi dengan rasa ikhlas. Di mata keluarga, almarhum adalah sosok yang baik dan juga pengayom.
9: Menurut kami selaku keluarga, Pak Ngadikin atau bahwa saya merupakan sosok ayah yang baik, ayah yang selalu perhatian kepada putra-putranya, ayah yang menjadi sosok pemimpin, ayah yang menjadi segalanya buat kami keluarga.
0: Ayahnya, ujar Khafid, juga dikenal sebagai sosok pekerja keras. Harun Susanto, RRI melaporkan.
2: Seiring dengan perubahan cuaca, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mengimbau masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta membiasakan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat guna mencegah penyebaran penyakit. Reporter Vika Zalea melaporkan.
6: Kemudian didukung dengan PHBS, perilaku hidup bersih sehat dari masyarakat, ditunggung dengan lingkungan yang sehat. Nah, ini cukup menguatkan masyarakat.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menghimbau masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah kondisi pergantian musim dan cuaca ekstrim yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit termasuk flu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, mengatakan perubahan cuaca dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat sehingga diperlukan upaya dalam menjaga imunitas tubuh.
6: Kita sosialisasikan ke masyarakat karena pergantian cuaca atau cuaca ekstrim seperti ini akan daya tahan tubuh kita yang harus kuat. Satu, artinya dengan makan gizi seimbang, olahraga, dan sebagainya untuk meningkatkan imunitas tubuh.
10: Menurutnya, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta dukungan lingkungan yang sehat, menjadi faktor penting dalam mencegah penyebaran penyakit. Ia menambahkan kelompok rentan seperti lanjut usia dan penderita penyakit kronis perlu mendapatkan perhatian khusus.
6: Tapi untuk kasus-kasus tertentu, misalnya lansia yang dia memang kondisinya itu sudah lemah daya tahan tubuhnya, kemudian yang berpenyakit kronis kayak orang stroke, orang dengan DM, jantung dan sebagainya, ini saya sarankan untuk vaksinasi flu. Itu bisa menguatkan, mungkin selama 1-2 tahun dia akan, kalaupun kena menjadi ringan kalau dengan vaksinasi flu.
10: Cahya menambahkan vaksin flu dapat membantu dalam memperkuat perlindungan tubuh, sehingga apabila terpapar virus tersebut, gejala yang muncul cenderung lebih ringan.
2: Dari sepak bola menghadapi Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship musim ini yang digelar di Stadion Maguwarjo, PSS Sleman bertekad mempersembahkan gelar juara di hadapan ribuan supporternya sendiri. Berita selengkapnya bersama reporter Rosihan Anwar.
11: Ya besok kita mau makan mereka. Pertahanan mereka. Ya kan, simple.
12: PSS Sleman tinggal selangkah lagi menjadi juara Pegadaian Championship League yang merupakan kompetisi kasta kedua persepak bola nasional. Pada partai final yang akan berlangsung pada Sabtu malam tersebut, PSS bakal menghadapi perlawanan tim Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwoharjo Sleman. Ansyari Lubis selaku pelatih kepala PSS Sleman menyatakan, para pemain siap untuk membidik gelar juara setelah sebelumnya memastikan tiket promosi ke Super League.
11: Yang pasti pertandingan besok ini sudah dinantikan oleh seluruh pemain. Karena pertandingan besok kita dipastikan lolos langsung, jadi saya pikir pertandingan besok itu pemain semuanya udah punya sikap, punya karakter yang akan mereka tunjukkan di pertandingan malam hari.
12: Skuad PSS Sleman juga tidak sabar untuk mengangkat trofi juara di hadapan supporter PSS Sleman yang memadati Stadion Maguwoharjo. Ansyari Lubis menegaskan gelar juara tersebut akan menjadi hadiah terbaik untuk warga Sleman setelah kepastian lolos ke kompetisi Super League.
11: Dan kondisi pemain semuanya sudah tidak sabar untuk bermain di final, karena kita tahu di tim kita juga ada beberapa pemain yang merasakan final di liga sebelumnya, seperti ada Mokbu, di situ ada Iksan Pratama, di situ ada Tigo. Jadi saya kira ada Fahri, jadi ini final buat mereka, tidak ada beban dan mereka sudah bisa menampilkan permainan yang terbaik pada besok malam ya. Jadi dan kita juga didukung oleh supporter yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi energi yang positif buat semua pemain.
12: Sementara itu, hal yang sama juga diutarakan Fakhrudin Arianto, bek senior PSS Sleman. Ia menyatakan hal yang hampir senada dengan sang pelatih. Menurutnya, seluruh pemain siap untuk menjadi juara Pegadaian Championship musim ini.
13: Mungkin dari sisi pemain telah memastikan promosi kemarin dan kumpul latihan pertama dari tim pelatih langsung memfokuskan untuk laga final besok ya. Dan dari pemain sudah tidak sabar seperti ikut Ansari bilang dengan motivasi yang tinggi, apalagi kita main di home. Dan seperti orang Sleman bilang, kalau teman-teman supporter bilang adalah bablas game. Nah, itu yang menjadi motivasi kita, motivasi teman-teman semua untuk sekalian juara promosi dan juara, dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan menarik untuk pertandingan besok.
12: Panpel pertandingan telah mencetak 16.000 lembar tiket yang langsung habis terjual ketika penjualan daring dibuka pada Kamis 7 Mei malam dalam kurun waktu hanya 30 menit saja. Sementara untuk aparat gabungan yang akan diturunkan mencapai 1.000 orang personel untuk partai final di Stadion Maguwoharjo tersebut. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang seni budaya, menggerakkan ekonomi, menguatkan masyarakat, yang disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Roshan Anwar.
12: Pendengar, Indonesia, negeri kita tercinta, adalah contoh nyata bagaimana seni dan budaya dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif. Kekayaan seni dan kerajinan yang ada dari Sabang sampai Merauke sejatinya telah menjadi magnet bagi kehadiran wisatawan domestik maupun turis asing. Di tengah kegamangan kondisi ekonomi saat ini akibat berbagai pengaruh seperti kondisi geopolitik global di Timur Tengah yang memanas, ternyata Yogyakarta tetap mampu menggerakkan roda ekonomi dengan stabil. Berbagai event seni dan budaya di Yogyakarta benar-benar mampu mendatangkan massa dalam jumlah besar. Atau setidaknya, daya tarik yang ditawarkan terus berlangsung dalam tempo yang tidak sebentar. Salah satu bukti nyata diantaranya adalah batik. Ya, kain batik. Setelah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, popularitasnya terus meningkat. Permintaan terhadap kerajinan batik naik signifikan. Hal itu berdampak positif terhadap pengrajin ataupun seniman batik. Kuncinya adalah bagaimana mendorong seni dan budaya menjadi sebuah industri kreatif yang berkelanjutan. Ingat, industri seperti ini butuh ide, inovasi dan juga kemasan yang menarik agar wisatawan kembali datang dan kemudian berbelanja. Event-event seni budaya memang tak harus melulu berorientasi profit. Citra yang terbentuk secara terus-menerus akan menguatkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata favorit di tanah air. Misalnya saja, citra atau predikat sebagai kota budaya. Hal itu tidak dibangun dalam kurun waktu yang singkat. Oleh sebab itu, pemberdayaan pelaku seni dan budaya di Yogyakarta sejatinya juga berkelindan dengan pengembangan ekonomi masyarakat di masa depan. Demikian komentar pagi hari ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dunia seni pertunjukan Yogyakarta kembali bergairah lewat gelaran Yogyakarta Urban Theater Festival 2026 yang resmi digelar di Gedung Concrete Hall Taman Budaya Yogyakarta TPY. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Demikian warta pagi kali ini, saya Rifana Fahmi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Tentu hari ini hari yang cerah, langit biru, matahari sudah terlihat. Aktivitas pagi bisa dilakukan dengan berbagai macam hal ya, seperti berolahraga pagi, jogging pagi, orjaki olahraga jalan kaki, ataupun sepeda atau pasar ya, belanja dengan riang gembira, meningkatkan imun dan hormon yang bahagia. Mendengar dimanapun Anda berada, tentu kami hadirkan beragam informasi di program Info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Tentu nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda Jogja Menyapa di kesempatan pagi kali ini, dan juga beragam acara menarik di Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan tentu beragam

beragam informasi kami temani kebersamaan Anda di program Info Anda Pro 1. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, memang Anda bisa melakukan berbagai macam hal dengan berbagai macam kegiatan. Nah, nanti pendengar, kami hadirkan Jogja Menyapa di Sabtu 9 Mei 2026 pukul 8 hingga pukul 9. Seni budaya menggerakkan ekonomi, menguatkan masyarakat, bersama Dr. J. Argo Twi Kromo MA, dosen antropologi politik Universitas Atmajaya Yogyakarta, Elandra Widarta, seniman teater, Joko Mursito, SSN MA, Kepala Dinas Kebudayaan Kunduk Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Nah, tentu nanti bisa bergabung ya. Memang pendengar, seni budaya ini menjadi salah satu hal yang memang di Yogyakarta ini bisa menjadikan marwah ataupun hadirnya seni budaya tersebut ini untuk keberlangsungan perputaran ekonomi dan juga menjadi salah satu penggerak ekonomi di Yogyakarta. Nah, tentu ini berbagai macam kegiatan dan acara ini hadir di Yogyakarta untuk perputaran ekonomi dan geliat berbagai macam perputaran pergerakan dari masyarakat luas. Salah satunya pendengar, acara Yogyakarta Urban Theater Festival Youth Fest 2026 ini menjadi penanda wajah baru Festival Teater Budaya Yogyakarta yang memang sebelumnya dikenal sebagai gelar teater lini masa dan bertransformasi di Yogyakarta dengan sebutan baru. Dan perubahan nama ini juga bukan sekadar pengganti identitas, tapi juga menjadi simbol pembaruan konsep artistik dan juga penguatan kualitas pertunjukan dan juga pergerakan pergeseran sejalan dengan pengumuman skema pendanaan baru melalui dana alokasi khusus. Dan ini memang menjadi salah satu hal yang memang disebut-sebut juga roda perekonomian di kawasan cagar budaya di Yogyakarta. Taman budaya menjadi semakin bergerak dan maju, dan tentu ini menjadi wadah seniman juga dan wadah pelaku UMKM untuk bersinergi dalam perputaran ekonomi. Pendengar, pagi ini mungkin Anda akan beraktivitas di Yogyakarta, dan kami hadirkan informasi perakhiran cuaca pagi ini di area Yogyakarta di edisi 9 Mei 2026 bersama perakirawan Heri untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perkiraan cuaca DIY untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari potensi cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara. Sedangkan malam hari kondisi cuaca cenderung berawan, dini hari akan cenderung cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara 56 hingga 95%. Angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut mencapai 1,25 hingga 2,5 di perairan daerah istimewa Yogyakarta, masuk dalam kategori sedang. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Heri, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Italia adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 4 gelar juara di tahun 1934, 1938, 1982, dan 2006. Menjadikannya kolektor trofi terbanyak kedua setelah Brazil. Dikenal dengan pertahanan kokoh, Italia mencapai masa kejayaan dengan menjuarai edisi tahun 1934 dan 19

Berikan tentu berbagai macam event budaya dan juga masih menjadi penggerak utama sektor pariwisata yang menstabilkan roda perekonomian di Yogyakarta. Nah, ini memang menjadi daya ungkit perekonomian Yogyakarta dan juga pengaruh seni budaya dalam menggerakkan perekonomian, menguatkan masyarakat dan menjadikan roda perputaran ekonomi. Berbagai macam hal, event wisata, agenda wisata yang melibatkan seni ini tentu menjadi perhatian di Yogyakarta ini, karena kesenian, perekonomian ini saling berkesinambungan, bersinergi membentuk sistem di Yogyakarta ini dan menjadi salah satu penguat ekonomi di kota kita ini. Berikan mungkin Anda pagi ini akan beraktivitas di Yogyakarta International Airport menggunakan pesawat terbang mau ke luar kota ataupun beraktivitas di area Kulon Progo, kami hadirkan informasi perakiran cuaca dari Yogyakarta International Airport 9 Mei 2026 bersama para kirawan bakti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perkembangan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Berikut perkembangan cuaca area bandara untuk Sabtu 9 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini, pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk siang hingga sore hari secara umum berawan, namun begitu berpotensi terjadi hujan ringan pada sore menjelang malam hari. Untuk malam hari kondisi cuaca diperkirakan berawan dan dini harinya diperkirakan cerah berawan kembali. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perkembangan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi, Yogyakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa